0: tadi ya. Nah, sementara jumlah itu kan sekarang ini jumlah guru itu kan lebih sekitar 50% dari ASN.
1: Jika kebijakan ini diterapkan, Pemkab Semarang berharap ada mekanisme yang jelas agar pengalian status guru ke pemerintah pusat tetap berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan P3K dinilai bisa mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah. Namun, Pemprov Jawa Tengah mengingatkan pentingnya akurasi data pegawai. Kepala BPKAD Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, menyebut data P3K akan menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran ke daerah. Jika data tidak sesuai dengan kebutuhan real, alokasi transfer bisa kurang dan justru membebani APBD. Karena itu, Pemda diminta memastikan data P3K termasuk kebutuhan guru benar-benar akurat dan terkini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Seluruh rangkaian acara tingkat nasional untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ya istilahnya sudah terlewati ya Kawan Rasika, tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan di tahun yang baru ini menuju ke tahun depan Kawan Rasika, tahun ke-82, ditutup dengan syukur yang barusan kita munculkan, yang kita putar lagu-lagu nasional selama 2 minggu ini Kawan Rasika ya, setiap jam 7 pagi untuk meningkatkan lagi semangat dan juga cinta Anda semuanya terhadap negeri ini lewat sebuah melodi dan juga lagu, dengan lagu-lagu nasional di jam 7 pagi yang sudah kita munculkan 2 minggu ini di Kelana Kota Pagi. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang semakin parah. DPR RI mengingatkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sudah hampir melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat. Kalimantan, hampir separuh wilayahnya terdapat titik hotspot atau titik api sehingga diminta untuk segera ditetapkan sebagai bencana nasional karena dampaknya yang signifikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya mengungkap sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di Kalimantan Tengah. Di Provinsi Kalimantan Tengah, tercatat ada 767 titik api, terakhir data pada Jumat 21 Agustus 2026. Disusul dengan Provinsi Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik. DPR RI meminta pemerintah untuk berhenti menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan karena saat ini yang perlu dilakukan adalah upaya bagaimana cara agar masyarakat dan juga dampak sosial serta ekonomi tidak semakin parah. DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat penanganan serta percepatan operasi modifikasi melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan juga Badan Riset Inovasi Nasional. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan instruksi mendesak 6 gubernur di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan untuk memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta merespons penurunan kualitas udara. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memfokuskan perlindungan keselamatan masyarakat saat ini tersebar di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Jambi. Disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup hari Jumat 21 Agustus 2026 kemarin mengatakan, fenomena El Nino yang kuat yang melanda Indonesia sejak Juli 2026 dinilai menjadi pemicu utama melonjaknya kerawanan karhutla hingga memicu penurunan kualitas udara yang signifikan di beberapa daerah. Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan, data pemantauan terbaru mencatat konsentrasi PM2.5 di wilayah Provinsi Riau dan sebagian provinsi di Kalimantan tercatat mencapai 30,16 mikrogram per meter kubik, sehingga disimpulkan menjadi titik hotspot atau titik munculnya api di beberapa wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar wilayah tersebut tercatat sudah melewati baku mutu udara ambeien atau masuk dalam kategori tidak sehat bagi masyarakat. Selain dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan melalui Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga mengatakan sejumlah penerbangan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur terpaksa dibatalkan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu jarak pandang penerbangan komersil.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Tadi kita dapat informasi ada truk mogok ya Kawan Rasika. Terakhir kita dapat informasi itu di daerah Langensari yang menuju arah ke mana? Yang menuju arah ke Ungaran Kawan Rasika dari Bawen. Ini coba nih ada Pak Wahyudi nih yang lewat di sana.
2: Kalau mau lebih lancar lagi itu masuk tol begitu dan itu.
0: Oh, persis di depan Stadion Wujil ya ini. Persis di depan Gor Pandanaran Wujil Kawan Rasika ya posisi truknya. Tapi ya masih lancar sih ini kalau dari videonya Pak Wahyudi di jam 6 lebih 30 tadi. Ini kok ada mobilnya Restu Group ya? Lele Pak Himawan Kendal yang melebu Wujil. Iya. Ada acara apa nih kok ada mobil Restu masuk ke Stadion Wujil. Nah ini ada truk mogok ya Kawan Rasika. bagian kepalanya nunduk, truk wing box ini sudah ada tanda internasional berupa daun persis di, ya nggak persis deh, pokoknya di area pertigaan masuk ke Stadion Pandanaran Wujil lah ya intinya. Tapi lantasnya masih lancar, yang arah Ungaran, posisi truknya, laporannya Pak Wahyudi. Kemudian Pak Puji Waluyo, selamat pagi. Nah ini Pak Puji Waluyo kan tadi dari Bawen toh. Nah ketemu juga sama truk mogoknya. Sama kayak Pak Wahyudi tadi. Yang sama-sama pusatnya, gudangnya di KIW dan sama-sama keliling ke minimarket-minimarket. Walaupun beda merek. Oke, matur suwun infonya Pak Puji Waluyo. Wah, ini kalau aku bandingin dengan videonya Pak Puji Waluyo kok udah mulai agak rame nih tapi. Yang mana? Truk mogok di Wujilnya. Posisi truk mogoknya ada di lajur kanan ya. Jadi kalau Anda mungkin saat ini setelah karoseri Laksana arah menuju ke Ungaran kok agak rendet, nah karena ada truk mogok ya kawan, truk wing box. Posisi mogoknya di lajur sebelah kanan. Tapi masih ya mengalir lah ya, belum ada informasi kepadatan atau antrian yang signifikan pagi hari ini. Pak Didik, Salatiga.
3: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi, pagi. Mas Yuda. Izin melaporkan Mas Yuda, saya perjalanan dari Salatiga, OTW ke Ungaran. Saya sudah sampai Babatan, Pasar Babatan sih. Situasi jalan lengang dan lancar Mas Yuda. Jadi tidak ada ketersendatan. Izin melaporkan Mas Yuda, ada sedikit catatan, yaitu setelah Wujil atau di Gor itu loh Mas, jalur ke arah Ungaran itu jalur yang kanan itu ada kendaraan truk wing box, kelihatannya jenis wing box agak gede itu mogok Mas Yuda. Namun sampai dengan tadi saya lewat tidak menimbulkan ketersendatan. Demikian Mas Yud, okay. Laporannya matur nuwun.
0: Baik, matur suwun informasinya. Jadi informasi truk mogok yang di kawasan Wujil, kawasan Rasika ya merambat saja ya, tidak sampai macet panjang atau butuh waktu antrian lama laporannya. Thank you kawan-kawan Rasika, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Bawen tuh berarti lancar ya. Kalau mungkin Anda mau ke Temanggung, Anda mau ke Wonosobo ya kan, Anda mau ke Magelang, Jogja, sementara untuk koridor Semarang Bawen Ambarawanya masih ramai lancar. Kalau Anda mau ke Boyolali ya, koridor Semarang Salatiganya juga sementara masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Monggo-monggo silakan tindakan ya kawan Rasika, karena kan informasinya ini kan informasinya bilangnya pada long weekend dan pada setuju toh koyone. Nah, jadi ya kalau long weekend seperti ini ya tujuannya pada kemana sih kalau tidak ke selatan dari kota Semarang? Bu Dokter Meila, selamat pagi. Oh alah, ini nomor baru toh Bu Dokter Meila toh. Oke oke, baik, matur suwun informasinya ya. Ini cuaca di tempatnya Bu Dokter Meila terpantau cerah dan lalu lintasnya lancar pagi ini. Sehat dan sukses selalu ya. Soalnya nomor WA saya tuh tiba-tiba kelokan sendiri yang kemarin, terus langsung ganti handphone, ganti nomor. Oke baik. Sudah Bu Dokter Meila sudah baik, alhamdulillah. Kemarin saya beli, tapi nggak beli semua obatnya yang kemarin disampaikan Bu Meila sih. Cuma beli apa ya kemarin tuh ya, zinc saja. Aku cuma beli zinc saja dan alhamdulillah sudah enakan Bu Dokter Meila. Terima kasih ya. Senang aku punya kawan-kawan banyak sih dokter. Jadi ada keluhan apa tinggal WA. Rak perlu teko ning rumah sakit ya, soalnya aku takut ke rumah sakit ki wedi ya Rasika ya. Matur suwun infonya kawan-kawan Rasika, semua masih lancar ya untuk koridor selatan, cuma memang aku juga manjer CCTV di gerbang tol Banyumani kawan Rasika, memang rapet sih kawan Rasika. Ya masih kondusif sih sebenarnya, masih dalam taraf yang normal, cuma kerapatan dan juga jumlah kendaraan yang akan menuju arah selatan masuk dari gerbang tol Banyumanik itu sudah kroso banget ya loh kawan Rasika. Jadi di gerbang tol Banyumanik nih kawan Rasika yang arah menuju selatan di long weekend ini, yang pada mau ke Jogja, mau ke Solo dan sekitarnya ya, dari Semarang sudah pada mulai tindaan ini kawan Rasika. Informasinya yang dari Kota Semarang. Bukan hanya di gerbang tol Banyumaniknya saja, tapi aku dapat kiriman dari Bu Farida. Ini Bu Farida ngasih informasi kondisi rest area Bawen sudah full padat bus rekreasi. Semoga selamat sampai tujuan untuk semuanya ya. Ini bukan rest area Bawen, ini Bu Farida rest area Ungaran ya. Iya betul Bu Farida, Ungaran ini pun kalau aku lihat dari apa bentuk dan pemandangannya. Ini 429 ya, bukan 439. Oh nggih pun kalau gitu nggih enggak apa-apa, mohon maaf saya ralat ya. Ini di rest area Ungaran kilometer 429A guys, laporannya Bu Farida katanya sudah rame juga nih. Penuh kendaraan-kendaraan terutama bus-bus pariwisata. Yo meso nek sama meneh gerbang tol Banyumanik juga udah mulai rame kan sejak tadi jam 6.00 laporannya Kawan Rasika tuh sudah diunggah videonya. Sudah diunggah videonya tuh mengenai kondisi di gerbang tol Banyumanik tadi jam 6 pagi di long weekend ini. Oh iya deng, kan ada cerita ya kalau kawan-kawan pabrik itu istilahnya pada bisa nego ya. Ini contohnya kayak Pak Budi Jatmiko gini guys, kalau saya sih Seninnya libur, cuma ya jadi diganti Selasanya terus masuk kerja gitu. Ih, gitu malah lebih enak tahu. Ya enggak deng. Ya enak tau ya. Kan enggak kepetal hari Seninnya bagi yang tidak cuti bersama lo ya, atau bagi yang tidak cuti lah istilahnya. By the way enggak ada cuti bersama ya guys, mohon maaf. Malah enak gitu Pak Budi Jatmiko, langsung bablas Sabtu Minggu Senin. Jadi enggak perlu petal di hari Seninnya habis itu libur lagi, ya kan? Enak ya, seru banget pabrik kalau pada bisa nego-nego gitu untuk liburnya diganti. Pabriknya Kawan Rasika yang bekerja di pabrik juga pada bisa kayak gini. Kalau hari libur kecepit gitu terus digeser di hari sebelumnya gitu. Pak Ragil Prio Jatmiko.
4: Nah, Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kota Kendal yang cuaca cerah, suara lancar. Matur suwun Mas, dan kita balik ke Sindelapan Pal.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil Prio Jatmiko. Wah, dari Weleri kawan menuju arah ke Kendal, dua arah masih ramai lancar saja. Pak Budi SW.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Hari Sabtu pukul 6:58 mengarah ke barat ke Pekalongan dan sekitarnya, tetapi melintasi tol CSB ya Mas.
0: Oh, kenapa?
5: Ini mengarah ke barat yang dari arah timur terlihat sangat sepi jalan tolnya berbanding terbalik yang dari arah barat agak ramai karena long weekend, tapi yang dari timur ini terbilang masih sangat sepi. Begitu Mas Yuda, cuaca cerah sepertinya agak berkabut tuh di barat. Oke, kabar lanjut Pekalongan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Budi SW. Nah, itu Kawan Rasika, informasi di Pantura Semarang Kendal menuju arah Weleri Kawan Rasika. Informasinya sudah pepak. Ada yang apa? Ada yang lewat Pantura terpantau masih lancar, ada yang lewat tol juga lebih lancar lagi Kawan Rasika. Enggak perlu khawatir ya atas kepadatan di Pantura ataupun di jalur Semarang, Kendal, Weleri, apalagi nanti sampai dengan Batang Pekalongannya masih baik. Thank you ya Pak Ragil Prio Jatmiko sama Pak Budi SB, thank you so much untuk informasi untuk Semarang, Kendal, Weleri, Kawan Rasika untuk jam 7 pagi ini masih lancar semuanya. Pak Hendra Arif Prawidana, hello, selamat akhir pekan, semoga semuanya lancar-lancar ya, amin, good luck ya Mas Hendra. Hari ini guys, ada Kawan Rasika Mas Hendra Arif Prawidana yang akan melangsungkan agenda pernikahannya. Ngono kok ya Cek sempat WA Rasika ya Mas Hendra ya. Makasih loh. Di tengah persiapan acaranya nanti ya kan. Wah, congrats ya Mas Hendra Arif Prawidana untuk acaranya, semoga lancar dan nanti bisa penuh momen dan juga kebahagiaan dan tak terlupakan untuk kegiatan dan agendanya hari ini. Good luck, salam untuk calon pasangan, kan masih calon ya, kan belum akad toh nih sekarang. Nah, untuk calonnya nanti ya, menuju ke calon yang resmi. Pak Gondopati, Pak Gondopati minta lagunya Andai Aku Jadi Orang Kaya. Oh, Opi Andaresta. Oke. Baik, matur suwun. Pak Gondopati ya, untuk lagunya. Pak Abu Rido juga minta lagunya High on Life dari Martin Garrix. Pak Wahyu.
6: Update Mas Yuda, ini memasuki olahan ya Mas. Di ujung kota Jepara. Pukul 6:59. Udah sampai olahan Mas. Tadi sempat berhenti sarapan soto dulu karena tadi siapa ya yang kawan Rasika itu yang dari Bandara Ahmad Yani. Sarapan soto di mana? Di Ungaran,
0: Ungaran. Atau
6: itu Mas. Jadi langsung tergoda. Ah, kayaknya enak ini sarapan soto gitu. Lalu lintas Frol lancar Mas. Oh iya Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya sangat ketawa sendiri tadi Mas begitu mendengar Mas Yuda bilang nama saya membara di mana-mana.
0: Wah, asik.
6: Apa iya?
0: Asik.
6: Terima kasih Mas Yuda.
0: Yo. Oh iya
6: Mas. Aslinya itu hari besok tanggal 23 saya tuh mau pergi liburan sama istri saya sama keluarga ke Dieng Mas, tapi saya tunda dulu karena istri saya baru hamil muda Mas.
0: Oh,
6: hamil
0: gemes pertama.
6: Karena saya nikah itu kemarin tanggal 2 Juni. Bulan 6 ya Mas. 6 itu Juni ya. Kalau 7 kan Juli ya Mas.
0: Iya. Yeah.
6: Ya pokoknya sekitaran itulah. Tanggal 2 bulan 6 2026. Sekian Mas Yuda.
0: Oke, okay, selamat ya. Kok bisa hamil ya?
6: Sekian.
0: Oke.
6: Okay. Terima kasih.
0: Gemes. Jangan di aktivitas yang berat-berat ya, Pak Wahyu ya, Bu Wahyune. Kon istirahat terus pokok men, kabeh-kabeh kudu diladeni ya, Pak Wahyu. Biasanya kalau di film-film gitu toh kalau pada hamil-hamil muda langsung diladeni gitu kan? Nggak boleh beraktivitas yang berat-berat, terus juga nggak boleh bekerja yang terlalu diforsir, harus istirahatnya cukup ya kan, sampai dengan kehamilannya kuat ya. Selamat ya Pak Wahyu. Berarti kapan nih? Sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei tahun depan. Ih, Mei nanti sama kayak aku loh Pak Wahyu. Aku juga bulan Mei lahirnya ya. Selamat Pak Wahyu, semoga lancar. Lancar ngemong istrinya yang lagi hamil muda. Pak Hadil.
7: Selamat pagi Rasika. Ini di kampus UIN 3 Semarang lagi ada acara wisuda, mungkin bentar lagi akan ada kemacetan mungkin ya, kalau enggak keramaian jalan. Terima kasih.
0: Ada wisuda hari ini di UIN Wali Songo. Walah, oh, ya sampai dengan jam 7 nggak ada ini laporan signifikan, oh ya berarti masih oke saja kali ya. Di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Oh iya, matur suwun. Remindernya Pak Hadil ya. Laporannya dari Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang, informasinya di UIN Wali Songo ada agenda wisuda, tapi ya dampak lalu lintasnya nek UIN Wali Songo ki yo enggak yang sampai ini kok ya, enggak yang sampai signifikan di jalan rayanya. Kawarasik ya, betul toh? Ada yang sudah lewat Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang? Aku kok juga baru buka remindernya ya kawan Rasika, di pagi hari ini ada agenda wisuda Universitas Islam Negeri Wali Songo Kota Semarang. Pak Dono Nugroho, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mas Yuda, assalamualaikum. Mas Yuda ikut melaporkan karena saya perjalanan mau ke Magelang nih Mas. Saya lewat tol dari Krapyak tadi, nanti keluar tol Bawen. Untuk informasi perjalanan tadi di kampus 3 IAIN kayaknya ada keramaian ya, Mas Yuda belum tahu apakah wisuda atau tidak itu.
0: Betul wisuda.
8: Tapi kondisi jalannya masih lancar. Terus nih di KM426 di sebelah kiri tadi ada truk yang trouble, tapi belum tahu trouble-nya masalah apa. Tapi juga perjalanan lancar kok ini di tol Kerapia sampai Bawen ini. Demikian informasinya Mas Yuda, terima kasih. Mas Yuda, mohon infonya untuk perjalanan dari Secang ke Magelang. Saya dapat info katanya hari ini di daerah Secang Magelang ada karnaval atau ada pesta ya.
0: Waduh, Secang Magelang. Oke oke, baik Mas Suwan.
8: Cuaca masih mendung Mas Yuda, adem.
0: Oke baik Mas Suwan, itu ya Kang Warasika ya. Berarti hanya ramai saja tadi ketika melintasi Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 wisuda ke 101 Universitas Islam Negeri Wali Songo Kang Warasika. Tapi ya nek sampai jam 7.30 ini enggak ada laporan antrean, berarti ya mungkin hanya ramai-ramai saja ya. Ya ramai tapi di dalam area UIN-nya yang tidak sampai ngelidir ke Jalan Profesor Hamka-nya. Betul toh? Oke, sebentar ya Pak Dono ya, coba kita bukakan informasi dan juga rilis dari kawan-kawan di Magelang mengenai agenda yang ditanyakan di kawasan Magelang dan sekitarnya. Kemudian Bu Dokter Mila, iya iya mohon maaf ya, maksudnya kok, jangan deh. Maturutan Bu Dokter Mila juga sama katanya kita ya, sama di bulan Mei. Yeay Taurus geng, aku punya teman Taurus Bu Dokter Mila, Pak Michael Arka. Selamat pagi.
9: Selamat pagi Mas Yuda. Menginfokan pagi hari Sabtu menjelang long weekend. Long weekend ke selatan Mas Yud. Apa itu? Mana paten ke timur lah Mas.
0: Ngalah lah kan kemarin habis dari Jogja. Iya Mas Yud.
9: Baru sampai di ini. Mana? Genduk.
0: Oke.
9: Okay. Pantau lalin dari arah timur rame ya Mas Yud. Banyak pekerja kayaknya juga ini.
0: Oke. Okay. Bukan hanya di ya iyalah Pak Michael Arka hari ini ke timur wong wingi bar teko daerah istimewa Yogyakarta kok ya. Mas Hendra Arif Prawidana, terima kasih semua doanya. Perjalanan dari Bukit Kencana Jaya menuju Jalan MT Haryono Kota Semarang nihil atensi katanya. Laporannya masih lengang wong Kota Semarang kok jam 6 pagi jam 7 pagi di hari Sabtu ya masih ngene iki lah ya khasnya ramai lancar kecuali kalau antar kota terutama arah selatan ya.
10: Mewah. Lengkap dengan aset dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Polres Situbondo kembali memberikan layanan hapus tato gratis bagi masyarakat. Layanan ini rutin digelar karena selalu banyak peminatnya. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, ada puluhan warga yang memanfaatkan layanan tato gratis di klinik pertama Polres Situbondo. Kapolres menegaskan bahwa pelayanan hapus tato tidak dipungut biaya speserpun. Kegiatan yang diprakarsai oleh Sidokkes Polres Situbondo ini merupakan rangkaian bakti kesehatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus hari jadi Polwan ke-78.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Bantuan air bersih secara rutin disalurkan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air. Sebanyak 3 tangki air bersih dikirimkan ke sejumlah titik di wilayah Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Bangurijo. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui BPBD, Damkar, Pudam, PMI, dan Bank Jatim telah menyalurkan total sekitar 309.000 liter air bersih ke berbagai wilayah yang membutuhkan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, lebih dari separuh koperasi di Kota Batu tidak aktif. Sebanyak 235 koperasi tercatat di Kota Batu hingga Juli 2026. Namun hanya sekitar 60 hingga 100 koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan organisasi dan usaha secara rutin. PLT Kepala Diskumprinda Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan menyebut sebagian besar koperasi juga belum memenuhi indikator koperasi sehat. Salah satu persoalannya adalah tidak rutin menggelar rapat anggota tahunan atau RAT, serta kurangnya pemantauan terhadap perkembangan anggota. Pemkot Batu melalui Diskumprinda kini mendorong penataan ulang, pembinaan, dan reaktivasi koperasi yang masih memiliki potensi. Pelaksanaan RAT secara rutin juga terus didorong untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengembalikan kepercayaan anggota.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sampai dengan jam 7.40 ini Ngawar Asika, jawaban atas semua pertanyaan Anda masih rame lancar saja. Karena memang rame lancar, belum ada lokasi titik bencana alam yang berdampak ke jalan, belum ada titik insiden skala besar yang berdampak ke jalan, belum ada lokasi yang perlu dihindari, belum ada lokasi yang perlu dijadikan perhatian. Berarti lalu lintasnya masih rame lancar dan rame lancar saja. Kecuali di Demak saja ya, jangan lewat dalam kota Demak, karena informasinya Jalan Sultan Fatah Demak sudah ditutup sejak tadi jam 6 untuk agenda Karnaval Kemerdekaan. Nah, tapi dampak lalu lintas di Jalan Lingkar Demaknya sampai dengan jam 7.40 ini masih lancar. Untuk lalu lintas ke depan juga masih belum ada lokasi atau hambatan berarti, seperti di kota Semarang ditarik menuju arah ke Solotigo Solo atau Ambarawa Jambu, kemudian menuju arah ke Kendal Weleri Batang Pekalongan atau menuju arah ke Gubuk Purwodadi, lancar Ngawar Asika informasinya saat ini. Tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Anda mau menuju ke jalur utama, monggo, silahkan, ramai lancar saja. Sampai dengan jam 7.40 ini, tidak ada lokasi yang perlu dihindari sekali lagi. Kemanapun Anda menuju, tidak perlu enaknya. Kalau Anda jalurnya ada tol, ya tentu enak lewat tol. Kalau tidak ada tol, jalur utama masih enak. Yes, cepet ya. Ya karena memang ramai lancar kok kondisi jalannya, cuma memang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya di ruas tol Semarang Solo. Tadi sudah mulai ramai Ngawar Asika situasinya sejak jam 6, terlihat dari gerbang tol utama di gerbang tol Banyumanik tuh soalnya sudah mulai rapet ya kendaraan yang menuju arah selatan, tapi rapet saja. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi Mas Yudhan, Ngawar Asika semuanya, selamat pagi, salam kopi panas, have a nice long weekend everyone. Bisa minta lagu Pesta Rap 2 Anak Gedongan ya? Ini saya sedang membantu ayahanda sarapan karena sudah 5 tahun ini sedang sakit dan sudah sejak 8 bulan terakhir hanya berbaring saja. Waduh, salam untuk Pak Hari Ratmoko senior ya Pak Hari. Alhamdulillah ya, masih bisa mendampingi ayahanda tercinta ini Pak Hari Ratmoko ya, agendanya hari ini. Salam untuk keluarga ya Pak Hari Ratmoko dan juga untuk Pak Hari Ratmoko senior alias sang ayah. Ini yang sedang bersama Pak Hari Ratmoko beberapa waktu kebelakang sampai sekarang. Bunda Hanun, selamat pagi. Ini Bunda Hanun minta lagu. Minta lagunya Jingga tentang aku untuk menemani saya para pejuang rupiah sembari memegang pekerjaan di rumah juga ini. Salam satu jarum. Oh gitu, kalau kawan-kawan penjahit salamnya salam satu jarum. Oke, baik, matur suwun Bunda Hanun ya. Sudah bersama kita pagi hari ini Pak Albertus. Ini agendanya sedang ada acara perayaan 17 Agustus katanya Pak Albertus hari ini. Ini ya, pokoknya perayaan di Agustus ini kapanpun itu selama masih Agustus masih boleh ya. Ngerasika aja baru rame-ramenya kemarin kok hari Jumat. Lah tanggal 1-17 nya rame terus orang-orangnya pada sibuk-sibuk. Nah kemarin baru sempet deh, termasuk di tempatnya Pak Albertus nih yang sama kayak Rasika ya, baru merayakan istilahnya momen selebrasi kemerdekaannya di minggu-minggu ini. Thank you so much Pak Albertus. Pak Iwan minta lagunya Hobsteng The Reason ya, coba nanti jam 8-an tak report yang di UIN. Oh iya, lah tadi kan Pak Iwan mau ke Bukit Semarang Baru ya, dari garasi di arteri Soekarno Hatta di ruko WPC, asik apal toh aku. Ya iyalah wong biyen studio kuno-kuno. Di ruko WPC Masjid Agung Semarang, Jalan Arteri Soekarno Hatta ya Pak Iwan ya. Oke baik, ditunggu nanti informasinya. Tapi koyone sih masih oke lah ya, wong sampai jam 7.50 ini kondisinya masih lah baik kok. Agenda wisuda di Universitas Islam Negeri Wali Songo sih kayaknya enggak yang sampai dampaknya ya, dampak di jalan raya nggak yang sampai signifikan sih. Mungkin dalam beberapa periode dalam satu tahun itu mungkin yang benar-benar sampai macet banget atau sampai ramai banget sampai hingga ke jalan utama tuh mungkin cuma satu kalinan saja. Kamar sekarang nggak yang seben wisuda selalu ramai gitu loh. Kalau kita buka logbook apa reportasenya yang tercatat di Rasika ketika ada wisuda UIN Wali Songo di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Pak David, selamat pagi. Wah, ini Pak David di mana ini? Sedang ada pemeliharaan jalan di
1: Di? Selamat pagi, Rasika melaporkan pagi, dari David. Kawasan Pantura Genuk. Itu ya Mas Yud, yang dari arah Sayung mau ke arah Semarang, pas di TL Genuk, itu ada penyempitan di lajur kiri, itu ada proyek. Untuk yang dari Sayung mau ke arah Walter, itu harap hati-hati, itu menutup lajur sebelah kiri yang mau ke arah Walter.
0: Oke.
1: Begitu, terima kasih. Tetap hati-hati.
0: Berarti pekerjaan IPAL-nya oleh pemerintah pusat sudah geser sampai Genuk ini berarti? Iya toh? Iya, ada pemasangan pipa. Mohon maaf perjalanan Anda terganggu, ada kegiatan pemasangan pipa. Persis di pertigaan Walter Mongsidi nih guys, informasinya dari Pak Davi. Jadi Anda yang dari Demak, dari Sayung mau belok kiri ke Walter Mongsidi agak sedikit manuver ya, karena lajur kirinya yang arah masuk ke Walter Mongsidinya ada sedikit hambatan untuk pekerjaan pipa di tepi jalan Pantura GEG NUNUKA. Oke, di copy informasinya Pak Davi. Masih di kawasan Sayung Ngawarasiga, kalau Pak Davi ngasih info di Pantura Ngawarasiga, Pantura Sayung Genuk, di mana ada sedikit titik menyempit menjelang pertigaan Walter Mongsidi. Dan ini Pak Astohar memantau progres hybrid seawall sisi Surodadi Sayung Kabupaten Demak, yang infonya progresnya sudah mencapai 120 meter pekerjaannya. Pak Astohar, silakan informasinya.
2: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika dimanapun saudara berada. Saat ini kita sedang di dermaga Arnavat Surodadi Sayung Demak, Jawa Tengah. Kita mau memantau pembangunan hybrid giant seawall di kawasan desa Surodadi Sayung Demak, Jawa Tengah, sebagai awal di Kabupaten Demak pembangunan tanggul raksasa tersebut. Yuk kita lihat bersama-sama.

0: sekawan.
1: Oh, sekawan.
0: Tiga, kalih, setunggal.
1: Ngisor sekawan.
0: Dhuwur kalih.
1: Kalih terus
0: tiga. Dhuwure malih bareng sekawan ku
1: kalih. Terus kalih, terus di atas sendiri satu. Terus betonnya mriki diangkat kapal, Pak?
0: Nggih, diangkat yeah. Anu ditarik karo anu kapal.
1: Kapal keruk.
0: Berapa ton?
1: Satu anu berapa? Satu tarian berapa buis?
0: 105.
1: 105
0: anu. Maksudnya sak tarian.
1: Nggih.
0: Bebannya 10-10.
1: Oh, bebas 10. Inilah. Makanya pembangunan di laut itu sangat mahal karena nariknya bisanya cuma 10. Dan butuh waktu ya kira-kira. Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Saat ini sedang berada di atas hybrid. Ya, itu ada teman-teman proyek yang sangat semangat. Di atas hybrid Giant Seawall di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dengan konstruksi 4-3-2-1, jadi 4 rundak ya, paling bawah 4. Terus atasnya 3, terus atasnya lagi 2, terus paling atas 1. Dan kemungkinan nanti kalau perkembangan zaman kok harus menambah, tinggal nambah sebelahnya. Sudah dipikirkan oleh ahlinya Hali di bidang konstruksi kelautan. Seperti ini teman-teman ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Hybrid Giant Seawall Surodadi Sayung, Demak, Jawa Tengah. Astuar mengabarkan dan kita harus tetap semangat, tetap
2: fokus sukses.
1: Untuk kita semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Nah, ini kamar rasika Anda dengar sendiri ya, kenapa kok mungkin 3 bulan kebelakang, 4 bulan kebelakang, perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utaranya kok sampai 1 meter, tapi dampak jalannya bisa terpantau cukup minim. Kamar rasika nih progresnya, kamar rasika yang dilihat langsung Pak Astohar, Pak numpak perahu ini berapa Pak, tak ganti ini Pak. Best of the best, oh, kamar rasika luar biasa, kita punya Pak Astohar banget. Pak, berapa numpak perahunya, Pak? Aku pengen ganti, Pak. Sampai numpak perahu loh, gue, Pak Astohar, untuk memfoto dan memvideo kondisi tanggul hybrid seawall yang ada di Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, di mana ini pekerjaan stase milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, yang dikerjakan oleh Dinas PU Taru kan sekarang sudah nama gantinya ya, Dinas PUPR Kamar Rasika ya, Provinsi Jawa Tengah, dengan anggaran senilai 4, sekian miliar rupiah Kamar Rasika. Ini di sisi lokasi pekerjaan miliknya Pemprov Jawa Tengah yang juga turut serta membangun tanggul di area Sayung sebagai penanganan air rob di Kabupaten Demak. Pak Astohar, matur suwun sekali suhu Pak Astohar untuk melaporkannya setiap hari, setiap waktunya, matur suwun sekali informasinya. Tapi Pantura Sayung lancar, cuma sedikit merambat aja tadi laporannya di menjelang ini ya, menjelang pertigaan Walter, karena ada titik partisi di lajur kiri untuk pekerjaan pipa airnya saja, tapi dampak lalu lintasnya masih belum yang mengular atau macet panjang. Menyus-

warga Semarang dan sekitarnya yang sedang mencari kegiatan seru akhir pekan. Hari ini guys, Sabtu 22 Agustus 2026 ini bentar lagi mulai jam 8 pagi ada agenda Super Indo, Super Panen Raya Super Indo di Super Indo Siliwangi, Kota Semarang. Ada promo buah spesial untuk member My Super Indo mulai dari jeruk lokam lokal yang super murah cuma Rp9.900 per kilogram. Ada juga alpukat pangeran Rp19.900 per kilogram. Naturally Fresh pepaya eksotika yang cuma Rp7.900 per kilogram, bahkan hingga durian montong Rp59.900 per kilogram, dan tentu masih banyak hadiah lainnya. Bukan cuma belanja buah segar dengan harga spesial yang diskonnya luar biasa, tapi juga ada Nutri Talk bareng dokter spesialis gizi, Dr. Retno Wulan dari SGZ, dan cooking demo bersama Chef Astrid, plus kesempatan membawa pulang voucher belanja Super Indo total jutaan rupiah. Ramaikan pula Super Panen Raya di Super Indo Citraland Utara, Surabaya hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Belanja buah lokal jadi semakin seru, semakin hemat, dan penuh hadiah. Sampai jumpa di Kota Semarang dan Surabaya. Informasi promo lebih lengkap, jangan lupa follow ya Instagramnya Super Indo di @infosuperindo, atau bisa juga cek di aplikasi My Super Indo. Lebih segar, lebih hemat, dan lebih dekat.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang kembali mengemuka. Namun Pemkab Semarang memastikan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dilaksanakan di lapangan. Sekda Kabupaten Semarang Valianto Sukendro mengatakan potensi geotermal Gunung Ungaran masih diteliti ulang. Sebelumnya potensinya diperkirakan mencapai 55 MW. Pemerintah memastikan pengembangan hanya dilakukan di titik-titik tertentu dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan masyarakat.
4: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik, ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ngarah. Belajar di Dieng, kan aman di Dieng. Sebenarnya tidak apa-apa kan. Yang jelas daerahnya maju, kebutuhan energi listrik terpenuhi.
3: Selain Ungaran, proyek geotermal di Gunung Telopoyo juga terus berjalan dan kini memasuki tahap penyusunan dokumen lingkungan serta pembebasan lahan. Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan mendorong warga turun tangan memperbaiki akses jalan secara gotong royong. Di Desa Ngalian dan Desa Wringin Agung, warga berswadaya menambal jalan rusak yang belum kunjung diperbaiki. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi langkah warga tersebut dan mengakui perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Pekalongan. Perbaikan dilakukan bertahap sesuai kemampuan dan program yang telah direncanakan. Sukirman menegaskan swadaya warga bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan menjadi bentuk kepedulian masyarakat sambil perbaikan jalan terus diupayakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Asik, Pesta Rap 2 guys. Anak Gedongan Percuma dan Mati Lampu yang di medley di jam 8 pagi ini. Laporan lalu lintas tadi dari beberapa kawan Rasika masih belum ada lokasi-lokasi atau hambatan yang jadi signifikan ya kawan Rasika. Di Pantura Genuk, iya betul ada antrian. Jadi tadi ada yang tanya Jeporo Semarang, Kudus Semarang tuh. Di menjelang pertigaan Genuk memang ada antrian ya, karena lajur kirinya menyempit, ada pekerjaan pipa yang sedang berlangsung di situ. Makanya untuk lalu lintasnya saat ini merambat ya kawan Rasika. Cuma merambat aja kok, tidak yang sampai macet yang panjang sampai atau butuh waktu lama gitu sementara sampai jam 8 pagi ini. Tadi masih ada info di bawah jam 8 ya. Coba aku munculkan dulu deh Pak Kodri. Kaligawe bagaimana? Wah, Kaligawe masih baik-baik saja Pak Kodri. Alhamdulillah sejak tadi laporan dari jam 6 sampai jam 8 ada yang menuju Demak, ada yang menuju Kudus juga tidak nyebut Kaligawe sama sekali itu. Kubra dan Kaligawe lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar saja Pak Kodri. Kemudian tadi yang masih di bawah jam 8 ada Pak Noviar Jamal. Selamat pagi. Ini situasi ramainya rest area kilometer 429A Ungaran. Yang tadi jam 6 kita dapat informasi sudah ramai sekali mobil-mobil dan bus pariwisata kawan. Wah, ki dong ngulet-ngulet kabeh ki dari videonya Pak Noviar Jamal ini. Mbah penumpangnya, mbah driver wis langsung medun mobil ki langsung ngulet rasane ya. Ya ramai, cuma belum yang sampai full penuh gitu ya kawan Rasika. Situasi di kawasan rest area 429A Ungarannya memang ramai, tapi belum yang sampai full penuh sampai susah cari parkiran, at least sampai jam 7.30 laporannya Pak Noviar Jamal tadi ya. Mengingat peningkatan volume kendaraan di Tol Semarang Solo arah menuju ke selatannya sudah mulai terjadi sejak tadi jam 6 pagi. Pak Purwanto.
1: Assalamualaikum Bung Yuda. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Ikut melaporkan ini perjalanan saya dari Pringapus ke Getasan Salatiga via Nderean, Merak Mati, Bawen, Tuntang. Ini sudah sampai Jalan Lingkar Salatiga. Semuanya aman lancar kedua arah, tidak ada hambatan apapun. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Purwanto. Informasinya dari Semarang Salatiga. Pak Purwanto sama Pak Noviar Jamal nih guys, untuk Anda yang dari Semarang menuju arah selatan, lewat tol baik, lewat arteri juga masih sama baik juga. Tidak ada lokasi yang perlu jadi sorotan. Pak Bagus Aditya.
2: Selamat pagi Bun.
0: Pagi.
2: Selamat pagi di hari Sabtu. Di akhir bulan, enggak di akhir bulan ya. Tidak seperti biasa, hari Sabtu biasanya ke selatan, ini ke arah timur. Neng di Jalpun. Kemana lagi kalau bukan ke Jatenglen Sabtu.
0: Tumben Sabtu ke Jatenglen.
2: Biasa tugas negara. Okay. Ya kita trondol. Nanti keluar Mbak Mukti ya, lagi kali gawe Sayung Genuk. Nanti landing di Jatenglen. Ke selatannya agak siangan Bun. Oh iya, ini info ya. Semalam saya lewat kali Bandeng. Wah, situasinya ngeri Bun, kayak pasar malam Bun. Artinya pasar malam.
0: Kok bisa?
2: Di bawah flyover, balap liar di atas, pada nonton sampai ngebaik jalan. Akhirnya saya telepon 110, direspon. Saya balik ke situ pas habis nganter, ternyata sudah ada petugas di situ, langsung bubar kabeh pun. Okay. Ngeri kayak pasar malam pun, pada situasi arus lalu lintasnya ruamene pol. Terus sampai ketersendatannya itu sampai Anoman loh pun, pada nunggu itu balap liar. Kabar lanjut pun, matur suwun, selamat pagi pun. Ancur salah ya pun, lancar pi ya pun. Di mana jal? Di KR. Karena ada di situ kan sudah tidak boleh
0: KR apa
2: untuk parkir bis, masih ada sing parkir bis di situ. Di si samping itu sebelum tikungan ke arah Kaligawi, itu jalurnya menyempit. Makanya terjadi ketersendatan. Korat dijawil toh pun.
0: Lah, ketersendatan paling cuma sak jentik kok paling antriane.
2: Ini ada ketersendatan pun.
0: Seberapa lama?
2: Satu bis parkir, bis pariwisata parkir di Masjid Kubro.
0: Berapa lama
2: antrinya? Satunya jalurnya menyempit karena ada perbaikan itu.
0: Berapa lama antrinya?
2: Yang ke arah Kubronya ya pas di tikungannya. Gitu pun. Lanjut OTW Jatenglen. Matur suwun.
0: Nah kalau padat ya pasti padat, apalagi kalau apa apalagi Kubro, tapi kan kadar padatnya kan nggak yang signifikan kalau maksudnya nek padat ya pasti padat, apalagi Kubro kan sampai April 2027 ya akan padat saja, tapi situasi lalu lintasnya kan masih terpantau baik secara waktu dan jarak antriannya. Ngono maksudnya Pak Bagus Adit ya, nek membahas Kubro ya sampai April 2027 so, ya akan macet terus nek disebut, cuma kan kadarnya pagi ini masih baik. Toh Pak Bagus Adit ya lewat juga tenang-tenang saja toh, nggak antre lama, nggak butuh waktu lama, nggak panjang juga toh, meski laporannya ada ketersendatan di situ, ketersendatannya kan masih baik kadarnya. Siplah kalau gitu. Pak Purwoko, selamat pagi. Ini Pak Purwoko melintasi kawasan Jalan Raya Sumur Jurang Gunung Pati Kota Semarang katanya yang cukup padat informasinya Pak Purwoko. Ya wes kan sudah jam 8 ya guys. Kelana Kota pagi hari Sabtu mencatat kawan-kawan Rasika melek itu baru jam 8. Jadi ya ramai itu, nek sore jam 8 sudah mulai ramai, sudah mulai bergerak mobil-mobilnya. Karena hari Sabtu ya tindakannya kan mulai jam 8, ya kan? Ayo ngaku. Pak Edi Sasmito, selamat pagi. Ini Pak Edi Sasmito menyapa selamat pagi Rasika dari Jakarta Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Semarang Ahmad Yani. Arteria Sudarso Kaligawe Genok Sayung Bintoro Demak bagaimana? Ini sudah sampai bandara. Oh, baru tindak ya? Baru tindak dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, Pak Edi barusan nggih, Pak Edi Sasmito laporannya dari Pak Bagus Aditya tuh sudah pepak dari Semarang sampai Jatenglen. Sedikit rapat di Kubro aja biasa normal, tapi saat ini loh, nanti kalau Pak Edi Sasmito pas sampai Semarang nanti kita akan cek lagi informasi lalu lintasnya ke depan bagaimana. Pak Hari Ratmoko, ini dia yang minta lagunya Pesta Rap 2 barusan nih. Soalnya ada kawan Rasika 3211 bilang, "Wis sangarmen muter lagunya Pesta Rap 2." Lah ini requestannya Pak Hari Ratmoko yang minta lagunya Pesta Rap 2 barusan jam 8. Kawan, pemerintah Republik Indonesia total sudah mengirimkan 65 ton logistik tambahan yang dikirim dari total 6.253 ton untuk bantuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan distribusi logistik untuk bencana Nusa Tenggara Timur dilakukan menggunakan jalur udara, laut, dan darat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Sekretariat Presiden pengiriman bantuan berupa makanan, tenda, dan perlengkapan kesehatan yang disalurkan melalui dua posko utama nasional yang ada di Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan jangkauan cepat ke berbagai kabupaten terdampak bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Maumere. Di Labuan Bajo itu logistik yang di sana akan didorong ke kabupaten lainnya di Manggarai, Manggarai Barat, Timur, kemudian di Ngada, ya. Kemudian di posko 2 di Maumere, di sana akan didorong ke Sika, Ende, kemudian Nage Keo. Nah, semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat kasa, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian satu kapal rumah sakit berlabuh di sana. Kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, sampai dengan hari Jumat dini hari, 5 pesawat sudah diberangkatkan dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan membawa total 65 ton bantuan. Distribusi logistik dilakukan dari berbagai jalur agar mencapai ke lokasi lebih cepat. Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar seluruh proses dapat berjalan cepat dan bantuan dapat segera diterima masyarakat, dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Koh Wendy, Yuwono, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bun. Selamat pagi, kawan Rasika. Ya,
0: gimana
1: ini ya,
0: nih?
1: Melintas di Superindo Siliwangi, guys.
0: Ih, ramenya.
1: Oh, rame juga nih, guys, Bun. Jangan lupa ya, ada Superindo Panen Raya. Wah, sudah rame pun nih. Ya, ada Dr. Retno dan Chef Asrid.
0: Asik.
1: Untuk warga-warga di sekitar sini silakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk join, nah nih, oh nih ada Mbak cantik nih, Mbak.
2: Hai, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun informasinya. Wah, sudah ramai sekali Kamar Rasika di Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Tuh ya Kamar Rasika, ya gimana nggak rame, Wong. Buahnya harganya spesial-spesial banget. Coba kapan lagi durian montong cuma Rp59.900 per kilogram kalau nggak di super panen rayanya Superindo ya. Guys, ke Superindo sekarang. Segera. Wis rame banget iki di lokasi laporannya Koh Wendy di Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya, Kawah Rasika, untuk acara panen raya Superindo yang digelar hari ini bukan cuma di Kota Semarang loh guys, tapi di Kota Surabaya juga. Di Kota Semarang ada di Superindo Jalan Siliwangi, Kota Semarang, dan di Surabaya di Superindo Citraland Utara Surabaya hari ini 22 Agustus 2026. Pak Michael Arka, selamat pagi. Wah, Pak Michael Arka ketemu sama salah satu peserta Karnaval Kemerdekaan Demak. Nah, ini dia. Lah ini Pak Michael Arka masuk kemana sih, Pak Michael? Masuk Kota Demak toh? Bisa, Pak, dari Semarang. Nggak ditutup di sana berarti. Masuk Demaknya dari mana? Dari arah Semarang lah ya istilahnya. Dari arah Semarang, dari Katon Sari, dari Semarang masuk ke Demaknya berarti tidak ditutup. Pak Michael Arka ini kok koyanya bisa masuk ke dalam Kota Demak wilayahnya, Pak Michael laporannya. Pak Mustafa, ada truk build up yang trouble di Jalan Raya Bawen Ungaran sekitar Gor Pandanaran Wujil arah Ungaran, posisi di lajur kanan. Nih, lalu lintasnya merambat ya. Merambatnya panjang nggak, Pak Mustafa? Tadi dari jam 6 sampai jam 8 sih masih lancar aja kategorinya. Nah, ini kok Pak Mustafa ngasih informasi ini merambat dari mana atau macet dari mana atau masih ramai lancar aja, Pak Mustafa? Mungkin bisa dilengkapi informasi truk yang mogoknya, soalnya sejak tadi jam 6 teng kita buka info tuh sudah ada laporan tuh truk mogok di sana di sekitar Jalan Jalan Jenderal Sudirman bergas sekitar depan Gor Pandanaran Wujil yang arah Ungaran. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi juga Mas Yuda. Ini sudah sampai capek ya, arah ke Kendal Kaliwungu aja ini sampai Boja muter-muter kok. Ini sampai kerap ya. Kok lagu zaman masih SMP ya ini ya. Asik ini, nostalgia banget. Dulu suka lagu-lagu rap gini Mas. Saya tiap malam minggu sering ke daerah Taman KB kalau dulu, kalau sekarang Taman Indonesia Pintar itu. Ada konser dari beberapa band lokalan Semarangan ya. Asik. Begitu Mas Yuda, lanjut ke arah Kaliwungu. Terima kasih.
0: Oke. Di copy informasinya. Nah ini berarti Pak Rizky Septa Al-Fajar ke Kaliwungu kan masih baik nih, situasi lalu lintasnya lancar. Berarti sedikit menjawab pertanyaannya Bu Kuni ya. Bu Kuni selamat pagi. Ini Bu Kuni Ali soalnya tanya dari Kendal mau ke Semarang. Nah berarti paling tidak koridor Semarang Kaliwungu Kendalnya oke ya. Bu Kuni laporannya, barusan aku mengcopy info dari Pak Rizky Septa Al-Fajar. Pak Iwan selamat pagi. Oh, ini Pak Iwan ngasih info di pertigaan ini Kawah Rasika, pertigaan kampus 3 UIN Wali Songo di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang terkait agenda wisuda ke-101 UIN Wali Songo hari ini, dan kondisi Jalan Profesor Hamkanya masih oke ya. Bukaan median jalannya ditutup seperti biasa kalau ada agenda di UIN Wali Songo kampus 3.
4: Aman-aman aja Mas.
0: Aman ya.
4: Cuma sedikit kok kalau dari arah selatan itu sedikit kok. Gak masalah.
0: Gak masalah.
4: Kasih lagunya Mas.
0: Oke, sami-sami. Cuma kalau yang arah sebaliknya tuh agak rapet ya. Aku lihat dari videonya Pak Iwan. yang arah turun dari Ngalian mau ke Jerakah, tapi kelihatan agak rapet sih memang karena banyak kendaraan putar balik dan crossing kan. Untuk menuju ke kampus, 3 UIN Wali Songo agenda wisuda hari ini. Biasanya sih kalau UIN Wali Songo sampai jam 1 ya. Jadi agendanya mulai jam 7 sampai dengan jam 13.00. Ini Pak Iwan lanjut perjalanan menuju arah Mijen City, Boja, Curug Sewu, lanjut Temanggung. Wah, bukan jalur biasa tenan iki Pak Iwan rutenya. Dari Mijen Kota Semarang menuju Boja, lanjut Temanggung. Tapi kalau Kamarasika mau lewat jalur utama, ini ada Pak Iman Wardoyo sudah sampai Magelang, lancar Bang Yuda. Eh Pak Iman, cepat sekali, 6.30 jam 8 sudah sampai Magelang. Oh ya wajar sih. Nah berarti ini sedikit menjawab pertanyaannya Pak Dono ya, Pak Dono masih bersama aku nggak ya kira-kira? Soalnya tadi kan Pak Dono Nugroho tanya tuh di ruas Secang Payaman Magelangnya kok informasinya ada karnaval, berarti paling tidak sampai jam 8 pagi informasinya masih lancar ya Bapak Ibu yang menuju arah ke Magelang dan sekitarnya. Ini Pak Iman Wardoyo tadi dari Banyumane 6.30 guys, jam 8 sudah sampai Magelang dan lancar saja situasi lalu lintasnya. Mantap kalau gitu, matur suwun Pak Iman Wardoyo. Nah ini Pak Imam Secang juga sudah sampai Wujil ya, mengenai informasi truk yang mogok tadi di Jalan Jenderal Sudirman, Wujil, Kabupaten Semarang arah Ungaran. Truk mogoknya masih ada di lokasi Mas Yuda, tapi jalannya masih lancar. Sopirnya toh barusan diboncengin motor sama petugas kepolisian sama bawa drigen solar. Oh iya. Oh gitu, ketok ya Pak Imam ya. Oke, baiklah. Informasinya di copy Pak Imam Secang, Pak Iwan kita teko Temanggung, Pak Iman Wardoyo dari Banyumane ke Magelang Ngawarasika ya. Satu informasi yang diterima ada truk mogok sejak tadi sebelum jam 6 ya koyone. Sejak sebelum jam 6 di sekitar Wujil kawan yang arah menuju Ungaran. Ada truk mogok sekali lagi. Bu Nini Herowati, good morning Mas Yuda. Anakku WA gara-gara denger lagu Anak Gedongan, katanya Mas Yuda nyindir aku. Eh, ya tapi kalau rumahnya Bukit Semarang Baru ya jelas Gedongan ya Bu Nini. Tapi kan Bu Nini kan Gedongan yang baik ya, nggak Gedongan yang tadi kayak di lagu yang semaunya sendiri kan tadi liriknya gitu toh. Nggak yo, ya, Pak Wafinus.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua.
0: Pagi.
5: Update pagi hari ini Mas, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 ya. Biasa perjalanan dari KIC ya Mas, Kota Semarang menuju Kota Boyolali, tepatnya di Ampel Boyolali. Ini ke selatannya tidak rekreasi Mas, melainkan bekerja Mas.
0: Rekreasi lho,
5: lewat konvensional saja ya Mas, lewat Gunung Pati, Ungaran, Bawen, terus JLS, dan saat ini sudah sampai depan Pasar Kembang Sari, terpantau lalinya lancar Mas, tidak ada catatan ya, lancar-lancar saja. Untuk cuaca cerah ya, potensi cerah dan panas. Begitu saja info yang bisa disampaikan sementara Mas. Matur nuwun Mas Yuda.
0: Baik, matur nuwun informasinya. Wah, kita yang terima kasih pun sudah dikasih update-nya dari Semarang sampai Kembang Sari, Solotigo sana menuju arah Boyolali lancar situasi lalu lintasnya. Dari Semarang Solotigo kita ke Rembang yuk Kang Warasika. Karena informasinya aku dapat update dari Pak Asep kok, katanya di Rembang juga ada agenda karnaval. Wah, berarti hari ini bukan cuma Demak dan juga Kendal ya, tapi Rembang guys, mohon maaf nih aku baru mengcopy informasinya. Pak Asep ngasih informasi Karnaval Pembangunan Kemerdekaan Kabupaten Rembang hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 dari jam 6 pagi tadi sampai selesai, dengan rute itu mulai dari Stadion Rembang sampai dengan Alun-Alun Rembang. Informasi panggung kehormatannya itu ada di Bundaran Kartini arah Blora di perempatan Bang Jateng Blora. Oh, ini panggungnya ya. Meski penutupan jalannya mulai jam 6, tapi pantauan saat ini Pak Asep melaporkan 8.15 sih masih bisa diakses pengendara ya, Kawarasika. Meski ada laporan penutupan di sepanjang rute Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Rembang itu mulai jam 6 pagi, tapi untuk titik rute terutama di panggung utama di sekitaran perempatan Bang Jateng Rembang itu masih normal situasi lalu lintasnya di sana. Wah, mantap. Matur suwun informasinya Pak Asep ya. Dari Rembang, guys, infonya Pak Michael Arka.
6: Bisa mas, kalau dari arah Semarang itu masih boleh masuk dikit.
0: Oke.
6: Nanti sampai stadion baru ditutup yang arah lurusnya. Saya belok kiri kok ke arah Bendung soalnya. Jadi masih bisa melalui jalannya. Kalau lurus nah baru ditutup yang arah alun-alun itu.
0: Tak kira ditutupnya sama kayak yang dari sisi timur yang teko Jebor kayak lo Kawaraskia, berarti yang dari Kadilangu cuma ditutupnya menjelang stadion aja ya, tidak sampai Kadilangunya. Oke, syukurlah kalau begitu, mantap. Nanti coba kita buka-bukalah di Demak sudah mulai atau belum, aku yo kepo ki Demak bagaimana, kok koyone gilar-gilar banget dari sneak peek peserta dari Pak Michael Arka tadi pas ketemu.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari Wings Food.
1: Kawarasika, nah tadi sudah dapat informasinya kan, kalau sekarang di Jalan Siliwangi, Kota Semarang itu lagi ramai banget kan. Ramai kenapa? Ayo, ramai karena ada Super Panen Raya di Super Indo Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Jadi untuk warga Kota Semarang dan sekitarnya yang lagi cari kegiatan seru akhir pekan ini, chart ya, Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi ya, 8 pagi tadi tuh sudah ramai banget kan di Super Indo Siliwangi, Kota Semarang mengadakan Super Panen Raya. Ada promo buah spesial untuk member My Super Indo, mulai dari jeruk lokam lokal yang super murah banget, cuma Rp9.900 per kilogram. Ada juga alpukat pangeran Rp19.900 per kilogram. Naturally fresh pepaya eksotika cuma Rp7.900 per kilogram. Bahkan ini nih gongnya ya, durian montong cuma Rp59.900 per kilogram. Dan masih banyak diskon lainnya ya guys. Bukan cuma belanja buah segar aja dengan harga yang spesial, tapi juga ada Nutri Talk bareng dokter spesialis gizi Retno Triwulandari SGZ dan cooking demo bersama Chef Astrid, plus kesempatan bawa pulang voucher belanja Super Indo total jutaan rupiah. Ramaikan juga Super Panen Raya di Super Indo Citraland Raya Kota Surabaya di hari yang sama hari ini, 22 Agustus 2026. Belanja buah lokal jadi semakin seru, semakin hemat, dan penuh hadiah. Dan sampai jumpa di Super Indo di Kota Semarang dan Surabaya. Informasi promo lebih lengkap kunjungi Instagram Super Indo di @infosuperindo atau bisa cek di aplikasi My Super Indo. Lebih segar, lebih hemat, dan lebih dekat.
2: Rasika USA.

jam 8 sampai jam 9 cuma satu kali ya. Karena kan kamar rasanya baru melainya jam 8 nih kalau hari Sabtu ya kan. Nah, biar tambah melek aku munculkan Sabtu jedak-jeduk setiap hari Sabtu sejak 2021. Sejak 2021 berarti sudah berapa tahun nih? 2026 5. Wow, kalau Kamar Rasika denger Kelana Kota sejak 2021 setiap hari Sabtu terutama ya. Nah, berarti udah hafal lah ya kalau hari Sabtu ada Sabtu jedak-jeduk menemani Anda semuanya biar gemelek jam 8 pagi sampai dengan jam 8 lebih 40 ini Kamar Rasika. Situasi arus lalu lintas ada satu yang sudah mulai rame tadi di Jalan Pantura GGN Unuka. Di Pantura Geno ya, soalnya posisi pekerjaan partisi saluran air atau pipa airnya itu persis di pertigaan Walter Mongisidi yang arah ke Walter gitu. Jadi makanya kok lumayan antreannya, yang dari Demak, dari Sayung, yang merambat dari SPBU Banjardowo, atau yang merambat dari Kalibabon. Nah, simpulnya di pertigaan Geno ya Bapak Ibu, karena jalurnya terdampak pekerjaan pipa air di sana, makanya jadi agak merambat ini yang pada antre di Banjardowo, Kalibabon dan sekitarnya. Terus mana lagi ya tadi ya? Itu di kawasan Kubro ya tadi laporannya Pak Bagus Aditya di jam 7.50 sampai jam 8 itu ramai sekali bis-bis parkir guys infonya. Apalagi menjelang Maulid Nabi seperti ini kan pasti banyak orang pada ziarah ya di makam Syekh Jumadil Kubro. Yes, berarti ya itu Kamar Rasika. Nanti kalau Kamar Rasika macet banget di Kubro ya itu ya. Ya selain karena jalur menyempit karena proyek tol Semarang Demak Seksi 1 juga karena ada kegiatan keagamaan di sana. Makanya jadi cukup ramai di kawasan Kubro dan sekitarnya. Terus mana lagi ya? Kawan-kawan tadi udah ada yang sampai Magelang, udah ada yang sampai Boyolali, udah ada yang sampai Purwodadi ya. Terus udah ada yang sampai Pekalongan, lancar semua ya Kamar Rasika, piye? Mau lancar saja atau mau rame-rame nih? Tapi feelingku nanti di atas jam 9 pasti akan duar langsung rame sih guys. Sejak Jumat sore kemarin tuh kalau aku buka dari rangkuman informasinya Yuli sama Greta sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan soalnya dari arah barat kan terutama. Dari Jakarta, dari barat menuju arah ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan ini giliran yang lokal nih istilahnya ya. Kota Semarang dengan 265 ribu mobil pribadinya itu pasti aku yakin akan semubar kemana-mana. Termasuk yang jadi favorit yang menuju arah ke Solo Jogja, betul apa betul? Betul! Tekon dewe, jawab dewe. Itu Kamar Rasika informasinya di Kelana Kota sampai saat ini jam 8 lebih 50 ya. Untuk Kendal, Weleri, Batang Pekalongan, Weleri nanti karnavalnya jam 1 guys. Di Weleri pusatnya, agendanya nanti jam 1. Saat ini masih normal. Nanti dipantau lagi jam 1 ya, atau menjelang agenda nanti. Soalnya kalau sampai jam 8.50 ini kondisinya masih ya normal saja di Weleri, Kamar Rasika. Belum ada, ya rame-rame sudah ada persiapan ya, cuma untuk kondisi jalannya masih cukup kondusif. Pekalongan nggak ada karnaval kok? Belum. Pekalongan sudah belum sih? Pekalongan kota ataupun kabupaten ataupun Batang atau Pemalang gitu. Situasi di kawasan Pekalongan area lancar juga ya. Titik-titik peningkatan mutu jalan di kawasan Pantura Tulis Batang ataupun di Pantura Tirto Pekalongan, wah kondisinya masih baik saja kedua arahnya. Lewat tol juga tol Semarang Batang sampai jam 8.50, nihil info antrian berat.

nyetir ya, ojo goyang Brazil ya guys. Soalnya kalau goyang Brazil kan tangannya harus lepas ke mudi, bahaya. Nah aku sih bisa nih, aku bisa goyang Brazil. Nah kan mikrofonnya gak perlu tak pegang.

0: Dakota. Oh, lah ini Bu Nini Herawati di Pemalang katanya. Suasana pagi di gerbang tol Pemalang katanya. Coba gimana situasinya? Ini Bu Nini memantau dari tol Pemalang ya, Kawarasiga. Masuk dari gerbang tol Pemalang terpantau lancar dari gerbang tol Pemalang. Lah ini pertanyaanku Bu Nini Herawati, masuk gerbang tol Pemalang ke arah Semarang atau nambah ke arah barat sana Bu Nini? Pagi hari ini Pak Zuri Al-Bukhari.
1: Pagi Mas Yuda. Ungaran Serondol lancar ge. Masuk tol Serondol keluar Muktiharjo juga lancar. Ini udah sampai Nasmoko Pemuda. Di Kota Lama terpantau ramai ya, karena long weekend mungkin. Jadi banyak yang lihat-lihat Kota Lama, ngelingke mbah ning biyen ning kono ngopo. Udah sampai Nasmoko Mas. Ini kebetulan aku jadwalnya middle ya. Jam 9 sampai jam 1. Cuman ini jam 8.20 sudah sampai kantor. Begitu Mas Yuda.
0: Atau bisa sarapan.
1: Tetap
0: dulu,
1: semangat nggih. Salam sehat, salam nyes.
0: Oke, matur suwun Pak.

0: Namanya Pak Thomas di dalam ya. Di dalam UIN, Wali Songo tepatnya di Kampus 3 yang sedang berlangsung agenda wisuda ke-101 tahun 2026. Matur suwun informasinya Pak Thomas. Bu Nining Hadijah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya melaporkan dari kawasan hutan Jati Palir. Di sebelah sana rumah saya di balik pohon-pohon itu. Melaporkan bahwa di hutan Palir ini banyak pohon jati dan terlihat ada bekas pembakaran semak-semak di sebelah sana, di sebelah timur. Dan himbauan kepada pengendara yang melintas dari arah Micen menuju ke Pasar Mangkang untuk selalu berhati-hati karena bahu jalan dengan ketinggian yang berbeda karena sering ada kendaraan yang terjatuh. Dan juga himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan karena merusak lingkungan. Silakan untuk membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Demikian, terima kasih. Cuaca sangat cerah.
0: Oke,
1: sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Nining Hadijah, kawan Rasika yang melaporkan situasi wah pagi hari ini di di area jalan perhutanan ya, nek jarine Bu Nining Hadijah pagi hari ini. Wah mantap sekali. Matur suwun Bu Nining. Pak Tio Aji.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Rasika. Mas mau tanya Mas, kalau yang ke arah Magelang ada yang karnaval enggak Mas ini Mas? Soalnya ini saya baru masuk entry tol Banyumanik mau ke arah Magelang. Nih Pak Heri Ratmoko kemana ini? Pergi-pergi apa enggak ini Mas Yuda?
0: Ketemu ayahanda tadi, Pak Heri Ratmoko. Pak Tio. Kalau menuju arah Magelangnya tadi jam 8.15 sudah ada Pak Iman yang persis jalurnya sama rutenya jenengan Pak Tio. Dari Banyumanik ke Magelang lancar. Agenda karnavalnya itu yang kita dapatkan dari Pak Purwanto di Muntilani. Magelangnya kalau stop Magelang kota saja koyane oke-oke saja ya, karena informasi agenda karnaval yang kita dapatkan di area kota ataupun kabupaten Magelang itu jadwalnya di Muntilan. Pak Tio Aji mengaten tadi ada Pak Imam Secang juga ya, situasinya lancar saja dari kawasan Magelang. Pak Tio Aji laporannya. Pak Handika Nova tadi melintas ke arah Bandungan juga ada karnaval tuh di daerah Jimbaran di sekitar depan Hotel Bromo Jimbaran Kabupaten Semarang. Kemudian ada kawan di 2880, oke, matur suwun. Kemudian Bu Arsi, selamat pagi Mas Yuda, aku kemarin ke Semarang loh. Menurutku kota Semarang kok sekarang lengang ya, tidak seramai kayak 16 tahun yang lalu waktu saya masih kerja di Semarang. Kemarin itu saya ke daerah Citarum, tepatnya di Kampung Rejosari untuk agenda kondangan. Terima kasih, katanya Bu Arsi bilang gitu. Oh ya, oh, Bu Arsi wong mobil lewe tambah puluhan ribu kok setiap tahunnya ya, mungkin kebetulan pas Bu Arsi lewat orang-orangnya lagi sudah pada tindak keluar kan, katanya long weekend kawan-kawan nyebutnya. Makanya kemudian 265.000 mobil pribadi di kota Semarangnya lagi pada keluar kota semua kuwi koyone Bu Arsi, makanya terasanya agak lengang. Pak Kodri, ini pantauan dari Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam. Situasinya masih terpantau lancar dari Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam masuk tol Semarang ABC. Di turunan tol Tembalang juga masih lancar saja, turun atau naik juga masih terpantau lancar ya di tol Semarang ABC kawan Rasika, dan sudah sampai Kubro. Nih situasinya di kawasan Kubro nih. Kalau antriannya ya mulai dari turunan setelah jembatan itu ya, menjelang U-turn, ditambah tadi informasinya ada banyak bus-bus parkir untuk agenda keagamaan di Syekh Jumadil Kubro hari ini, makanya jadi rapet deh informasinya. Ya wis, untuk sesi paginya kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk siang hari ini, hari Sabtu, untuk yang di 88,9 FM Rasika Pekalongan masih bisa bersama aku tau. Yang di 99,7 FM Kendal, selamat menikmati program selanjutnya.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sungai Silugonggo atau Kali Juwana di Kabupaten Pati kini mengering akibat musim kemarau. Kondisi ini membuat petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Sejumlah titik sungai bahkan sudah menampakkan dasar kali. Padahal ribuan hektar sawah di sepanjang aliran sungai mengandalkan air dari sungai tersebut. Salah satu petani, Kaswanto, menyebut di wilayahnya ada 127 hektar sawah yang mengandalkan pompa dari Sungai Silugonggo. Menurutnya, jika dalam 2 pekan ke depan tidak ada air, tanaman padi terancam gagal panen, terutama karena usia tanaman kini mendekati masa panen. Sementara itu, Ketua Serikat Petani Padi, Kamelan, mengatakan ada ribuan hektar sawah terdampak. Pihaknya meminta pemerintah segera menggelontorkan air dari Waduk Kedung Ombo dan Logung untuk menyelamatkan tanaman padi. Lebih dari 1.100 koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggora, menyebut kondisi itu masih dalam batas kewajaran karena luasan lahan yang digunakan relatif kecil. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah telah melaporkan keberadaan bangunan KDKMP di lahan hijau kepada Kementerian ATR BPN. Henggar menegaskan persoalan ini tetap perlu diperhatikan agar pembangunan koperasi tidak lagi mengganggu keberadaan lahan pertanian yang dilindungi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di Kelana Kota. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota siang hari ini. Tapi aku cuma membuka sampai jam 9 pagi aja ya. Nanti setelah jam 9 akan dilanjutkan sama kawan-kawanku selanjutnya, Ngawarasika, yang bertugas di Kelana Kota. Tadi masih ada informasi di bawah jam 9. Aku mau memunculkan dulu ya, Ngawarasika, untuk update di bawah jam 9 tadi. Sementara lokasi yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan sampai dengan jam 9 sih, situasi lalu lintasnya tadi ada satu ya di sekitar Pantura Genuk, kawan, karena menjelang pertigaan Walter Mongsidi itu yang arah ke Terboyo ada partisi pekerjaan pipa air yang berimbas ke lajur kiri, makanya lalu lintasnya agak padat. Sama yang kedua di Kubro, karena selain peningkatan volume kendaraan muatan lah biasa jam 9 ya, ditambah ada parkir untuk agenda keagamaan di sana, ziarah di makam Syekh Jumadil Kubro ya, yang parkirnya itu berimbas di satu lajur lah ya, di bahu dan juga tepi jalannya. Udah dua itu tok. Nah, pantauan yang lain coba, mungkin tadi di bawah jam 9 masih ada lokasi yang aku lewatkan. Yang pertama ada Pak Uli Nuha. Ini Pak Uli Nuha memantau dari Rembang, kawan. Memantau dari Rembang mengenai agenda Karnaval 2026, Karnaval Pembangunan Kemerdekaan Kabupaten Rembang di Jalan Pemuda Rembang sampai dengan Alun-Alun Rembang. Wah, gemes. Ih, rame banget, guys. Informasi dari rekan-rekan di Satlantas Polres Rembang, penutupannya sejak tadi jam 6 ya, Kawarasika, sampai dengan selesai. Nah, ini situasi di sekitar jalan mana nih, Pak Uli Nuha? Jalan Pemuda ya, Jalan Pemuda Rembang nih infonya, untuk persiapan agenda Karnaval Pembangunan Kabupaten Rembang dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia hari ini. Matur suwun Pak Uli Nuha, pantauannya jauh dari kawasan Rembang ini, Pak Ulin. Selain itu ada Pak Hari yang juga tadi masih di bawah jam 9. Pak Hari, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Melaporkan Mas, perjalanan pagi ini saya dari Pati pukul 7:30 Mas. Ini sudah sampai Sayong. Untuk perjalanan Pati ke Semarang tadi ada beberapa truk trouble yang mau masuk ke Kudus, tepatnya di pabrik plastik itu masih depan. Itu ada truk dua trouble. Pas mungkin yang satu temannya pas tengah jalur tengah yang ke arah ke Kudus.
0: Okay.
1: Untuk Sayung lancar Mas, gak ada genangan dan aman. Begitu Mas info yang barusan saya lewati. Matur suwun Mas Yuda dan kawan Reska. Untuk melanjutkan update saya dari Sayung tadi, ini sudah sampai Kali Gawe Mas. Untuk Genok yang ke arah Terboyo atau ke arah Kali Gawe aman Mas, meskipun ada
0: kok aman menurut apa, Pak Hari?
1: Kerjaan apa itu sebelah kiri tuh Mas, pipa ya. Nah itu, tapi masih aman Mas.
0: Oh masih aman ya, syukurlah kalau gitu ya.
1: PL-nya masih nggak terlalu banyak antrian. Okay. Seperti biasa. Begitu Mas info ya, barusan saya lewati. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun informasinya. Nah itu ya kawan Rasika, kadang memang setiap orang tuh based on kebiasaan dan juga pengalaman akan berbeda ya. Ada yang bilang padat, ada yang bilang macet banget, macet total. Nah, kemudian ada juga yang ya kondisinya oke kok, masihan ya, bagi kawan-kawan yang memang sering apa perjalanan di rute-rute tersebut. Ya syukurlah kalau gitu ada versinya Pak Hari yang memang bendino Semarang Pati ya. Antrian di Semarang Demak Kudus tuh ya, ngawar Rasika, sekali lagi bagi Rasika nek antrian ming 500 meter, antrian ming di bawah 1 km ki alah ya Allah, ming sak jentik. Rakroso. Spesial Semarang Demak Kudus itu bagi Rasika. Jadi antrian di Semarang Demak Kudus tuh baru duar. Lewat sini, jangan lewat sini. Itu kalau sudah antriannya mencapai 2 km, sudah antriannya 30 menit, 40 menit, nah itu baru dihindari. Tapi kalau antriannya kok masih 500 meter, 600 meter, 1 kilo aja kalau bagi Rasika di Semarang Demak Kudus masih worth it kok ya untuk dilintasi, nggak njuk kemudian geger golek jalur yang lainnya. Ya syukurlah kalau versinya Pak Hari di kawasan Genuk lancar ya. Situasi arus lalu lintasnya saat ini di mana di Panturang Genuk yang arah ke Terboyo itu di pertigaan Walter Mongi Sidi kan masih, bukan masih ya, aku baru dapat informasi baru sekarang mengenai pekerjaan saluran air yang partisinya itu berdampak hingga ke lajur sebelah kiri. Headlines. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite berdasarkan jenis kendaraan masyarakat. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Jenis kendaraan dapat menjadi salah satu indikator untuk mencerminkan desil atau tingkat kesejahteraan pemilik kendaraan. Dalam press release-nya kemarin Jumat 21 Agustus 2026, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belum merinci jenis kendaraan yang nantinya dikenai pembatasan maupun mekanisme pembelian Pertalite dalam skema tersebut. Pemerintah masih terus mematangkan aturan sebelum kebijakan pembatasan diterapkan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga sudah mengungkapkan rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite, terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan desil 10. Namun pada tahap awal pembatasan tidak akan langsung diterapkan kepada seluruh masyarakat dan uji coba terlebih dahulu mengenai kegiatan dan aturan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan desil 10. Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut akan diuji coba dalam beberapa bulan ke depan dan ditargetkan sebelum pergantian tahun 2027 aturan pembatasan Pertalite untuk kendaraan desil 9 dan desil 10 dilakukan dan diterapkan di seluruh Indonesia.

0: kota. Mari kita tebak-tebakan ya, mobil opo sing desil 9 dan desil 10. Coba, opo, ayo ngawarasika. Alphard, jelas ya, Alphard kaya ini desil 15 wi Alphard. P sama F tuh kalau menurut Kawarasika masuk desil 9-10 nggak P sama F? Kalau ini melebulah ya. P sama F ki larangnya pola 600 apa 800 juta gitu regone, ya kan? Ya, yo P, F, terus Alphard. Apa nih yang kira-kira kendaraannya masuk desil 9 atau desil 10? Guys, menurut Anda yang rencananya ya sebelum pergantian tahun penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan desil 9 dan 10 dilakukan pembatasan. Mobil Anda kira-kira desil 9 atau desil 10 enggak tuh mobilnya? Innova sih kutunya melu desil 9 ya. Innova kan mobil elit ya. Ayo Kamarasika, mobilnya desil berapa? Ayo. Pak Arisa Dovi, selamat pagi.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi,
1: ayo,
0: Pak.
1: Ayo tebak Mas. Ayo kampus universitas apa ini, ayo.
0: Hah? Undip.
1: Ayo.
0: Oh, bukan ding.
1: Universitas apa Mas? Ayo Mas.
0: Unisula ra ini, nak ijo-ijo gini.
1: Ayo.
0: Unisula.
1: Wah. Kena matahari, ayo.
0: Mana kita pak kena ijo-ijo gini ki? Unisula nggak sih? Nek identitas kampusnya ijo begini. Tapi nek Unisula kok ora ono kolame ya? Unisula kan harusnya ada kolam.
1: Mana Mas Yuda? Ayo,
0: depan
1: tebak,
0: FK tebak, nih.
1: Tebak. Oke.
0: Wah tit pak, menyerah aku pak. Aku sih nembaknya Universitas Islam Sultan Agung ya. Tapi kalau Unisula ki kudune ngarep FK ada kolam. Cuma kok iki ora ono kolame. Wah menyerah aku pak. Di mana ini pak? Kalau ijo sih identitas kampus ijo itu di Semarang mana tau ya, UIN Wali Songo, Unisula. Mana lagi tau kampus hijau di Semarang itu? Oh alah ya Allah, Universitas Wahid Hasyim. Oh ya betul-betul Unwahas. Universitas Wahid Hasyim, tapi ini yang di kampus Fakultas Kedokteran di Gunung Pati.
1: Pati Mas.
0: Ih, cakep ya. Kayak perumahan mewah guys lokasinya. Aku kalau Unwahas yang di kampus Gunung Pati belum pernah masuk, jujur. Kayak komplek perumahan guys, beneran deh kalau aku lihat sekilas dari videonya Pak apa? Videonya Pak Hadi Sadovi hampir 1 menit ini ya. Soalnya ada kayak ya gedung-gedung gitu kan, gedung-gedung dengan oh iya deng. Berarti kampus-kampus Islam di Kota Semarang tuh desainnya rata-rata hijau ya, corporate color-nya ya. Oh iya deng, UIN Wali Songo ijo, Unwahas ijo, Unisula ijo ya. Oke, matur suwun Pak Hari Sadovi. Aku diajak jalan-jalan ke kampus Universitas Wahid Hasyim, tapi yang di kampus Gunung Pati. Cakep ya, kayak perumahan sumpah. Kayak komplek perumahan gitu, soalnya ini tadi sempat ada kayak lapangan-lapangan gitu kan. Ibaratnya kayak clubhouse-nya atau clubhouse-nya. Terus ini kayak area rumah-rumah perumahan-perumahannya gitu ya. Thank you Pak Hari Sadovi, selamat pagi. Kemudian ada Pak Gondo Pati. Oke, matur suwun Pak Gondo. Pak Pujiwaluyo, terpantau dari SPBU, antrian di KIW yang ke Krapyak sudah lumayan katanya. Waduh, iki berarti Pantura Wali Songo ya. Pantura Wali Songo guys, sudah ada tanda-tanda nih. Anda yang nonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi ini, lihat nih guys. Keramaiannya ya, sudah mulai jam 9 pagi, laporannya Pak Pujiwaluyo. Di jalan Pantura Wali Songo. Ditambah lagi katanya Pak Puji itu pada antre masuk ke SPBU KIW guys. Makanya jadi tambah rapet dan juga padet ya. Kemudian, oh iya, aku baru sadar aku dapat atensi dari kawan di Pak Setiawan. Pak Setiawan bilang gini, emang kalau mobil desil 9 sampai desil 10 ngisinya harusnya bukan Pertalite dong Mas Yuda? Oh iya ya, kok aku malah main tebak-tebakan merek opo yang ngisi Pertalite, kan harusnya Alphard atau P atau F nggak ngisi Pertalite yang ngisinya, ya nggak sih? Mobil-mobil yang kelas atas kayak gitu? Oh iya, iya menurutnya Pak Setiawan ya. Ada emang mobil desil mobil mewah yang ngisi Pertalite? Coba menurut Anda mobil desil 9 atau desil 10 ini mobil apa ngawarasika? Menurut Anda loh ya. Based on tingkat ekonomi lah. Tadi laporannya dari Pak Menko Perekonomian katanya mobil itu jadi salah satu indikator kepemilikan aset ya kan, yang itu berpengaruh ke tingkat kesejahteraan. Nah makanya kemudian tadi Pak Menko Airlangga Hartarto bilang kalau skema pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite itu juga akan dilakukan uji coba berdasarkan jenis kendaraan. Mungkin ada beberapa orang yang hidupnya biasa tapi mobilnya Alphard, itu kan berarti even dia hidupnya biasa dan pendapatannya hanya UMR saja, tapi dengan dia punya Alphard kan berarti tandanya dia oke banget kan, punya, bisa beli Alphard even pendapatan setiap bulannya tidak yang sefantastis itu, ya kan? Kalau aku mendeskripsikan dari keterangannya Pak Airlangga Hartarto loh ya, karena kepemilikan kendaraan menjadi salah satu indikator mencerminkan desil atau tingkat kesejahteraan dari sang pemilik. Gitu, nah Anda punya P, Anda punya F, ya wes ketok lah ya, nek suge. Atau Anda punya F ya, atau punya Alphard kan wes berarti cetok, punya Innova ya kan wes cetok, berarti Anda suge kan, cuma enggak tahu kondisinya desil 9 atau 10 tuh nanti hasil uji cobanya. Pak Handika Nova.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Menginfokan untuk truk yang mogok di depan Hotel Pandararan Wucil itu sudah menyebabkan ketersendatan. Ketersendatannya ini tadi sampai di lampu merah yang menuju ke Laksana itu. Kemungkinan akan bertambah lagi mengingat volume kendaraan yang mulai
0: rame ya.
2: Naik. Ya, oke. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Handika Nova informasinya. Pak Muhammad Bagus Binatara, Semarang Demak lancar ya. Lanjut Kudus, tadi saya muter Kali Gawe setelah eksit tol Muktiharjo tidak lewat Kubro. Si kuningku aman kan? Bisa jadi mobilnya warisan yang warisan Mas yang A, P, F atau Zenix itu. Tapi nek Pak Muhammad Bagus Binatara walaupun mobilnya mobil biasa tapi pendapatan ekonominya di sini yang tinggi, juga nanti informasinya ya itu juga tidak bisa mendapatkan akses ke BBM subsidi loh Kang Warasika. Sementara sih uji cobanya dilihat dari kendaraan. Nah, infonya ya ini udah bisa disebutkan belum ya? Jangan ding. Tapi informasinya dilihat dari mobil dulu ya, dari uji cobanya. Nanti targetnya menjelang pergantian tahun. Oh iya ding, berarti ya mobil-mobil yang pemilik desil 910 sih kudune ya nggak ngisi Pertalite ya, kudune. Soalnya Bu Nini Herawati juga bilang gini, lana Innova Zenix hybridku diisi Pertalite ya melas mobilnya Mas, bengek nanti. Oh iya ding, ya berarti pertanyaan dari Pak Setiawan tadi kudune ya menjawab ya, kudune nek desil 910 mobil-mobil mewah kayak gitu nggak ngisi Pertalite kan. Pak Hans juga sama, nek kudune P sama F ya nggak kena, atau Mas Wong P sama F aja pakainya solar kok. Kemudian ada Pak Soleh, desil itu apa enggak tingkatan ekonomi ya? Masa saya termasuk desil 9 kemarin tak cek padahal mobil saya Kalia. Lah wong piye to Pak? Desil 9 aku revo aja desil 7. Mungkin yang petugas sensus anggar punya mobil dimasuk ke desil tinggi ya, ya image kan, image bahwa mobil itu sampai dengan sekarang yang sebenarnya masih barang mewah kan. Aku pun sebenarnya melihat orang punya mobil ki sudah kategori sugih sih, apapun itu jenis mobilnya ya, apapun itu jenis mobilnya sih. Kalau aku pribadi melihat image orang punya mobil itu berarti sudah pendapatnya udah oke banget, udah bukan minimal pendapatan banget ya lo, udah mungkin 2, 3, 4 or even 5 kali lipat dari pendapatan minimal.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya Rosid Romansyah dari K Radio Jember. Sebanyak 7,4 juta batang rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Jember, Jumat pagi. Barang bukti hasil penindakan Oktober 2025 hingga Juni 2026 ini ditaksir bernilai lebih dari 10 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 7,2 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan membakar sebagian barang bukti di halaman kantor Bea Cukai Jember. Selanjutnya, seluruh barang bukti dimusnahkan di Pasuruan menggunakan insinerator bersuhu tinggi. Dari total barang bukti, sekitar 6 juta batang sigaret kretek mesin, 1 juta batang sigaret putih mesin, dan 1.760 batang sigaret kretek tangan. Seluruhnya tidak dilekati pita cukai. Bea Cukai menegaskan pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan dan mengimbau masyarakat tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikannya. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Izah Elmaila, menyampaikan Dokter Puskesmas Pakisaji Herdiana Ayu Saputri yang dinonaktifkan sementara karena sudah mengaku bersama suaminya menulis komentar di unggahan pasien BPJS yang meninggal dunia masih belum dijatuhi sanksi. Dinkes Kabupaten Malang juga sudah melakukan pemeriksaan kejiwaan pada Herdiana di RSUD Kanjuruan, termasuk hasil pemeriksaan internal sudah dikirim ke Inspektorat Pemkab Malang untuk keputusan sanksi. Di sisi lain, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok mengaku terus memantau dan mengawal proses penindakan terhadap oknum dokter itu dan turut mengecam keras perilaku tersebut sekaligus mendesak adanya tindakan tegas.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun, kawan Pemkot Madiun belum terima pemberitahuan resmi peralihan status guru P3K. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun, Haris Rahmanuddin. Dijelaskannya jika sampai sekarang belum ada surat resmi untuk tindak lanjut wacana tersebut. Menurutnya berdasarkan data, saat ini terdapat 1.196 guru berstatus ASN di daerah tersebut. Terdiri atas 750 guru berstatus PNS, 436 guru berstatus P3K penuh waktu, dan 10 guru berstatus P3K paruh waktu. Meski begitu, Pemkot Madiun menyatakan mendukung rencana pemerintah pusat terkait perubahan status kepegawaian guru P3K. Namun tetap menunggu ketentuan resmi pemerintah pusat.
4: Dari Suara Surabaya, kawan, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta warga melaporkan panti asuhan berkedok rumah mencegah tindakan asusila sesudah kasus pencabulan pengasuh panti pada penghuni remaja disabilitas. Eri sudah meminta Dinas Sosial memonitoring seluruh panti dan menutup yang tidak berizin. Eri meminta warga melaporkan ke Pemkot kalau ada panti asuhan di sekitarnya yang berkedok rumah karena tidak diperbolehkan, termasuk hal-hal lain untuk mencegah perbuatan-perbuatan asusila.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca. Melengkapi informasi perjalanan di pagi hari ini, Kamarasika, kita lengkapi dengan informasi bagaimana perkiraan cuaca di hari Sabtu ini tanggal 22 Agustus 2026. Nah, detailnya ada di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, ada Mas Harith Syahid di sambungan telepon. Mas Harith Syahid, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku pagi ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam, dengan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian yang kedua untuk perakiraan Jawa Tengah, secara umum pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah berawan hingga berawan, dan untuk sore hari hingga awal malam nanti secara umumnya berawan, namun ada sedikit potensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan bagian barat, yaitu di wilayah Pegunungan Selamat, kemudian juga di pegunungan bagian tengah dan dataran tinggi sekitarnya. Kemudian juga kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1 hingga 2,5 meter, dan di perairan selatan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, Mas Harith, mungkin ada 3 hari ke depan bagaimana mungkin sekalian untuk kawan-kawan Rasika semuanya, Minggu dan Senin ya, bagaimana kira-kira perakiraan cuacanya?
1: Hampir sama ya, karena ini berhubung masih di musim kemarau, jadi hampir merata masih kondisinya kering ataupun cerah hingga cerah berawan, tapi kemungkinan sih seperti biasa mungkin di wilayah pegunungan tengah ini ataupun di dataran tinggi ini ada sedikit-sedikit hujan lokal lah yang cukup ringan, tidak merata di sore hari ataupun di malam harinya gitu Mas.
0: Oke, Mas Harith, masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG bisa menuju kemana sih?
1: Ya, untuk akses informasi cuaca biasanya bisa diakses di websitenya kami di stamet-ahmadyani.bmkg.go.id ataupun juga bisa diakses di sosial media kami di Twitter ataupun X, kemudian juga di Instagram serta di Facebook di @bmkgahmadyani. Demikian Mas.
0: Oke, Mas Harith Syahid, thank you so much informasinya pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
3: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
4: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
3: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
4: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya.
8: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care. Bunda, si kecil kok sering menyusu?
11: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
10: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
11: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
12: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
11: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
12: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
11: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

pada sadar gak sih kalau tadi dari tadi jam 9 pagi tuh lagunya semuanya tuh satu tema loh gue sakjane. Enggak, aku enggak mau sayembara, guys. Itu tadi satu tema, guys. Ada Dewi, ada Kirana, ada Yolanda, ada Sally. Ya, ini lagu-lagu untuk Anda ya, guys. Untuk Dewi, untuk Yolanda, untuk Kirana, untuk Sally ya. Siapa kamar rasika saat ini yang sedang mendengarkan? Siapa yang senengnya Kirana? Siapa yang senengnya Dewi? Siapa yang senengnya Yolanda? Kamu di mana, Yolanda? Sampai jenengnya Sally gitu, dinyanyek gitu nama-nama Anda semuanya. Eh, aku cuma sampai jam 10 pagi aja ya kawan Rasika. Nanti setelah jam 10-nya dilanjutkan lagi sama kawan-kawanku selanjutnya. Cuma ini ada Pak Josan. Pak Josan bilang gini, kan tadi sudah dikasih tahu Unwahas kampus Gunung Pati toh. Mau gak tak ajak lihat kondisi pelabuhan terkini? Eh, ya mau toh Pak Jo. Kalau boleh sama kantor dan otoritas pelabuhannya selama diizinkan ya mau toh. Kaya ngopo situasi pelabuhan Tanjung Mas kota. Pelabuhan Tanjung Mas atau pelabuhan mana ini? Pak Josan ki sing meh ngajak jalan-jalan katanya ya, melihat kondisi pelabuhan terkini. Coba pelabuhan mana Pak Josan, tak tunggu nih. Tapi kita tadi dapat informasi dari kawan di 1258 tepat di jam 9.40 kawan. Ada kendaraan mogok di turunan Gombel kawan. Bukan mogok iki pun, koyone akan pekerjaan something deh. Pekerjaan untuk jalan, tapi pekerjaan apa belum tahu. Tapi ada truk material pickup kawan di turunan Gombel berhenti di lajur kiri. Oh ini bersih-bersih rumput ya. Bersih-bersih rumput nih Pak Habib Purwanto juga sama merambat di turunan Gombel. Ada kegiatan rabas-rabas pohon dan bersih-bersih rumput yang ada di luar badan jalan di tepi Gombel itu. Mana? Iya, mana Bu? Mana Bu kamar Rasika, Bu? Pak Habib Purwanto udah berstiker belum ki kok dirasani sama Ibu? Ki lho kuning, pilih kuning ki lho. Apa? Stiker Rasika. Seneng aku dengan kawan-kawan Rasika overheard kayak gini ketika di kendaraan apalagi sama pasangannya. Nah ini di turunan Gombel ada kegiatan bersih-bersih rumput ya dan rabas-rabas pohon kawarasika di sekitar turunan.

0: pada merambat di turunan Gombel, Kawarasika, sedang ada kegiatan pemeliharaan ini ya, area jalan ya Kawarasika. Informasinya saat ini merambat di Gombel. Tadi kalau aku hitung dari interval laporannya kawan di 1258 sejak pertama kali tanya antre kenapa sampai dengan ketemu titiknya sekitar 5 menit ketersendatannya di turunan Gombel, Kota Semarang. Yang lagi rame itu saat ini juga ada di Super Indo Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Terkhusus untuk warga Semarang dan sekitarnya yang sedang mencari kegiatan seru akhir pekan, chart ya, hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi. Super Indo mengadakan Super Panen Raya di Super Indo Siliwangi, Kota Semarang. Jangan lewatkan promo buah spesial untuk member My Super Indo mulai dari jeruk lokam lokal yang super murah, cuma Rp9.900 per kilogram. Ada juga alpukat pangeran Rp19.900 per kilogram, naturally fresh pepaya eksotika yang cuma Rp7.900 per kilogram, dan durian montong Rp59.900 per kilogram. Serta bukan cuma itu aja, tapi masih banyak hadiah lainnya. Bukan cuma belanja buah segar dengan harga spesial, tapi sekarang nih di Super Indo Jalan Siliwangi Kota Semarang sana lagi rame banget karena ada Nutri Talk bersama dokter spesialis gizi Retno Tri Wulan dari SGZ dan cooking demo bersama chef Astrid, serta berkesempatan bawa pulang voucher belanja Super Indo total jutaan rupiah. Ramaikan juga Super Panen Raya di Super Indo Citraland Utara Surabaya Sabtu 22 Agustus 2026 ya. Belanja buah lokal jadi semakin seru, semakin hemat, dan penuh hadiah. Sampai jumpa di Super Indo Jalan Siliwangi Kota Semarang. Informasi lebih lengkap follow Instagram Superindo di @info_superindo atau bisa juga cek di aplikasi My Superindo. Lebih segar, lebih hemat, dan lebih dekat bersama Superindo. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya guys, mumpung ya ada acara panen buah raya Superindo. Mbak Adia, terima kasih nasi kuningnya ya. Aku sudah kemecer sekali nih. Aku tutupan saiki welah ya. Aku mau sarapan nasi kuningnya dari Mbak Adia. Matur suwun, Mbak Adia, Es Kristal, dan Ibu, ya kan, yang sudah mengirimkan nasi kuning. Duh, harus ngawe-ngawe ke nasi kuningnya Mbak Adia. Pak Arif Sultan.
1: Pagi Mas Yuda, pagi kawan-kawan Rasika.
0: Pagi.
1: Mas Yuda minta infonya mau ke Weleri. Gimana lalinya Mas Yuda lewat jalur konven? Ini di flyover Kalibanteng kok ada ketersendatan, ada apa ya Mas Yuda? Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Wah, di flyover Kalibanteng kok belum ada report nih Pak Arif. Cuma kalau untuk sepanjang panturanya sih lancar ya. Tadi itu ada Pak Rizky Septa Al-Fajar yang ke arah Kendal Weleri dan infonya sekarang belum ada lagi. Koyone sih masih rame lancar aja Pak Arif Sultan, dan sampai dengan saat ini juga belum ada report atau laporan signifikan kok. Terutama yang arah Kendal. Yang sudah mulai rame adalah yang arah Semarang, justru Pak Arif. Di sekitar KIW atau biasa Pantura Wali Songo yang arah Semarang, tapi kalau yang arah ke Mangkang Kaliwungu Kendalnya belum ada. Pak Freddy Baja.
2: Banyak yang DC 910 Bung Yuda, Toyota Camry, terus Hilux,
0: itu ngisi Pertalite,
2: terus ada lagi itu apa namanya Crown tuh. Jadi itu kalau desil 910 itu mungkin di kisaran harga ya Bung Yuda ya. Jadi untuk standarnya mungkin sekitar 300 juta ke atas mungkin desil 910 mungkin.
0: Oh, I see. Gitu. 300 juta.
2: Mungkin yang 300 ke bawah mungkin, atau 400 ke bawah mungkin. Di bawah desil 9 gitu Bung Yuda. Jadi mungkin berdasarkan dari harga ya barunya. Begitu Bung Yuda. Mas Yuda mau tanya ya, untuk mungkin jadwal karnavalnya Kendal kapan ya?
0: Hari ini Pak.
2: Ini saya OTW ke Kendali. Matur nuwun informasinya Bung Yuda.
0: Lah Kendalnya pun di dulu nih. Kalau Kendalnya Kendal kota saja sih nggak terdampak ya. Wong pusat agendanya di Weleri. Karnaval kemerdekaan Kabupaten Kendalnya. Hari ini mulai jam 1 di sekitar alun-alun dan RTH Weleri. Pak Freddy Baja. Bu Nini Herawati, isi BBM kalau kota-kota saja ya Pertamax. Nek luar kota pakai Pertamax Turbo, benjalannya enteng.

0: Nah, hybrid kan tetap irit wong ada listriknya paru-parunan. Oh, gitu toh. Oke, matur suwun lah Bu Nini Herowati ya, yang tadi dari Pemalang ki kok ujug-ujug sampai mana ki Bu Nini. Pak Nurul Nurkholis.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Iya, selamat pagi.
1: Sudah celong-celong antar penumpang. Pukul 9.30 Mas melaporkan dari pintu tol Krapia. Untuk arah timur, lampu merah Anoman. Untuk ketersendatannya, sudah sampai lampu merah ya Mas ya, lampu merah Krapia ya, ke arah timur. Ke arah baratnya masih lancar, hanya kepadatan volume kendaraan mawon. Matur nuwun Mas Yuda.
0: Sama-sama Pak Nurul.
1: Nyambung ternyata Mas, macetnya mulai kayaknya sampai Rumah Sakit Kolombia kali Banteng.
0: Wah, kalau feelingku pasti berarti sudah nyambung sampai perbaikan jalan di sekitar Arterio Sudarso. Nek Anda arah pelabuhan berarti wong sudah rapat kayak gini. Pak Soleh.
2: Mas Yud, saya dari Jatanglen, mau ke arah bandara. Jalur gimana ya Mas Yud? Terima kasih.
0: Wah, masih baik-baik saja Pak. Kaligawe juga antriannya masih baik kok ya. Biasa normal merambatnya mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe saja. Tadi soalnya dari kawan-kawan Rasika yang terakhir lewat di Genuk yang ada pekerjaan saluran air di tepi jalannya nggak macet tok menurut kawan Rasika. Jadi ya masih kondusif saja sih.
3: Mas Yuda, di turunan Lemah Abang arah ke Semarang macet ada apa Mas Yuda?
0: Heh, turunan Lemah Abang? Kok baru dari Pak Didi itu? Pak Agus Widiatmoko, ini membantu pertanyaannya Pak Freddy Baja, Pak Soponeh mau ya, Pak Arif Sultan. Terboyo Kendal Weleri lancar nih ada Pak Agus Widiatmoko. Nah, sudah terjawab ya. Tadi yang tanya Semarang Kendal Weleri nanti dipantau lagi setelah jam 10 karena aku cuma sampai jam 10 aja guys. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Selamat long weekend ya. Kalau yang long weekend, kalau yang tidak long weekend nanti sesok Senin ketemu aku lagi di momen yang kerja. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Happy weekend.

0: jam 10 pagi. Waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang mengusulkan Kiai Haji Soleh Darat sebagai pahlawan nasional karena dinilai memiliki peran dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui keilmuan. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Sunaidi menjelaskan, pengusulan tersebut kini telah memasuki tahap akhir dan dinyatakan memenuhi syarat. Prosesnya telah melalui berbagai tahap mulai dari survei lapangan hingga kajian internasional. Pemkot Semarang kini menunggu keputusan Presiden yang diharapkan dapat menetapkan Kiai Haji Soleh Darat sebagai pahlawan nasional pada bulan November mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengusulkan dua tokoh asal Jawa Tengah untuk mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2026. Kedua tokoh tersebut adalah kakek dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Raden Mas Margono Joyohadikusumo, serta ulama besar Kiai Haji Soleh Darat. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, pengusulan Margono dilakukan oleh Pemkab Banyumas atas jasa besarnya dalam perkembangan ekonomi nasional. Sementara Kiai Haji Soleh Darat diusulkan oleh Pemkot Semarang karena kontribusi dan jasa besarnya dalam bidang keagamaan serta perjuangan. Kedua tokoh ini diharapkan dapat menerima gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari 105,6 FM Rasika USA. Bung Yuda sudah bergeser ke ruangan sebelah. Saya Haris kawan yang meneruskan perjalanan di hari Sabtu ini di Kelana Kota edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Tadi saya lihat tadi malam kemarin kemudian di rest area, karena saya menjangkaunya rest area 426 yang menjadi favorit banyak pemudik, itu cukup ramai kawan. Berbeda di hari biasanya. Saya kalau hari Sabtu weekend itu kadang sering ke rest area 429 untuk sekedar beli BBM. Kalau misalnya habis dari Semarang, rumah saya kan Ungaran ya. Dari Semarang kemudian mampir ke SPBU isi penuh, kemudian setelah itu pulang ke Ungaran gitu, atau beli sesuatu dan sebagainya. Tetapi tadi malam saya melihat cukup ramai kawan, karena mungkin faktor efek dari long weekend ya, karena tanggal 25 besok itu kan libur, mungkin juga menikmati atau banyak orang pulang kampung ataupun ambil cuti dan sebagainya. Saya nggak tahu ya kasusnya, tapi terlihat lebih ramai lah dari biasanya. Di mall juga terlihat cukup ramai kawan, karena entah mungkin berbelanja atau sedang menikmati sesuatu gitu. Tapi ada pengamat yang bilang mall tetap ramai, tapi keramaian belum tentu berarti daya beli sedang kuat gitu. Nah, fenomena ini bisa dikaitkan dengan apa yang namanya lipstick effect gitu. Saya kebetulan pas kapan itu ya, ada seorang pengamat ekonomi, siapa itu saya kok agak lupa ya, dia bilang ada lipstick effect gitu. Lipstick effect itu mall rame tetapi belum tentu mereka beli gitu. Nah, tetapi lipstick effect itu ya barangkali kata pengamat ini adalah sebuah hipotesis gitu. Hipotesis perilaku konsumen, bukan indikator resmi bahwa ekonomi sedang krisis. Karena dan itu bukti empirisnya juga tidak selalu konsisten gitu. Kalau kita lihat data terbaru Indonesia justru menarik. Penjualan retail secara tahunan itu tercatat minus 3% pada bulan Juni kemarin. Meskipun secara bulanan masih tumbuh 0,7%. Artinya kita bisa membangun kita bisa optimis dalam ekonomi kita. Orang masih datang ke pusat perbelanjaan, tetapi keputusan untuk mengeluarkan uang menjadi jauh lebih selektif gitu. Coba kita perhatikan pemandangan di pusat perbelanjaan di mal-mal tertentu ya. Seperti kalau di Semarang mungkin ya DP Mall, kemudian 23, Queen City dan beberapa yang lain gitu. Parkiran penuh juga, kafe ramai, food court ramai, anak-anak muda duduk bergelombol, ada yang foto-foto, ada yang jalan bersama keluarga, ada yang masuk dari satu toko ke toko lainnya. Kalau hanya melihat suasananya, kita mungkin akan berpikir, wah, ekonomi sedang bagus-bagusnya nih, masyarakat masih punya uang gitu. Tapi coba lihat kita lebih dekat ya, keranjang belanja tidak selalu penuh. Orang masuk toko, melihat-lihat, mencoba barang, kemudian keluar, tidak membeli. Atau kalau membeli, mungkin hanya satu, yang harganya mungkin juga tidak terlalu mahal. Dan disinilah muncul sebuah fenomena menarik dalam perilaku konsumen. Kata pengamat itu, namanya adalah lipstick effect. Jadi sederhananya, ketika kondisi ekonomi terasa lebih berat, orang tidak selalu, berhenti belanja gitu lah. Mereka hanya mengubah cara berbelanjanya aja gitu. Barang yang mahal misalnya itu ditunda. Belanja besar dipikirkan dua kali, berkali-kali. Tetapi keinginan untuk menikmati hidup ternyata tidak ikut hilang. Akhirnya orang mencari sesuatu yang disebut dengan small indulgence, yaitu kemewahan kecil gitu. Sesuatu yang harganya masih bisa dijangkau tetapi memberikan rasa senang.
apa ya misalnya? Kalau cewek barangkali mungkin membeli lipstick ya, atau skincare, atau parfum, atau kopi, atau jajanan favorit, aksesoris, atau barang kecil yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan gitu. Tetapi membuat hati berkata ya udahlah sekali-kali gitu. Jadi nggak heran kalau sebuah mall terlihat ramai, tetapi transaksi besar tidak sebanyak yang kita bayangkan. Orang tetap datang, tetapi dompetnya berjalan lebih pelan gitu. Nah, ini menarik kawan kalau kita kaitkan dengan kondisi ekonomi kita saat ini, di mana data penjualan retail Indonesia menunjukkan bahwa penjualan retail pada bulan Juni ini kemarin masih mengalami kontraksi 3% secara tahunan. Meskipun membaik dibandingkan kontraksi 3,9% pada bulan sebelumnya, bulan Mei. Artinya apa? Artinya masyarakat tetap melakukan konsumsi, tetapi tekanannya terasa gitu. Dan ketika tekanan ekonomi itu datang, perilaku konsumen bisa berubah. Dulu mungkin ke mall sekalian beli baju. Sekarang ke mall aja dulu, lihat-lihat. Ya. Kalau dulu, kalau ada diskon, beli. Sekarang diskonnya berapa? Benar-benar butuh atau cuma keinginan aja nih? Dulu mungkin satu keluarga pulang membawa beberapa kantong belanja gitu. Sekarang bisa jadi pulang membawa satu kantong. Atau bahkan hanya membawa foto untuk dipikirkan di rumah. Karena sekarang kita hidup di zaman di mana keramaian itu tidak selalu sama dengan transaksi. Dan ini penting, mall bisa ramai karena orang mencari hiburan, mencari tempat bertemu teman gitu ya. Mencari tempat untuk makan, nonton film, mengajak anak bermain, mencari udara sejuk atau udara dingin gitu ya. Bahkan sekedar berjalan-jalan. Dan mall akhirnya bukan hanya tempat belanja, tetapi mall menjadi menjadi ruang sosial. Maka jumlah orang yang datang ke mall itu tidak otomatis menunjukkan daya beli mereka. Yang lebih penting adalah berapa banyak yang akhirnya mengeluarkan uang gitu. Berapa besar nilai transaksinya dan untuk barang apa uang itu dibelanjakan. Kalau mengamati itu agak menarik ya. Karena beberapa waktu ya ke mall itu sambil pikir-pikir gitu. Sambil mengamati orang-orang itu berbelanja begitu kawan. Di mal-mal terkemuka di Semarang gitu. Tapi ada satu perubahan lain yang menarik. Ketika orang atau ketika uang itu terasa lebih terbatas, konsumen itu menjadi apa ya, semakin pintar gitu mencari alternatif. Barang branded, kita cari yang versi lebih murahnya gitu. Produk impor dibanding dengan atau dibandingkan dengan produk lokal gitu. Harga toko dibandingkan dengan harga marketplace. Harga online. Karena sebelum membeli sesuatu, orang biasanya nih ya, saya juga, orang membuka ponsel gitu. Cek harga, cek promo, kemudian baca reviewnya. Tunggu tanggal kembar gitu ya, atau tunggu cashback atau tunggu diskon. Bahkan sekarang diskon pun harus dihitung gitu. Karena diskon 50% tidak berarti hemat kalau barangnya memang tidak dibutuhkan gitu. Dan ini menunjukkan bahwa konsumen itu sekarang semakin apa ya, selektif gitu. Bukan berarti tidak punya uang sama sekali ya, tetapi uang yang dimiliki itu semakin punya banyak tugas. Mereka punya banyak tugas. Tugasnya apa? Tugasnya membayar listrik. Uang ditugasi untuk membayar cicilan, membayar sekolah, membeli kebutuhan rumah untuk darurat. Dan kalau masih ada sedikit, ya barulah digunakan untuk kesenangan. Itulah yang membuat istilah lipstick effect itu menjadi menarik gitu. Manusia tetap membutuhkan hiburan, tetap ingin tampil baik, tetap ingin merawat diri, tetap ingin sesekali menghadiahi dirinya sendiri gitu ya. Karena hidup itu tidak hanya soal bertahan, kita juga ingin bersenang-senang gitu, merasa bahagia gitu. Ya kalau enggak bayangkan kawan, seorang pekerja,
sebulan penuh bekerja gitu ya, gajinya tidak naik signifikan, sementara harga beberapa kebutuhan terasa semakin berat gitu. Ia tahu harus berhemat, ia tahu tidak boleh boros. Tapi suatu hari setelah pulang kerja misalnya atau akhir pekan, dia membeli secangkir kopi kesukaannya. Harganya mungkin 30 atau 40 ribu rupiah gitu. Secara ekonomi itu bukan kebutuhan pokok, tetapi secara emosional kopi itu mungkin apa ya, hadiah kecil gitu. Hadiah kecil karena saya sudah bekerja keras hari ini. Dan itulah manusia itu berbeda dengan kalkulator. Kita tidak selalu mengambil keputusan itu berdasarkan angka. Tapi kadang kita membeli sesuatu itu karena ingin merasa lebih baik. Itu kawan, paling tidak itu yang saya amati ya. Tetapi ada satu catatan kecil kawan Rasika yang mungkin menjadi hal yang menarik dalam diri kita. Ada satu catatan kecil lah ya. Sesuatu itu mungkin ini wajah konsumen kita hari ini. Tidak semua, tetapi secara umum. Tetapi ingin bagaimana menikmati hidup, tetapi lebih berhitung, tetapi tetap ingin ingin tetap ingin minum kopi, tetapi mungkin hanya seminggu sekali. Tetap ingin membeli sesuatu, tetapi harus bertanya dulu apakah ini kebutuhan atau sekedar keinginan. Jadi kalau suatu hari Anda melihat mall begitu ramai, jangan menyimpulkan berarti masyarakat sedang kaya nih. Bisa jadi mereka memang sedang belanja, tetapi bisa juga mereka sedang mencari hiburan murah. Mencari suasana, mencari teman, mencari sedikit kebahagiaan gitu. Di tengah hidup yang semakin mahal, karena terkadang yang ramai bukan dompetnya, yang ramai itu adalah keinginan manusia untuk tetap merasa bahagia gitu. Dan mungkin itu cerita paling manusiawi dari sebuah ekonomi ya, ketika daya beli mengecil, manusia tidak selalu berhenti bermimpi. Mereka hanya belajar membeli kebahagiaan dalam ukuran yang lebih kecil gitu ya. Mungkin itu, saya mungkin bisa salah, tetapi saya mengamati itu dan juga saya compare dengan beberapa pengamat-pengamat ekonomi yang berbicara di yang saya lihat beberapa waktu yang lalu. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: saya coba cara apa temui kawan-kawan yang sudah masuk ke Rasika pada siang hari ini. Halo Pak Afan Kafar.
1: Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Mas Yuda. Mas Yuda melintas di turunan Gombe Lama ada perlambatan nggih. Ada kegiatan bersih-bersih selokan sama rabas-rabas sedikit yang di turunan Gombel. Jadi di lajur kiri arah turun ya, itu ada satu mobil pickup dan pasukannya sedang bersih-bersih. Jadi lajurnya menyempit, jadi sedikit ada perlambatan.
0: Siap.
1: Tapi overall yang naik lancar.
0: Lancar ya, karena volume kendaraan tidak begitu ramai. Pak Didi.
2: Selamat siang Mas Haris dan kawan Rasika.
0: Siang.
2: Betul sekali Mas Haris, kata pengamat ekonomi ya, fenomena-fenomena apa lipstick effect atau apa itu, yaitu sering terjadi terutama ketika ada mal-mal baru. Bagaimana dulu hebohnya di tentrem mal ya, hanya dengan Videotron ikan hiu yang besar itu mampu untuk membuat heboh di Semarang. Bahkan sempat ditutup untuk diusulkan Videotronnya dimatikan. Kemudian setiap pembukaan mal itu pasti rame. Nah ramenya ini bukan hanya untuk karena ingin membeli ya, tapi lebih karena ingin melihat. Jadi memanfaatkan kepoisme ya. rasa kepo yang paling besar di warga negara kita akan sesuatu yang baru. Itu termasuk pembukaan Mall 23 ya.
0: Waduh,
2: parkirnya. Queen City itu juga sama. Awal-awalnya parkir sih sampai jalan raya penuh.
0: Transmart juga ya, Pak.
2: Jadi apakah fenomena ini kemudian menjadi baik? Ya alhamdulillah ketika itu menjadi sesuatu yang baik. Gitu ya Mas Haris ya, sampai dengan jalan Pati Nurah Mapagan Mas Haris lalu lintas lancar, hanya tadi tersendat di Gor Wucil. Sepertinya ada kegiatan karena ada mobil patroli dari Satlantas yang berada di situ, kemudian ada petugas yang menyeberangkan. Itu Mas Haris update-nya. Dan dengan maraknya media sosial itu membentuk kita sebagai masyarakat yang SP3.
0: Apa itu? Ya,
2: masyarakat yang ber SP3. SP3 itu sing penting kota foto. Ya.
0: Yang penting kota foto ya. Iya dulu zamannya Transmart itu ya, di apa namanya? Di Serondol. Bukan Serondol, ini apa sih namanya, Banyumanik ya, Setia Budi. Wah betapa hebohnya gitu. Coba lihat sekarang, ya karena memang di mal itu tidak bisa atau tidak bisa memenuhi harapan masyarakat gitu ya. Dengan harga yang mungkin karena faktor harga atau barang atau faktor tertentu yang saya tidak begitu tahu. Tapi yang pasti masyarakat kita itu kalau ada mal baru, efek penasarannya cukup tinggi. Dimanapun ya barangkali ya, itu istilahnya tuh dalam ilmu itu namanya newness effect ya, jadi efek penasaran gitu. Karena mal baru itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat, orang datang bukan karena ingin membeli tetapi karena ingin tahu kayak apa sih di dalamnya, tokonya apa aja sih, ada Uniqlo-nya enggak gitu, H&M-nya ada enggak gitu, atau macam-macam, ada ininya enggak, ada tempat makan apa gitu, bagus enggak buat foto. Dan rasa penasaran ini menciptakan gelombang pengunjung pada awal pembukaan biasanya. Jadi jumlah pengunjung tinggi, tetapi belum tentu berarti transaksi juga tinggi. Banyak orang datang sebagai visitor, bukan buyer. Pak Zainuddin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
3: Mas Haris, interface sama atas di.
0: Halo.
3: Ben, Mas. Nah, turun ya dari atas.
0: Halo.
3: Langsung ke bawah.
0: Iya.
3: Itu ada.
0: Bisa mendengar suara. Ada dengan jelas, Pak. Seperti sedang berdoa. Oke, nanti bisa diulangi ya, Pak. Oke, Pak Soleh, ada informasi apakah?
4: Ini ketersendatan yang di arteri ya Mas, yang arteri dari Tanah Mas ke arah pelabuhan itu imbas pada truk-truk yang baru masuk ke kawasan Cipta Mas itu.
0: Oh, okay.
4: Macetnya. Ini imbasnya juga yang dari ke pelabuhan ke arah bandara juga ini saya kena Mas ini ke arah bandara ini.
0: Kedua arah ya Pak?
4: Nah, mungkin pada yang mau putar balik. Ini Mas ya, ini kredit Mas di pelabuhan itu tadi truk-truk yang memasuk kawasan Cipta mungkin karena ini libur panjang pada memasuk itu. Bung Aris melaporkan. Siap. Dari kawasan Pusdarso
0: ya, di kawasan Cipta ya, efeknya di mana Anda mungkin sudah terbiasa, sudah bisa tahu situasinya dari Kaligawe ke arah Kalibanteng misalnya di sekitar Tanah Mas itu akan menjadi tempat untuk berputar arah dan ekornya sampai di situ di apa Artelios Sudarso atau di apa namanya kawasan Cipta. Ya pernah lebih panjang dari ini antreannya sekitar 1 kiloan. Nah, pernah lebih panjang dari ini. Pak Nawan.
5: Selamat pagi Mas Haris.
0: Pagi, siang.
5: Tadi saya melintas dari arah barat yang arah Kalibanteng menuju ke Kaligawi. Itu terjadi stuck di pertigaan Tanah Mas yang ke arah timur. Itu ekornya udah sampai pertigaan Tanah Mas. Yang ke barat pun akhirnya tersendat karena ada truk trailer yang maksa masuk di pertigaan itu, di traffic light itu, motong dari arah Tanah Mas menuju ke arah timur. Jadi nggak bisa melanjutkan dia beloknya, ekornya itu nutup jalan, benar-benar nutup jalan yang dari timur ke barat. Saya akhirnya belok ke arah Tanah Mas, kemudian lewat bom lama dan ini udah meluncur ke arah Raden Patah ya, menuju ke Kaligawi, arah timur. Kalau tadi pendapatnya Mas Heri, saya setuju, memang banyak pengunjung yang di mall itu untuk membeli kebahagiaan. Jadi bukan konsepnya membeli barang, tapi sekarang membeli kebahagiaan, membeli refreshing lah, melepas penat gitu loh. Terima kasih Mas Haris.
0: Oke, baik.
5: Istilahnya itu zaman sekarang rohana.
0: Apa itu?
5: Rombongan hanya nanya atau rohali Mas. Rombongan jarang beli gitu. Saya di antrian di konter-konter kasir juga sepi.
0: Ya itu pernah ramai ya beberapa. Ya masih beli, masih menikmati gitu. Tetapi ada harga yang harus diturunkan gitu. Kalau yang suka branded maka branded yang lebih murah gitu. Kalau yang suka brandednya nggak terjangkau, ya mereka beli yang agak mirip-mirip gitu. Itu apa sih nilai istilahnya agar tidak dikatakan KW itu apa? Di Cina fenomena itu juga ada. Walaupun Cina pertumbuhan ekonominya sangat tinggi ya, tetapi sebagian masyarakat juga ada begitu. Mereka lebih suka atau sebagian masyarakatnya suka yang walaupun karena branded itu terlalu mahal, jadi mereka lebih suka yang branded tapi agak mirip-mirip. Ibu Mirzawati, selamat siang. Bung Aris, CCTV Travoy Jasa Marga yang ruas Semarang ABC kok error ya Bung? Oh gitu, baik, nanti saya akan sampaikan ke call centernya 133. Kemudian Pak Cikiki Rifki, siang Mas Haris mau tanya apakah truk di depan stasiun Wujil udah dievakuasi ataukah sudah lancar? Terima kasih. Oke, titip mata ya kawan Rasika yang mungkin melintas di stasiun Wujil Ungaran. Apakah itu sudah lancar atau tidak? Tapi kalau berdasarkan informasi dari kawan kita Pak Didi tadi yang sempat melintas itu lancar-lancar aja, cuma ada mobil patroli apa gitu. Dan itu tidak membuat arus lalu lintas tersendat di sekitar kawasan Mucil. Lancar aja tuh Pak di situ. Pak Zainuddin, selamat siang. Di turunan Gombel itu ada pickup yang bersih-bersih dedaunan. Ekor tersendatan sampai dengan ya kira-kira 100 meter sebelum TL Tembalang ya. Suara saya yang error Mas itu. Oh, itu kayak ini ya. Recordingnya kalau atau apa. Mohon maaf ya Pak Zain. Pak Soleh.
6: Sekarang belanja kebanyakan lewat HP mas, tinggal pilih-pilih buka-buka aja. Kayak di tempat desa, di desa aja, tiap hari orang berkeliaran ke pengantar-pengantar barang-barang banyak sekali. Terus berkeliaran untuk pengantar-pengantar jasa untuk mengantar barang CO2-nya. Terima kasih.
0: Saya juga hampir menabrak ini pengantar apa namanya paket itu, karena ya saya ini tidak menyalahkan beliaunya gitu. Saya lewat di Vinahos kan ya, turun tiba-tiba dari arah Siranda langsung plengos ke kanan, wus gitu. Ya ampun, hampir aja tersenggol gitu. Tapi ya saya bisa maklum betapa berat nasibnya, karena barangnya itu banyak sekali, ada yang panjang, ada yang kotak kecil-kecil. Waduh, banyak banget. Betapa berat. Kalau Pak Pos kan zaman dulu ringan ya, hanya sebuah surat dan mungkin kotak paket kecil. Tapi kalau sekarang kan paket gitu kawan. Zaman dulu tuh surat-surat Pak Pos ke alamat-alamat tertentu hanya berupa surat gitu. Tapi sekarang paket kawan, mondol-mondol. Luar biasa loh perjuangan apa namanya pengantar paket itu. Perjuangannya sangat luar biasa. Mereka betul-betul sangat dinantikan oleh kita kawan. Telat sedikit aja kita kadang marah-marah. Kok di aplikasi udah datang dari pagi, kok sore baru datang, itu gimana sih mas? Mereka tuh banyak banget tugasnya loh. Ibu Mirzawati selamat siang. Ini mas, yang di ruas Semarang Solo bisa, cuma yang di apa di Krapia ya, yang ABC error itu. Siap, nanti kita forward ya.

0: untuk yang melintas atau yang memantau apa namanya, memantau travoy.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang, Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa, Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Saya sengaja lagu munculkan lagu ini dari lagu mungkin kalau Anda yang usia 30-an tahun ke atas pasti tahu ya, penggemar musik itu ketika gitarnya keluar cereng-cereng, oh ini pasti Yes gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, Yes itu kan identik dengan progressive rock gitu ya. Tahun itu ketika lagu ini dimunculkan itu adalah sebuah perubahan yang cukup besar. Karena biasanya progressive rock, tapi kok tiba-tiba kayak gini gitu. Waktu itu agak aneh dan sempat ditolak juga oleh produser. Tetapi akhirnya disukai. Ya, itulah mungkin bermusik ada sesuatu yang berubah dalam bermusik. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota Rasika. Situasi lalu lintas siang hari ini kawan, dari Semarang menuju ke arah Salatiga dilaporkan lancar kedua arahnya, lewat tol maupun lewat non-tol. Keramaian ada peningkatan sedikit, terutama yang ke arah selatan. Kemudian jalur lainnya yang terpantau padat untuk saat ini masih diduduki kawasan industri Wijaya Kusuma yang terpanjang siang hari ini. Karena berdasarkan laporan dari kawan Rasika hampir menyentuh Pasar Mangkang. Jadi hampir 3 km kawan antreannya di kawasan industri Wijaya Kusuma arah ke kota Semarang. Karena satu, volume dan situasi traffic light di situ. Kita berharap di situ traffic light-nya bisa menyesuaikan situasi bagaimana agar ada pengaturan yang dari dalam dan juga kendaraan yang barangkali keluar masuk kawasan industri dan juga antrean seberapa panjang yang dari arah barat. Kita berharap ada pengaturan seperti ketika ada polisi gitu ya. Ketika ada petugas, baik itu dishub maupun petugas lantas. Seperti itu, gimana caranya agar traffic light itu bisa menyesuaikan situasinya gitu. Apakah dengan teknologi baru atau bagaimana? Tapi yang pasti situasi ini menjadi bikin gundah para pengguna jalan, terutama yang dari arah Mangkang atau Kendal menuju ke arah Semarang. Terutama kendaraan-kendaraan berat yang masuk ke kawasan industri maupun menuju ke arah kota Semarang. Alternatifnya memang ya ada jalur lain, yaitu Pasar Mangkang, Beringin, dan seterusnya. Atau lewat tol dari Kaliwungu menuju ke arah Krapia. Sementara jalur lainnya yang cukup padat siang hari ini saya lihat dari CCTV juga di sekitar kawasan Siliwangi kawan, terutama dari Krapia menuju ke arah Kalibanteng, ini cukup padat karena ada pekerjaan jalan dan juga ada dua titik pekerjaan jalan. Yang ketiga adalah di sekitar rumah sakit Puri. Oke, di sekitar Hotel New Puri Garden gitu ya. Kemudian belum lagi nanti di Arterio Sudarso di kawasan Cipta padat sekali. Sementara untuk Kali Tenggang Kubro relatif cukup lancar karena secara teori sudah tersumbat terlebih dahulu di kawasan Cipta, jadi kendaraan yang masuk menuju ke arah Kubro jadi pating lentir gitu, ibarat air itu netes-netes karena tersumbatan yang sesungguhnya ada di kawasan Cipta. Kawasan jalur Semarang menuju ke arah Demak informasi terakhir lancar ya, arus lalu lintasnya hanya yang ke arah Semarang aja nih, saya lihat di CCTV cukup padat mulai dari sebelum Politron itu cukup padat, tepatnya di sekitar kawasan pertigaan Genduk ya, karena satu, volume ya, dan situasi lalu lintas di kawasan tersebut. Saya buka-buka catatan dari Anda, Bu Ar, saya apa ini? Dari rumah tetangga. Oke, Pak Soleh, selamat siang. Adakah informasi?
1: Bung Aris, tolong ya. Dikoling ke Polsek setempat atau suruh ngatur di Tanah Mas ini mas, gak gerak sama sekali ya. Mandek greg-greg dari tadi mas, itu karena pada yang di Tanah Mas itu seharusnya gak samuter, suruh bablas terus muteri di flyover Semarang Indah itu seharusnya.
0: Ya, saya WA ke Pak Kasat Lantasnya ya, Pak Yunaldi ya, agar atau mungkin biar berkoordinasi dengan Dishub atau bagaimana agar pengaturan lalu lintasnya, sebetulnya udah pernah kita sampaikan di kawasan itu dan sudah mendapat tanggapan juga, dan pernah pada satu ketika antreannya panjang langsung di apa namanya ya, ditempatkan petugas dan pengaturan lalu lintas. Oke, ya, tapi kalau kita apa sampaikan terus menerus kan orang jadi jengah gitu ya. Waduh, gimana nih caranya? Biar dipikir bagaimana caranya agar lebih baik gitu pengaturannya, gitu. Karena tugas mereka. Pak Didi,
2: jadi sampai dengan BSB lancar ya. Itulah fenomena yang ada di Mangkang, Mas Haris. Jadi dari arah Jerakah ke barat itu close, Mas Haris, gak ada polisi nih. Yeah. Dari pagi hari yang begitu krodit, kemudian siang hari di KIW yang begitu panjang, ya begitulah yang ada di Mangkang. Tetap kita nikmati karena beberapa kali kita sounding juga nggak tahu pada kemana petugasnya. Itu Mas Haris.
0: Ya macet nggak boleh pasrah kawan ya, menurut saya harus ada solusi. Harus ada solusi. Solusinya kalau ada petugas pasti akan lebih lancar. Nah gimana caranya traffic light di situ seolah-olah seperti sedang ada petugas gitu. Itu solusinya, bagaimana pengaturannya, karena selama ini kan pengaturan dibebankan atau diserahkan kepada traffic light gitu. Oke, Pak Hans, selamat siang Mas. Putar balik yang depan Mr. DIY itu ngaruh banget kalau dari Mangkang. Udah tersendat di situ, tambah nanti lampu merah. Nah, itu kalau seumpama putar baliknya ditutup dulu sementara percobaan itu gimana Mas? Pindah putar depan RPI sekalian gitu loh. Gitu ya. Baik, nanti kita forward ya ke Pak Kasat. 3057. Informasi lalu lintas Pantura Timur, tepatnya Sayung depan PT HIT melambat arah ke Semarang.
3: Saat ini masih diduduki kawasan
0: melambat, sesekali berhenti kalau saya lihat dari video yang dikirimkan
3: siang hari ini. Karena berdasarkan laporan dari
0: maju sedikit, nanti melambat lagi, nanti berhenti lagi, begitu seterusnya. Jadi merambat. Kenapa ya? Ujungnya bukan di bukan di batas kota, tetapi di Genuk, kawan. Oke, Pak Puji Waluyo, selamat siang. Ada yang mogok sebelum pertigaan KIW, posisi di kiri jalan. Ya, dump truck, ya, itu mogok dan ini menambah kemacetan yang di KIW arah ke kota. Yang mana ini Pak? Yang warna kiri ini ya? Iya nih kayaknya nih. Karena kepalanya dingklok. Wow, mungkin ini sedang diperbaiki barangkali ya. Kepalanya truknya itu dingklok. Berarti ini ada ini kawan, sebelum pintu masuk ya, sebelum traffic light itu ada truk mogok di situ. Dan ini menambah ketersendatan di kawasan KIW. Siap, matur nuwun. Pak Arjuna, selamat siang.
4: Tersendat parah ini Mas, gara-gara truk gede-gede putar balik ini Mas, di lampu merah di arteri ini Mas.
0: Ya mereka biasanya ambil lajur kiri dulu ya, lajur kiri, ancang-ancang untuk membuat haluan agar bisa leluasa. Oke. Okay. Dan itu yang membuat arus lalu lintas tersendat terutama di putaran Gold Land atau Tanah Mas. Oke, okay, jadi dari arah apa? Dari arah Kaligawe, maksudnya dari arah Demak ya. Kemudian berputar di Tanah Mas nanti masuk ke kawasan Cipta. Belum lagi nanti kalau di depannya itu berhenti gitu ya. Jadi dia akan menyumbat. Oke, baik, semoga kawan-kawan Rasika diberikan kesabaran ketika melintas di kawasan tersebut. Sementara jalur lainnya kawan, seperti yang tadi sudah disebutkan, volume kendaraan cukup padat yang melintas di rel kereta arah ke Kota Semarang karena volume. Siap, terima kasih. Sementara Semarang menuju ke arah apa namanya, ke timur, ke arah Meranggen lancar, walaupun di pekerjaan jalan di sekitar kawasan Gayamsari di lajur tengah arus lalu lintasnya masih lancar. Yang ke arah apa namanya, traffic light Pedurungan cukup padat siang ini, kata Pak Wismo. Pak Wismo yang ke arah kota. Siap, Pak Pur, selamat siang.
5: Selamat siang Rasika, selamat siang Bang Haris.
0: Siang, Pak.
5: Izin bertanya, perjalanan saya ini mau menuju ke Karangrayung, ya Demak ya Mas. Mau tanya Ding Dodong apakah masih ada karnaval atau sudah selesai? Ya Mbak, Mas ini sudah nyampe saya, terdatan yang dari arah, maaf, dari arah Demak menuju ke Semarang itu imbas karena yang di Bang Jo Gendo itu yang mau menuju ke jalan arah Walter Moin Sidi itu ada pemasangan pipa atau apa ya Mas, ditutup jadi agak
0: menyempit
5: untuk yang mau belok ke Walter Moin Sidi. Keterdatannya nyambung ya Mas, dari Batas sampai Genu, terus yang dari putaran di Batas itu nyampe di Pasar Sayong, terus saya nyampe inilah.
0: Walaupun
5: moga dia bermanfaat untuk kawan-kawan kelana kota.
0: Pantau melambat ya kawan di jalur ini, terutama di Genuk ya. Jadi ujungnya adalah di Genuk, seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Pur. Iklan. Oke, baik. Sudah noted. Kemudian jalur Semarang Pranggen Karangawen Gubuk lancar. Karangrayungnya bagaimana? Apakah masih ada karnaval atau apa? Oke. Mungkin report dari Kaman Rasika yang mungkin tahu di situasinya di situ.

0: Sementara Kali Banteng juga cukup padat nih, saya pantau juga dari CCTV. Oke, karena volume kendaraan ya dan aktivitas pekerjaan jalan yang di rumah sakit apa ya? Ya, di situ aku agak lupa. Siap, matur nuwun informasinya. Kemudian Danip Linggajati. Di pertigaan Godong itu masih ada kepadatan imbas karnaval, Mas. Tapi antrian saat ini tidak terlalu panjang. Ya, di pertigaan Godong ya. Oke. Menuju ke arah situnya lancar, cuma di pertigaan Godongnya aja yang masih cukup ramai saat ini. Mungkin setengah jam lagi udah relatif lebih berkurang ya. Mudah-mudahan. Pak Iping Jepara, salam kawan Rasika dari Pak Iping. Mohon informasi jalur Jepara arah ke Sleman bagaimana ya. Oke. Dari Jepara, bagaimana situasinya? Kalau di Kota Demak tadi cukup ramai, padat ya. Mungkin bisa lewat Lingkar saja yang relatif lebih lancar. Kemudian kalau ke arah Sleman lewat mana? Sleman, saya suka lewat Magelang. Sementara untuk jalur Magelangnya cukup lancar saja untuk saat ini. Muntilan paling yang ke arah ini ya. Kalau Muntilan, Sleman biasanya sih di Magelang, tapi untuk saat ini arus lalu lintasnya lancar. Di pertigaan Secang juga lancar saja. Traffic light di kawasan itu antrian tidak begitu panjang. Pak Yohan Wahyudi, selamat siang.
1: Selamat siang kawan Asika.
0: Iya.
1: Perkenalkan pada pukul 10.55 sudah melewati tol arah Semarang pada ruas KM457 itu kan agak sampai kemudian jalan tol itu kayak ada polisi tidurnya, jadi ada kayak tonjolan kecil, jadi nanti kalau lewat ke situ kayak kecepatan di atas 100 itu nanti bisa kayak jurnal gitu maksudnya, lebih parah daripada yang sambungan-sambungan yang lain. Kalau saya sambungannya yang sebelum lain KM 457 persis itu ya kondisinya agak mengkhawatirkan daripada sambungan-sambungan yang lain. Mohon disampaikan ke
0: pihak terkait. Baik Pak Yohan. Oke, kualitasnya 50% ya. Tapi lambat-lambat kita dengar KM457 itu apa namanya, garis-garis kejutnya ketika kecepatan tinggi di atas 100 itu terasa banget. Dan kadang-kadang membuat ini ya, kalau kaki-kakinya ataupun rodanya itu kadang agak gobel. Ya, terasa banget ya, berbeda dengan garis kejut yang lain gitu, intinya gitu. Oke. Matur nuwun informasinya. Bu Ar, suasana di Jalan Bangjo Gabus, Om. Tadi cuaca redup, timurnya itu pasar. Oke, pasar Gabus ya. Pak Soleh.
2: Loh, inilah Mas yang bikin macet ini pada putar balik. Oh, ini Mas. Semarang macet itu loh Mas, do muter ya. Ono ya ana petugase do ning ndi iki. Iki Mas semrawut kok ini Pak Tanah Mas ini. Semrawut ini. Pak polisi do niti Pak, ora mbok atur Pak iki Pak.
0: Ya, ketika apa namanya, mereka berputar arah yang dari Tanah Mas misalnya mobil pribadi, sementara truk-truk besar kadang-kadang ketika mereka kan putar baliknya saat hijau. Nah, ketika lampu di apa berlawanan itu sudah hijau lagi, mereka udah terkepung, kawan. Dan itu yang bikin ketersendatan di kawasan Tanah Mas atau berputar baliknya kendaraan yang menuju ke arah kawasan Cipta. Butuh bantuan manual petugas gitu ya. Oke. Ya kalau tidak petugas polisi mungkin tempatkan supel tas atau apa gitu, lumayan lah ya. Atau bagaimana gitu. Kita berharapnya sih petugas gitu, tapi bagaimana lagi. Kemudian Pak Puji Waluyo, habis traffic light Kerapyak sudah tersendat yang ke arah Kali Banteng. Ya. Sampai ujungnya nanti di pertigaan sebelum Puri Garden.

0: Oke. So, kemudian Pak Andy Salatiga, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Haris dan pendengar Rasikal ya, dimanapun Anda berada. Siang ini pukul 11.00 saya perjalanan dari Salatiga menuju ke Semarang lewat jalur konven. Perjalanan dari Salatiga tadi diberikan sentuhan oleh pohon tabebuya yang sudah mengeluarkan bunga, ada yang putih, ada yang pink, jadi indah gitu di jalanan Salatiga. Perjalanan saya sudah sampai di Langensari. Tadi saya memantau untuk area Wujil ini sudah lancar jaya, jadi sudah tidak ada ketersendatan berdasarkan info tadi pagi. Begitu adanya Bang Haris. Terima kasih dan hati-hati untuk semua pendengar di mana Anda berada di jalan. Selamat siang.
0: Terima kasih informasinya, selamat jalan Pak Andy dan juga untuk kawan Rasika. Tabebuya terlihat indah di JLS Salatiga. Akan lebih indah lagi kalau misalnya dijadikan sebuah taman ditanam tabebuya yang banyak gitu. Keren lagi. Tidak hanya bisa menjadi hiasan pada saat di jalan raya, di pinggir jalan ya, tetapi ada taman yang khusus di apa namanya, ditanam tabebuya. Kayak sakura-sakura, ala-ala sakura Jepang gitu.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan uang hasil lelang barang rampasan negara sebesar 150 juta ke kas negara. Kasih PAPBB Kejari Salatiga, Awan Prastio Luhur mengatakan dana tersebut berasal dari pelanggan 19 lot barang rampasan, mulai dari mobil, telepon genggam, pompa, penampungan air, hingga tanah. Para pemenang telah menyelesaikan pembayaran dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Sementara uang hasil pelelangan langsung disetorkan melalui bendahara penerima untuk masuk ke kas negara.
3: Sampai saat ini yang belum laku adalah tanah. Itu berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang telah disita secara sah menurut hukum, yang mana terhadap tanah ini nanti kita akan ajukan untuk lelang berikutnya. Paling cepat laku adalah benda bergerak. Sebagai contoh, DR4 kita kemarin 5 laku semua. Terus ada handphone, ada sanyo atau mesin air, ada kempu, itu semua laku.
2: Sebanyak 66 peserta mengikuti proses pelelangan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari penyelesaian eksekusi barang rampasan, sekaligus memastikan hasil lelang dapat masuk sebagai penerima negara. Belasan aktivis Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB bertolak menuju Jakarta Kamis siang. Koordinator AMPB Teguh Istianto menuturkan, sebanyak 12 orang diberangkatkan lebih dahulu menggunakan 2 kendaraan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi teknis. Masa dari Padi dijadwalkan menyusul pada 26 Agustus untuk bergabung dalam aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu atau ARIB di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang. Dalam aksi tersebut, AMPB mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset serta mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan mengaku berangkat secara swadaya dengan membawa perbekalan logistik mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

merah kawan, di mana lampu merah menghiasi setiap kota, dan ada satu pemandangan yang arif hampir setiap hari kita lihat. Lampu merah, deretan kendaraan, motor menyelip di antara mobil, mobil berhenti, kemudian truk mengular, klakson berbunyi, dan jarum jam terus bergerak. Tik-tok, tik-tok. Tetapi kita masih terus berhenti, entah sampai kapan. Sementara kendaraan kita tidak bergerak kemana-mana. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Yang paling melelahkan dari kemacetan sebenarnya bukan hanya lamanya perjalanan ya, tetapi apa ya, perasaan gitu. Perasaan bahwa kita sedang membuang waktu. Karena waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja, bertemu keluarga, beristirahat, atau sekedar pulang lebih cepat dan menikmati apa ya, bersama keluarga, orang-orang yang kita cintai. Tapi ternyata terbuang gitu. Kita sering bilang, ya mau bagaimana lagi, namanya juga kota besar, atau ya memang jalannya sudah begini, atau yang paling pasrah adalah ya sudah biasa macet. Nah, justru kalimat terakhir ini yang harus kita waspadai, karena ketika masyarakat sudah menganggap macet sebagai sebuah yang biasa, kita bisa kehilangan keberanian untuk mencari solusi. Padahal macet itu bukan hukum alam loh kawan, macet itu bukan takdir loh. Macet adalah persoalan yang bisa dihitung gitu. Macet itu bisa dipetakan, bisa dianalisis, dan seharusnya bisa dicarikan jalan keluarnya gitu. Dan apa namanya, kan kita sama-sama tahu ketika kemacetan itu terjadi pasti karena banyak hal, jumlah kendaraan bertambah, pertumbuhan kawasan perumahan, pusat kegiatan ekonomi yang berpindah gitu ya, sekolah dan kantor terkonsentrasi di lokasi tertentu. Kemudian apalagi persimpangan yang tidak optimal, kendaraan besar yang masuk pada waktu yang gak tepat, atau macam-macam lah ya. Semuanya saling bertemu di satu ruas. Nah, ketika kapasitas sudah tidak mampu menampung volume kendaraan, ya terjadilah antrean. Tetapi masalahnya kalau kita hanya menjawab kemacetan dengan ya udah tambah jalan aja, belum tentu selesai, karena jalan baru itu bisa saja membuat orang membeli kendaraan baru. Kendaraan bertambah, jalan kembali penuh. Kemudian kita membangun jalan lagi, begitu terus. Dan ini yang dalam perencanaan transportasi, saya pernah bacanya ini ya, Pak Joko Setiawarno gitu ya. Ini yang disebut sebagai persoalan induced demand gitu ya. Jalan bertambah, permintaan perjalanan dengan kendaraan pribadi juga bisa ikut bertambah gitu. Maka solusi kemacetan harus lebih luas daripada sekedar membangun aspal gitu. Dan apa namanya, karena orang tidak akan meninggalkan mobilnya hanya karena diminta, orang akan meninggalkan mobil kalau alternatifnya lebih masuk akal gitu. Misalnya, kalau misalnya naik bus lebih murah, lebih pasti, lebih nyaman, dan tidak membuatnya kehilangan waktu, maka dia akan beralih ke situ. Itulah mengapa pengembangan transportasi publik itu menjadi bagian penting dari solusi kemacetan, kawan. Kalau kita lihat di Semarang ya, Trans Semarang terus dikembangkan, termasuk rencana transisi menuju armada bus listrik dan juga pengembangan jalur khusus yang diharapkan nantinya itu meningkatkan kualitas layanan dan juga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Tetapi transportasi publik itu juga harus terus dibenahi, karena bus yang bagus tetapi terlalu lama menunggu, ya tetap akan ditinggalkan. Halte bagus tapi akses pejalan kaki buruk, ya nggak cukup. Rute bagus tetapi tidak terintegrasi, ya akan membuat masyarakat kembali ke kendaraan pribadi. Dan oh ya, ada satu yang dilupakan, apa yaitu mengatur kendaraan barang. Bayangkan satu kota, ketika orang di pagi hari orang akan berangkat kerja gitu ya, anak-anak berangkat sekolah, motor dan mobil memenuhi jalan, dan pada saat yang sama truk masuk ke kawasan perdagangan, berhenti, bongkar barang, kemudian melewati jalur transportasi dan seterusnya. Ini akan menjadi macet, kawan. Jadi konsepnya adalah bagaimana
mengkonsolidasikan barang di satu kawasan sehingga distribusi ke dalam kota itu bisa lebih tertata ya, dan aktivitas kendaraan besar dapat dikurangi di berbagai titik. Itu keluhan orang-orang pagi ya kawan, ketika berbarengan dengan truk-truk galian C, pasir dan sebagainya, atau truk-truk yang lain yang berbarengan dengan berangkat kerja, mereka pasti muni-muni. Oke, selamat siang. Anda masih bersama di Rasika siang ini. Saya Haris. Sampai dengan jam 12 siang ini memantau situasi lalu lintas yang saat ini terutama di kawasan utara ya. Satu di kawasan utara, jalur Mangkang arah kota Semarang itu tersendatnya cukup panjang. Menit demi menit kendaraan semakin bertambah. Kalau tadi hanya sampai 3 kilo saja, sekarang udah 4 kilo. Jadi pergerakannya cukup cepat di KIW itu kawan. Jadi kalau Anda mungkin dari Kendal mau menuju ke arah Semarang, mending lewat alternatif aja. Salah satunya lewat tol. Kemudian jalur Siliwangi juga padat tuh. Jalan Kalibanteng ya. Mulai dari Kerapia sampai ujungnya di Kalibanteng, di Bundaran, itu juga padat banget karena volume. Ditambah lagi nanti pekerjaan jalan di sebelum Puri Anjasmoro. Belum lagi nanti kalau lewat arteri Yosudarso ya, itu tantangannya berat banget kawan. Kalau Anda mau menuju ke arah Demak, misalnya dari Kendal, ya lewat tol, Kerapia, langsung aja bablas menuju ke luar Kaligawe. Karena arteri Yosudarso yang siang hari ini sangat-sangat padat. Di Kalibanteng, di Puri Anjasmoro, di sekitaran Peti Kemas, atau apa sih, kawasan Cipta ya, itu cukup parah, padat banget ya, ya untuk kedua arahnya. Kemudian butuh sentuhan dari tangan belayan kasih sayang petugas kepolisian atau dinas perhubungan. Kemudian Kaligawe overall lancar ya. Untuk yang tersendat di Sayung arah ke Semarang ada apa? Itu karena ada pekerjaan pipa ya. Saluran pipa atau apa di situ, di pertigaan persis genuk yang belok kiri ke arah Walter Mongin Sidi. Nah, disitulah terjadi apa namanya perlambatan, ketersendatan karena jalurnya menyempit. Kemudian jalur ke arah Demaknya lancar, Demak Kudus juga lancar. Hanya di dalam kota Kudus saja yang siang ini cukup padat. Jadi hindari lewat dalam kota Kudus, Demak ya. Kalau Anda mungkin melintas dari Kudus menuju ke arah Semarang, lewat Lingkar saja. 2880 menginformasikan, ada informasi, Mas, Pak Faik, ya, minta informasi dari Demak ke Jatinggalnya bagaimana arus lalu lintas di Sayung. Itu ada di pertigaan Genuk saja, yang ada perlambatan lalu lintas karena jalurnya menyempit. Lepas itu lancar, lewat Walter lancar, lewat Kaligawe juga lancar, gitu. Lewat dalam kota juga lancar. Lewat rel kereta ya sedikit padat. Oke, kemudian siapa lagi nih? Beberapa catatan lain saya buka-buka dulu. Pak Elias tadi melintas di JLS. JLS itu Jalan Lingkar Salatiga ya, indah sekali bung ya, karena di situ bertabur bunga sakura. Mungkin Tabibuya barangkali ya. Tabibuya memang bukan, itu dari mana sih, Brazil ya kalau nggak salah, atau dari Brazil. Cuma gini kawan, saya kalau lewat JLS ya kemarin memang indah sih. Kita bisa coba kalau kita tengok ke kanan dan ke kiri, ada pemandangan yang mungkin sederhana tetapi sebetulnya luar biasa indah. Pohon Tabibuya bermekaran, bunganya warnanya merah muda, ada yang putih juga, berderet mengikuti jalan. Ketika bunga penuh, jalan yang biasanya hanya kita kenal sebagai jalur kendaraan tiba-tiba berubah menjadi seperti kayak lorong bunga gitu. Kadang-kadang orang berhenti, ada yang mengambil foto, ada yang video, ada yang mengunggahnya ke media sosial, dan kita pun mungkin spontan berkata, wah kayak di Jepang ya. Nah,
dari pemandangan sederhana itu muncul pertanyaan, mengapa kita tidak membuat tempat khusus yang memang dirancang untuk tabib buya gitu? Bukan hanya ditanam di pinggir jalan aja, tetapi dibuat menjadi sebuah taman. Sebuah taman yang seluruh konsepnya memang tentang tabib buya gitu. Bayangkan kawan ya, ada satu kawasan, bukan taman biasa ya, tapi tabib buya park gitu. Kayak Sakura Park di Jepang gitu. Kanan kirinya jalan setapak, penuh dengan pohon tabib buya. Nah, ketika musim berbunga tiba, bunga itu kan bermekaran tuh hampir bersamaan. Walaupun enggak lama, jalan kecil di tengah taman itu berubah menjadi lorong warna gitu ya. Ada bangku-bangku, ada rumput, ada area keluarga, ada jalur pejalan kaki, ada tempat duduk untuk membaca misalnya. Mungkin kalau tidak membaca ya HP-an gitu ya. Ada ruang bagi anak-anak, dan tentu saja ada spot foto. Ya bukan karena kita ingin meniru kayak di Jepang ya, tapi karena kita bisa membuat versi kita sendiri. Kalau Jepang punya sakura, mengapa kita tidak punya taman yang identik dengan tabib buya gitu? Karena kita punya modal, tabib buya itu kan cocok ditanam di daerah tropis ya kawan. Bunganya cantik, ketika mekar, itu daya tarik visualnya luar biasa tuh. Dan yang menarik, pohon ini sudah menjadi bagian dari landscape sejumlah kota di Indonesia. Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada. Kalau dibuat taman itu akan sangat bagus. Coba kita lihat kota-kota di dunia kawan. Ada kota yang dikenal karena musim gugurnya. Ada kota yang terkenal dengan bunga sakura. Ada kota yang identik dengan taman. Ada kota yang punya boulevard dengan pohon tertentu gitu ya. Jadi keindahan alam yang sederhana, sebenarnya sederhana, itu diolah menjadi identitas kota gitu. Dan identitas itu kemudian menjadi bagian dari pariwisata. Dan kita bisa loh kawan. Omong kosong aja ya kita kawan. Mudah-mudahan ada yang mendengar dan bisa mewujudkan hal ini.

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Pengadaan koleksi buku perpustakaan daerah Pamekasan tahun ini mendapat alokasi jauh lebih kecil. Dana yang tersedia hanya 40 juta, turun dari 190 juta dibandingkan di tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan terbatasnya ruang anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DKP Pamekasan. Dari total sekitar 550 juta, anggaran harus mencukupi berbagai kebutuhan dinas, termasuk belanja rutin dan pembiayaan 3 bidang. Kepala DKP Pamekasan Hasan Munafik menyebut, dana pengadaan buku belum digunakan karena proses pemetaan kebutuhan.

0: Tuhan masih terus berlangsung. DKP akan menentukan koleksi berdasarkan kebutuhan pembaca, termasuk melihat permintaan pengunjung dan buku yang paling banyak diminati.
1: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Lebih dari 1.100 koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggora menyebut kondisi itu masih dalam batas kewajaran karena luasan lahan yang digunakan relatif kecil. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah telah melaporkan keberadaan bangunan KDKMP di lahan hijau kepada Kementerian ATR BPN. Henggar menegaskan persoalan ini tetap perlu diperhatikan agar pembangunan koperasi tidak lagi mengganggu keberadaan lahan pertanian yang dilindungi.
2: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Terbatasnya pasokan sapi di tengah meningkatnya harga ternak mendesak PMK Bojonegoro menggelar rapat mendadak bersama perwakilan jagal, pedagang daging dan supplier sapi di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro. Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah kemarin menyepakati sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan daging sekaligus menata proses pemotongan sapi. Salah satu poin utama adalah menjadikan RPH sebagai tempat resmi pemotongan hewan.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris Kawan memantau arus lalu lintas bersama Anda. Kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda, kalaupun ada ketersendatan, penyebabnya apa? Kita cari tahu bersama. Mungkin di aplikasi peta ada, kita tahu seberapa panjang, tapi apa penyebabnya? Nah, kita sama-sama mengetahuinya di Rasika. KIW masih mendominasi di jalur ini karena kepadatan volume kendaraan dan juga situasi lalu lintas di kawasan itu, traffic light dan juga ada kendaraan truk yang mogok sebelum TL ya, sehingga menyebabkan kendaraan padat di jalur tersebut. Yang tidak kalah panjang di apa ya, selain KIW kawan, jalur Mangkang menuju ke arah Tugu itu di jalur Kalibanteng. Kalibanteng juga panjang banget, mulai dari apa namanya TL Krapia sampai ujungnya di Puri Anjas Moro itu kan cukup panjang itu 3,5 km. Kawasan industri Wijaya Kusuma atau Mangkang arah ke Tugu juga 3 kilometeran. Belum lagi ditambah dengan jalur pelabuhan arah ke Tanamas kawan. Wah itu juga panjang. Jadi siang ini kawan arteri Yosudarso panjang. Hampir sama panjangnya dengan KIW, hampir sama panjangnya dengan Kalibanteng. Cuma kalau di arteri Yosudarso yang di kawasan apa namanya pelabuhan arah ke Tanamas itu antreannya lebih macet. Laju kendaraannya lebih lambat dibandingkan jalur lainnya. Kalau Sayung sih masih bisa ini ya, walaupun ada antrean tapi masih bisa, roda masih berputar lebih sering dibandingkan kawasan Cipta. Ya, mungkin sesekali berhenti ya di Sayung itu, tapi masih sering berjalannya gitu. Dibandingkan kawasan arteri Yosudarso yang memang macet. Ya. Saya jarang menyebut macet ya, paling ya tersendat atau melambat dan sebagainya. Tapi kalau yang di arteri Yosudarso itu macet ya, saya katakan. Macet itu artinya sering berhenti gitu. Itu paling padat di kawasan utara, wow banget ya. Ibu Mirsyawati, selamat siang. Tolong sampaikan ke pengelola tol Semarang ABC ya, Bung. Siap. Saya mau mantau CCTV gerbang tol Muktiarjo sama Klampisan, nggak bisa, Bung. Iya tuh, kadang-kadang kalau saya pantau Semar gitu ya, CCTV-nya tuh banyak yang nggak berfungsi gitu ya. Banyak yang error, gangguan, dan itu sudah berhari-hari. Buat apa ya? Itulah kelemahan kita kawan ya. Sering melakukan sesuatu tetapi pemeliharaannya yang nggak bisa. Oke, Pak Hari, selamat siang.
1: Siang Mas Haris, untuk kawasan Ngalian UIN tepatnya ada wisuda, Mas. Macet ini, Mas. Sudah. Oh, Mas Haris.
0: Ya. Oke, matur nuwun Pak Hari. Pak Prayogi Arif, info Karnaval Kemerdekaan Demak jedak-jeduknya tekan jero ruangan pasien, Bung Haris. Ya, jadi kalau Anda mungkin melintas di Kota Demak, hindari dulu karena di situ ada keramaian, terutama di dalam Kota Demak ya. Sekarang posisinya saya sedang menemani anak yang sedang dirawat inap di RSUD Sunan Kalijogo Demak. Nah, ini surat terbuka untuk Ibu Bupati Demak, sekedar saran nggih, kalau mau mengadakan karnaval tolong hindari rute melewati depan rumah sakit. Karena kalau ada karnaval, pasti di situ ada sound horrek mendominasi. Kasihan pasien yang masih dirawat inap di rumah sakit yang masih butuh istirahat penuh gitu ya. Dan ini malah terganggu. Kalau ada pasien yang pasca operasi, jantung bisa langsung TKO loh. Ya, Bung Haris, gitu ya. Ini saran saja, kasihan wargamu Ibu Bupati yang lagi opnam di rumah sakit. Coba saya buka ya, ini kawan kita yang sedang menemani putranya di rumah sakit. dan terdengar sampai ke ruangan pasien. Oke. Mudah-mudahan tidak lama, mudah-mudahan tidak lama ya. Bu Mirzawati ngomongin soal CCTV yang error itu CCTV Muktiarjo sama Kelambisan ya. Errornya mulai Jumat kemarin, Bung. Iya. Kalau saya pantau di apa? Pantau Semar itu sudah beberapa titik berhari-hari dan itu enggak ada perbaikan. Oke, selamat jalan, selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk kawan resik yang ada di Semarang dan sekitarnya. Apa namanya, sekarang ini masuk perguruan tinggi, khususnya apa namanya fakultas kedokteran, berapa ya? Seberapa mahal sih? Mungkin ceritanya berbeda-beda ya. Ada yang sekian ratus, 300, 400, 500. Itu bener gak sih? Dan ceritanya memang jauh berbeda dengan fakultas apa yang lain, seperti misalnya hukum. Bahkan pada jalur mandiri di sejumlah PTN, biaya awal bisa mencapai ratusan juta rupiah. Terutama karena IP, ya. Ada IP dan selain UKT ya. Walaupun tidak semua mahasiswa kedokteran harus membayar ratusan juta, tetapi karena ada jalur nasional seperti SNBP atau SNBT, pada prinsipnya hanya mengenakan UKT. Sementara IP diberlakukan untuk jalur mandiri di kampus yang menerapkannya. Gitu. Dan itu juga mahal gitu ya kawan. Tapi ada satu berita terakhir menarik terkait dengan apa ya penangkapan terduga pelaku uang suap untuk rektor Unsud. Ya. Nah ini menjadi catatan khususnya Fakultas Kedokteran. Ya. Oke, nanti kita pantau lagi bagaimana kasusnya. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika 5501 nanya jalur menuju ke arah Pati bagaimana? Semarang menuju ke arah Pati lancar. Lewat konven lancar, kemudian hindari Demak dulu, lewat lingkar Demak saja lancar. Kemudian menuju ke arah Kudus juga lancar, lewat lingkar Kudus juga lancar ya. Ke arah Pati juga lancar. Pati Juwana juga lancar untuk siang ini. Gitu kawan. Informasi yang padat sekali lagi 1 KIW, 2 kali Banteng arah Puri sampai dengan Puri Anjasmoro ya. Kemudian juga di kawasan Cipta untuk kedua arahnya di sekitar kawasan Tanamas ini wow banget kawan. Terutama yang dari arah pelabuhan menuju ke arah Tanamas. Luar biasa. Mending kalau mau pulang ke Tanamas misalnya lewat jalur kota apa dalam kota saja hindari Yosudarso. Dalam kota Semarang overall ramai tetapi lancar. Kemudian menuju ke arah Karangawen, Gubuk, pertigaan Gubuk sudah lancar karena tadi ada karnaval ya di pertigaan Gubuk yang mau menuju ke arah Bintreng, arah Grobogan dilaporkan lancar, sudah lancar. Semarang Bawen Salatiga Ampel Boyolali lancar. Dari Bawen menuju ke arah Magelang juga lancar, hanya di Secang saja karena ada traffic light di kawasan itu. Itu pun jalur yang dari Temanggung ya, dari Temanggung ke Secang itu tadi informasi terakhir laporannya cukup panjang. Nah, menuju ke arah Magelang lancar saja. Yang mau ke Magelang lewat apa? Yang mau menuju ke Jogja lewat Magelang lancar ya. Oke. Saya enggak tahu kalau di dalam muntilannya seperti apa, tapi paling tidak sampai dengan Magelangnya lancar. Lewat Solo, Klaten juga lancar. Tidak ada kepadatan yang signifikan di kesempatan siang hari ini.
2: Kelana Kota, Rasika.

0: at alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Viva La Vida. Udara yang sejuk kita rasakan setiap pagi dan sore karena ya walaupun panas tapi sejuk. Termasuk hari ini juga sejuk ya. Dipengaruhi banyak faktor karena cuaca dan lain sebagainya gitu. Tapi ngomongin soal apa namanya tuh udara yang sejuk, kita bersyukur banget loh kawan. Karena berbeda dengan apa yang dirasakan oleh belahan daerah yang lain gitu. Seperti daerah-daerah yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sudah kondisinya sudah sangat mengganggu pernafasan gitu. Apalagi di wilayah terdampak ya, mereka harus menggunakan masker ketika kualitas udara memburuk dan itu membatasi aktivitas di luar ruangan. Di sekolah-sekolah juga terkena dampak ya, terutama ke saluran pernapasan, dan ini meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan akut terutama pada kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, mereka yang dengan riwayat asma dan penyakit paru. Ini tentu sangat mengganggu. Anda mungkin yang punya saudara di daerah yang sekarang ini terkena dampak kebakaran hutan, karena berdasarkan informasi saya lihat di TV tadi, kebakaran hutan itu telah menyebar sampai dengan beberapa wilayah daerah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur gitu ya. Itu berarti ada berapa? Ada 80-an kabupaten kota kawan terdampak kebakaran hutan yang saat ini melanda. Pak Mul, selamat siang.
1: Rekan-rekan Rasika semuanya. Gitu. Ada truk mungkin patah as mau nyaris guling. Hah? Di lampu merah Ngembal, setelah lampu merah Ngembal arah ke Pade. Terjadi sedikit ketersendatan tapi tidak lumayan panjang. Panjang. Begitu. Terima kasih. Baik. Selamat siang.
0: Terima kasih informasinya. Di Ngembal ada truk yang tampaknya patah as miring ya. Tapi harus lalu lintasnya lancar sih. Begitu ya kawan Rasika, bersyukur dengan apa yang kita punyai sekarang ini, diberikan cuaca yang cerah dan udara yang bagus, tidak terkena imbas dari kebakaran hutan, kebakaran lahan yang saat ini melanda di kawasan luar pulau Indonesia. Luar pulau di Jawa Tengah maksudnya. Pulau Jawa. Terima kasih, selamat siang. Saya Haris pamit. Assalamualaikum. Melintas.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah berencana mengalihkan status kepegawaian guru P3K dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai awal tahun depan. Kebijakan ini juga mencakup peluang P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, serta kesempatan bagi P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS. Namun, Pemkab Semarang hingga kini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang, Weni Maya Kartika, menilai pengalihan status ini memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Sebab selama ini urusan administrasi, pembinaan hingga kepegawaian ribuan guru masih ditangani pemerintah daerah. Di Kabupaten Semarang, dari sekitar 4.800 P3K penuh waktu, lebih dari 4.200 diantaranya merupakan guru.
3: Kalau kami seandainya, kalau kami sih harapannya gajinya itu yang dialihkan menjadi beban APBN. Tetapi kami apapun yang nanti menjadi kebijakan pusat kan pasti akan kita laksanakan. Tetapi ketika nanti para guru itu menjadi ASN pusat, bagaimana dengan kepanjangan tangan yang ada di daerah? Jadi mereka nanti proses administrasi, proses keuangan, proses dan sebagainya, itu kan karena itu pemerintah pusat, berarti kan pemerintah daerah tidak boleh ikut tidak sudah bukan kewenangan pemerintah daerah lagi ya. Nah, sementara jumlah itu kan sekarang ini jumlah guru itu kan lebih sekitar 50% dari ASN.
2: Jika kebijakan ini diterapkan, Pemkab Semarang berharap ada mekanisme yang jelas agar pengalihan status guru ke pemerintah pusat tetap berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan P3K dinilai bisa mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah. Namun, Pemprov Jawa Tengah mengingatkan pentingnya akurasi data pegawai. Kepala BPKAD Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, menyebut data P3K akan menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran ke daerah. Jika data tidak sesuai dengan kebutuhan real, alokasi transfer bisa kurang dan justru membebani APBD. Karena itu, Pemda diminta memastikan data P3K termasuk kebutuhan guru benar-benar akurat dan terkini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jong Pasir Wedung Demak hari Sabtu tanggal 22 Agustus waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Rolasan Masjid Al-Ridwan Mintreng Kebonagung Demak hari Senin tanggal 24 Agustus waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Tembalang Semarang hari Selasa tanggal 25 Agustus dimulai sholat maghrib berjamaah. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 26 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwilan Demak hari Rabu tanggal 26 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Perdoyo Kebonagung Demak hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 28 Agustus waktu mulai Ba'dal Isya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sahabat Mu'adz bin Jabal dawuhaken nggih, kama fi kitabil ihya, dawuhna napa? Petung neraka. Nggih ta? Petung neraka niku besok niku padha ana kiyaine, padha ana wong alimi. Ha, sampean milih pundi ya? Nen, nggih sampeyan dadi kiai niku sing enak ra cuma siji tok, berkate rada gedhe. Nggih ta, tinimbang liyane. Nggih ta, enten ta berkate kiai luwih cilik. Mboten enten, paling enak niku tok, cuma hati-hati. Mek sampe keenaken mangane, gak disyukuri ndongakno sing ngeki berkat, dilekak-lekakno, kiai ndablek niku. Ngeten mawon nang gampang kok. Aja ketok zahire aja. Pun nggih, pun. Lajeng terus pundi? Nggih, dawuhipun malih, nggih. Wonten ing riwayat Imam Ibnu Abban saking sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin taqritu shifahum bima qarid min nar, faqultu man antum, faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Dhaipun Kanjeng Nabi, biyen waktu aku Isra Mi'raj, nggih badhe Mi'raj, aku dikepethuk uang-uang sing ndi uang-uang ku gak ono maneh. Guntingi lambene mawon. Lah, sing digawe gunting lambene niku napa? Gunting sampo geni neraka. Kanjeng Nabi niku tanglet. Kok aneh kok niku? Sapa kok niku sapa kok iso kaya ngono? Ngeten lho Kanjeng Nabi, kula niku biyen niku gelek perintah sae, tapi kula dhewe mboten. Dan kula niku gelek nglarang sing mboten sae, tapi kula niku doyan. Kula niku seneng. Ya napa kira-kira niku ya napa? Mboten lugur ta yai lambene niku. Terus apa? Lah mek lugur lak pun ilang, lak enak lang mari. Mboten nenten. Saman besok kali kula teng akhiran niku padha mek film kartun. Nggih ta? Enten film kartun niku sing mate. Ngeten niku ancur wutuh maneh. Nggih ta? Wong mboten dijadikan untuk kehidupan abadi. Nggih ta? Masya kalah sing menang nggih padha utuhe. Sing ana cuma siji tok, rasakno kon. Nggih napa mboten? Dadi kula sampean niku bisa dadi kartun. Nggih ta? Coba. Mergo didadekno di dalam keabadi keabadian. Ben. Nggih, kula baleni malih. Ayo sing iso oleh napa ngelakoni ilmune kelayan ikhlas ben kula unggah no wonten ing kitab Az-Zawajir dipun anggit dening panjenenganipun Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an. Teng mriku dipun dawuhaken wa'lam anna katsirina rubbama tarakut ta'at khaufan minar riya wa laysa dhalika bimahmudin mutlaqan. Pun faham? Nen? Tereng, yang bahasa Arab, kita ngeten. Akeh uang-uang iku ninggal no lelakon ibadai menyang Gusti Allah. Oleh gak gelem ngelakoni ibadah mau mergo wedi riya. Niki kata napa mboten? Nen? Kita kadang-kadang ngenten uang-uang niku nggih enggak ada omongan niku ya napa? Kita ya apa kon gak berangkat nang Mekah ta? Kon dak ngaji mrono mrene ta? Kon dak kepingin supaya ngene ngono ta? Nang pangeran ta? Jawab sing dijawab niku napa? Sik aku durung wayahe. Maksudmu aku iki mek pancen tak lakoni mesisan. Aku gak gelem tanggung-tanggung itu. Nggih ta? Wong awakku sik kotor sik ngene apa berangkat haji apa ngene ngono. Engko mek mulai teko haji aku dadi rusak maneh, kan membuat malu jamaah haji. Kok iya iya oh. Nggih ta? Wong dalile wong setengah-setengah gendeng niku. Nggih ta? Lek niki kathah napa mboten ngeten niku? Nen? Ben. Cara sing kaya ngene iku nggih gak dipuji secara mutlak ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Napa? Ngeten. Al-a'mal imma mulazimatun lil badan. Lelakon niku enten kalih. Enten lelakon cuma urusan karo awak dhewe mawon. Nomor kalih enten lelakon sing dilakoni wau wonten sangkutan kali wong liya. Heh. Bon. Lelakon ingkang nyangkut dhateng sliranipun piyambak pancen mboten enten enake pancenan. Nggih ta? Mboten enten enake, mboten enten senenge, mboten enten manise, mboten wonten indahe, wong cuma nyangkut karo awake dhewe. Awake dhewe. Nggih ta? Contohnya apa? Kayak sholat. Ini kok kewajiban pribadi. Kita mangkane temen kula kali sampean niku ing dalam kewajiban pribadi niku ya napa mek senengmu ketok uang kumpul karo uang temene sisan padha karo waktu ijen niku baru hebat. Kita niku ukurane. Jadi niki mboten hubungan niki awake dhewe tok. Tapi mboten napa-napa. Mek pancen sing dorong lelakon pribadi niku napa? Kepingin pikantuk takorup ridhonipun Gusti Allah. Mboten napa-napa. Nggih ta? Lah mek sampe teng tengahe dalan nggih tak timbul riak. Niki sok-sok enten apa mboten niki? Nggih tak? Asale kaya Allahu Akbar. Kanak uang. Wong jenenge uang nek badang wis Ar-Rahmanir Rahim rada melirik titik. Nah, ana uang cece. Nggih tak? Niki lho penyakit riak niki lho. Wis kadung kulino luweh menang kumpul karo uang merasa didilok uang. Kadang-kadang sembahyang niku biasa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Krungu lawang nang mburi niku ogel. Kresrek. Langsung berubah sikepe. Mesti ana uang mlebu. Ing mongko angin niku. Nggih ta? Enten mawon niki panjen enten mawon. Kadang-kadang niku subhanallah. Sembahyang jamaah niku nggih sempat ngritik kare wong sebelah niku. Ayo nggih napa mboten? Nggih Allahu Akbar barang pun rokok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rada nglirik kali tangane wong. Rada ireng tangane wong iki. Nggih ta? Napa malaikat sing tepake rokok dilu? Ketok sikile wong. Nggih ta? Rada sikile rada aneh. Kok kukune rada mbekethok. Nggih ta? Enten mawon. Nggih ta? Asale maido wong akhire bandile awake dhewe supaya gak dipaido karo wong ngrasa saking gak diomongno ngrasa sik apian sikilmu tinimbang sikil kok nggih ta terus akhire kepengin diakoni bareng pun kepengin diakoni mulai gawen-gawen Allahu Akbar sakjane men omah kesusu. Nggih ta, mungkin diangkat titik semi Allah. Oh, kaya ini kira kaya wong kelelekan beton. Nggih ta, Allah. Nggih ta, ndut-ndutan mawon. Nggih ta, niki ngeten niku. Nggih ta, terus sanapa? Nggih ta, mek sampean pancen ana ing ajenge berangkat kaya ngeten. Sampeyan tulak niki sampean tulak ojo-ojo niki sing sampean mujahadai nggih ojo langsung sampean aku tak sembayang aku dinteni wong wis kadung janji nok masjid nok langgar wis ape berangkat ngene-ngene ayo monggo sampean niku dorongan monggo tapi begitu sampean ajeng Allahu Akbar sampean usir kabeh niku. Niki mek mboten diusir angel khusyuk niku angel. Mpun ta jenenge wong kadung jepret atine, wis kadung moto. Nggih napa mboten? Maksud di emoh-emoh mboten ya Allah, ya Allah, ya Allah kadung ngecap balrona ala qulubihim ma kanu yaksib. Wis kadung nayeng. Nggih napa mboten? Saman tula. Nggih ta? Atawa terus pun di mek tengah jalan gak kados ngeten gak sama tulak gitu sing akeh niku waktu takbir gak napa mboten mek pun takbir lho Allahu Akbar ya Allahu Akbar jarang kula kare sampean jangkep niku jarang sakit jangkep noto niat gitu misale usolli fardhul dhuhri arba' raka'atin mustaqbil qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala Allah mesti sama niku nggih wong pancen durung niat nggih ta yang cuma saking ngoper bahasa nggih ta Arab teng Jawa Arab teng Madura Arab teng napa teng Indonesia monggo Allah Allah kula niat sembahyang zuhur sekawan rokaat halim madhep kiblat halim makmum halim ada prana Allah taala wabar kira-kira jangkep mboten jangkep sing akeh niku kula niat sembahyang zuhur sekawan rokaat wis mlebu kabeh nggih niki macam-macam niku srot srot srot srot ayo nggih napa mboten jarang jangkep niku makane kadang-kadang enten nggih kitab-kitab niku mboten dawa-dawa usolli fardhul maghribi salasa raka'atin nggih ta ma'muman adaan lillah. Enten niku mergo pancen al-Imam al-Haramain, al-Imam al-Ghazali, al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhum wis gak apa-apa. Pokoke sempat katut titik-titik niate mau. Perkara engko waktu gak iso jangkep atau jangkep tapi mikir liyane wis gak apa-apa. Sing penting atine iku iso ngomong. Kita coba sampean nggih. Kaya wong zikir. Kita wong zikir niku nggih. Enten zikir lisan, enten zikir qalbi, enten zikir ruh. Nggih. Zikir lisan nggih lisane tok. Zikir ati tapi ati sanubari. Nggih. Sana gelek bahasa Indonesia lek enten ta. Mata hati, telinga hati, nggih ta. Tapi ono ati niku dhewe malih niku. Nggih ta. Jadi enten wong niku zikir sanubari. Nggih ta, niku bahasa Arab sanubari niku Arab. Nggih ta. Nek Pak Sobari ya mboten niku sini Pak Sabar niku. Nggih ta. Pun napa zikir sanubari niku cuma lisane sing gak ngomong. Nggih ta. Atine sing goyang. Tapi goyange ati niku dhewe niku dudu eling karo Gusti Allah, sik tetep gandul senden karo itungane, sik tetep ngrasa dekne zikir. Niku iku zikir sanubari niku, dudu ati dudu. Mek pun sampean ati pun lali kari hitungan, mboten dadi syarat hitungan niku. Sing dadi syarat niku napa? Ili niki manjing moroko murokobah. Pun iki mburi niki pun aja anu kan barakno mules. Heh, pun. Jadi menawi sampean niku nggih, sampean niku napa? Timbul sing kaya ngeten niku. Saman terus no, eh, ojo sampai mandek, saman tulak mawon, Allah, olah po katik ngono, ojo ngono, kailo, geta, katik saman, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang timbul teng pikiran niku, timbul nopo, sampurno enggak yo, anu enggak yo, enak kadang-kadang ini, rasane niku kudu ngecul. Dalah ni mana mari kainak. Pun saman turuti niku. Saman sengeni, kangono. Daplek iki. Kita. Saman ilono niki. Kita. Lah mek sampe sampean niku, nggih. Mek sampe sampean niku napa? Mboten sampean paksa sampean serangi kaya ngeten. Sampe sampean niku gak nerusno, setan niku guyu. Gita hasil aku wisanan. Gita, mergo napa? Tujuane setan niku cuma siji tok, yak napa kula kali sampean niku mboten brang, mboten berangkat. Gita, kadang-kadang mek sampean niku langsung berangkat mawon. Gita, tetep mawon dijarno kali setan niku dijarno. Jarno tak enteni kok mari sembahyang. Nggih ta? Dinteni ya napa? Dinteni niku mboten enten malih supaya awake nyalakno awake dhewe. Disalakno awake dhewe. Cara nyarane apa? Dileken kon sembayangi. Paling ngono tok ngene tok ngono tok. Kon durung bisa hadir, durung bisa khusyuk, durung iso ngene. Mangkane ta, wis gak usah sembayang sisan. Niku tujuane setan niku. Nggih ta? Niki matur ya. Lah mek pancen setan niku nyegah kawetane berangkat, terung setan niku cuma sak badane nglakoni diparani malih di antara kawitan sembahyang kali sak badane napa niku salam, nggih ta? Sampean tengah-tengah niki napa? Sing akeh niku mboten keganggu setan, mboten. Sing ana mergo nayenge kotore atine dhewe. Jadi setan niku sing penting gak nglakoni kon. Niku setan. Nggih ta? Pun. Jadi menawi cara ngeten, ya napa? Kula kali sampean ojo ngenteni cukup gak cukup, ojo ngenteni sampurno gak sampurno, tetep mawon, tetep. Dawuhipun Al Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, siru ilallahi urjan wa makasira wa la tantadhiru sihah fa inna intidhar sihah bitalah. Dawuhipun niku napa? Kon niku berangkat nang Gusti Allah iku. Nggih. Pincang-pincang, pecah-pecah, jangkep gak jangkep, tetep berangkat to. Nggih. Ojo ngenteni seger waras. Ojo ngenteni wis pancen wis siap kabeh. Ojo ngenteni apa wis ketoto kabeh, ojo ngenteni keterlaluan dilok wong liya, ngenteni wong liya gak sida berangkat. Ngeten ta? Ngeten. Nggih ta? Nggih, conto kula kali sampean mek berangkat teng Mekah, sampean pun teng Mekah nopo hajine nopo umrohe. Sampean kok jeneng tentenan karo wong. Mboten usah teng mriki sampean rencana no. Engko bareng aku ya enak rame-rame. Barang pun mlebu teng tanah haram wis aja ndelok kanca-kanca, aja dijanjeni. Sing penting padha ngertine. Aku duwe waktu jam sakmene, sakmene, sakmene. Sing wajib liyane iku aku wis gak urusan mbek awakmu. Tapi senajan aku urusan, aku gak ententenan awakmu. Mek tak dilok kon gak ya wis tak tinggal, ojo podo tersinggung. Saman janji-janjian gak sida berangkat sampean. Ayo nggih napa mboten? Niku mek sampean berangkat haji umroh nggih ta? Nggih ibadah zikir niku nggih ngeten. Nggih ta? Ojo ententenan. Wah, barangku sampe berangkat eling kabeh. Kita anu tebe yai anu coba mek dipikir-pikir biasae nggih kumpulan zikir ibadah ngaji perayaan apa mawon sing luwe teko dhisik niku sing akeh niku uang sing ado napa sing parek lah nggih napa mboten ayo omong-omongan sing tebe kita sing penitiae niku kadang-kadang sik keleleran nggih kaya kados sak niki lah kanca-kanca sing kula dilok niku sing teko dhisik niku sing ado-ado malah sing luar pulau luwe dhisik malah kadang-kadang sing luar provinsi luwe dhisik tinimbang sing dalam provinsi malah sing Surabaya niku sing kari napa malah sing sak kecamatane padha. Ayo, nggih napa mboten? Ayo, sing Surabaya kepingin re. Nggih apa? Sing konten iku apa? Sing kon umek iku apa? Nggih ta? Mboten gadah alasan, pancen mergo ngentengno. Nggih napa mboten? Ngentengno saenake anu-anuan. Seneng setan ngeten niku seneng. Wong sing kaya ngeten niku sida berangkat. Wong pancen kedandapan. Ati ini gak bakal tenang, gak bakal tentrem. Enggak mek mboten mandek saat ini kutok. Lah mek sampai mboten mandek. Enggak tak? Wis kadung gak mapan. Enten mawon ngomelin niku, bolung gue, bo gak oleh ngone, gak pancen anune. Enten, kabeh serba dikritik. Gak tuh menyala no awak ede, pancen salah teko kari. Nggih napa mboten? Napa malih sing kadung biasa lungo yang terhormat. Nggih ta? Wis kadung biasa nok ngarep. Nggih ta? Lah niki pun gak krasan teng mburi niku. Apa nang ngarep? Ya apa mana pancen enak sing nok ngarep gak sadar nubruk-nubruk uang niku. Seakan-akan manusia tanpa dosa. Nggih tak petetak-petetak tadi dilok uang telat cek enak. Napa mana kadang-kadang wong ahli ceramah. Nggih ta, oleh teko gak zikir napa niku gak padha-padha ibadah nang pangeran. Cuma dek niku nyadari nglunggukno awake cuma minangka ngisi ceramahe tok. Dijarno masih belum apa-apa itu. Nggih ta, engko barang wis wayahe dekne munggah, munggah. Mau dak gelem ngumpul. Nggih ta? Ngeten gak izin. Kadang-kadang ngomong alhamdulillah kita telah sama-sama berzikir bermaulid ya dan bermanakib semoga diterima bersama-sama iku sapa iku sing ngarepmu kon dhewe kok kancil ngono kok ayo niki akeh napa mboten nggih ta akeh kula dak kelok lejilok mata iku ya pesen wong iki kiai sampean iku nggih ngeten lho kiai Jawa niku nggih ngeten mentang-mentang dinteni ngerasa terang wong pancen ngenteni dekne tambah tenang-tenang teko kari jarang kiai ngenteni murid niku jarang nggih ta nah ya padha kiai premane kok alah kadang entek-entekan gak dimulai-mulai ta kiai ini durung teko nggih padane pejabat mawon pejabat lah ngeten kita sudah siap semua sudah datang semua sudah diduduki kursi semua sudah pak ini sudah siap saya tinggal menunggu bapak saja mulai dajali metu deng kita alah dijelok uang gak ngerosok tadi tontonan besok ini dajal durung wayahe metu kita zaman warai kiamat dino Jumat ini keduduk Jumat terus muncul kita katanya teniku kita nggih sori lho nggih nggih ta kula pun ngomong lho padha-padha kula dhewe nggih ngeten asli kula nggih ngeten niku preman pancenan nggih ta jangan marah lho ya pancen marah enggak terima pancen nggih ngeten baik itu berarti pancen loro nggih ta wong loro iku lak ngeten nggih ta wong loro wudun nggih ta wong wis lungguh gena-gena dekne lungguh kari curiga tok rono kesenggol aku iki wudunen wong lara pancenan nggih ta nggih sori para kiai nggih ta pun bloko suto mawon nang waras nggih ta alah nggih kathah niku napa niku kiai-kiai formal nggih ta penceramah-penceramah dinas niku kathah ngeten niku mek durung wayahe gak munggah baru mekin protokole ngomong selanjutnya waduh mulai kita akan dilanjutkan ceramah akbar kita yang akan disampaikan oleh Kiai Asghor kita ceramah akbar kiai ini cilik Allah pun ya berangkat ayo ojo ngenteni iya ndak cepet kula kali sampean iku ojo mana sak njabane zikir ibadah sak jerone zikir ibadah mawon kudu mujahadah niki sama nol alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim monggo umpamane kelas dhewe-dhewe kok mek panjen kelas niku ndelok huruf ya huruf sing dieling-eling tinimbang eling liyane lak karen ngeling huruf Al-Qur'an nggih ta alhamdulillahi rabbil alamin ngeten mek sampean munggah malih arrahmanir rahim maliki yaumiddin diarteni maknane mek sampean munggah dhewe sampean gatukno teng awak sampean sing diwaca niku nggih ta mek pun ngeten sampean ngrasa ino ngrasa macem-macem akhire iso hadir teng Gusti Allah pun sampean perangi napa malih mek pancen ngadepi napa penyakit riya aja ngono sampean dicarno mawon alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin kula niki menggaya mergo ngrasa didelok Pak Wawan Nggih, didelok ya zaune uri ngrasa. Niki mek mboten sampean tulak. Nggih ta, semboten sampean sengeni ati sampean sampai ketututan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Senajan sah cukup untuk memenuhi kewajiban, sampean mboten diterima karo Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Pengajian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jong Pasir Wedung Demak hari Sabtu tanggal 22 Agustus waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Rolasan, Masjid Al-Ridwan Mintreng, Kebonagung, Demak. Hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang. Hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang kembali mengemuka. Namun Pemkab Semarang memastikan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dilaksanakan di lapangan. Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, mengatakan potensi geotermal Gunung Ungaran masih diteliti ulang. Sebelumnya potensinya diperkirakan mencapai 55 MW. Pemerintah memastikan pengembangan hanya dilakukan di titik-titik tertentu dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan masyarakat.
2: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan, tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik, ada dua, Gunung Telomoyo dan

0: Gunung Merah. Belajar di Dieng. Kan aman di Dieng. Sebenarnya tidak apa-apa kan. Tidak yang jelas daerahnya maju, kebutuhan energi listrik terpenuhi.
1: Selain Ungaran, proyek geotermal di Gunung Telopoyo juga terus berjalan dan kini memasuki tahap penyusunan dokumen lingkungan serta pembebasan lahan. Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan mendorong warga turun tangan memperbaiki akses jalan secara gotong royong. Di Desa Ngalian dan Desa Wringin Agung, warga berswadaya menambal jalan rusak yang belum kunjung diperbaiki. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi langkah warga tersebut dan mengakui perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Pekalongan. Perbaikan dilakukan bertahap sesuai kemampuan dan program yang telah direncanakan. Sukirman menegaskan swadaya warga bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan menjadi bentuk kepedulian masyarakat sambil perbaikan jalan terus diupayakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pami dangan tadi carang leres serimaknya Senin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampun dinten Sabtu tabos tunggal saget pepanggian melih kalian diajang andin saget sarengan direk midangan takil lagu dan campur sari ingkang deles utawi gagra genggal. Semoga ingkang badin direk midangan takin kalian diajang andin Andin, dia jangan din sampun nebika WA nipun Radio Rasika. Ija menika wonten nomor 081325858500. Utawi ngambak din direk midhangetaken sarengan. Ija menika wonten streaming kita www.rasikafm.com. Kados pundi situasi merginipun weekend menika? Semoga dia jangan din tenggo update pawartos merginipun wonten di Carang Lara. Sari manya setenen sinami nenggol para pami dangan tadi carang lara sari pinara dia janin badai kesegar pamika lewat segani pun saking kang masa dewa irah-irahani pun ija menikol lancar wonten 105,6 FM Rasika USA hingga badai tansah setiotu kalian dia janin semua enggak.

0: 105,6 FM Rasika USA. Segera pambika sabun medal saking Kang Mas Dewo lewat sekian ibu lancar suwada selancar sakabehan ibun nge ingal sound winner wantar wa ibu radio Rasika dia jandin antara gede matur sembenuan sangat Puni dia jandin. Waalaikumsalam Puni bade ngersangka segar ibun ninggal katresnan mekaten kinton salam katur poro pamidangat nggih diajeng Andin inggih puni di bonteng ka senggaripun wonten bawa maskon milih jal siang
1: Mbak Andin
0: inggih popo
1: sekedar aptis selintas Salatiga di jalan yang lingkar Salatiga tepatnya di driver led Candran itu ada truk mogok dan agak menimbulkan ketersendatan tuh ya.
0: Oke.
1: Yang ke arah Semarang. Begitu infonya. Terima kasih.
0: Sami-sami mater sawah nuwun. Seputaran TL Kecandran, JLS jalur lingkar Salatiga Kamarasika. Sama niko wonten truk ingkang mogok. Ingkang badhe tumuju ke arah Ungaran atau ke arah Bawen mekaten nggih. Menika sampun wonten ketersendatan mekaten nggih mater sawah nuwun Bapak Maskon. Wonten ugi Mbak Andin, Mbak Andin Mbak Vivi badengar saga seganipun keretek ngunengan kinton salam katur garwo ginase inggang nembi istirahat siang mekaten wonten Mbak Ana lintang asmara kemawon dia janin angsal lajeng wonten Ibu Umi Yuli Mbak Anin ojo nangis. Oh iya boleh Pak Boda wonten peken Bandar Jo pas ban nge Mbak Anin badin derek midangan taga seganipun Madiun Ngawi kemawon mekaten inje Bapa Maulana
2: Diajeng Andi
0: dalam Bapa
2: inge monggo sampe tol Ungaran dipun nggih.
0: Oke, sami-sami seputaran Kudus Demak Rumiyin melintas aman lancar kemawon. Demak tumuju ke arah Semarang. Tersendat nggih popong kawiwit PT Hit simbol nipun pertigaan Geno. Lepas pertigaan Geno aman lancar kemawon. Bapak Sony diajakan di Pro Jalan Prof Hamka tepatipun pukul 12.40 padat merayap kedua arah. Rahipun mekaten injih wonten sebah nuwun lajeng wonten Bapak Arif ngaturaken pawartos ingkang sami kalian Bapak Maskon terkait truk ingkang mogok wonten TL Kecandran JLS Salatiga mekaten nggih wonten ketersendatan Mbak Andin mogoknya di lajur kanan begitu nggih ambil lajur kiri saja mekaten. Oh injih siap.
3: Selamat siang
0: Rasika,
3: melaporkan dari perempatan Kecandran dari arah Salatiga ke Bawen persis di Bangjo itu ada truk box mogok warna merah itu di lajur kanan menimbulkan kemacetan. Yang dari Salatiga ke arah Bawen ambil lajur kiri saja ya.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sami-sami matur sawah nuwun Bapak Arif. Lajeng wonten ugi ingkang sampun nderek midhangetaken Bapak Sodig.
4: Ama ing ai a, ama ing. Oon ing ko ai a, ma ning. Nak anak anan, malang ke obokan mak ni.
0: Semarang tumuju ke arah Grobogan.
4: Di mana anak anak ingha?
0: Inggi.
4: Terima kasih.
0: Inje, matur sawah nuwun Bapak Sodi. Sameneika terpantau tumuju ke arah Grobogan Sakit Latah Semarang si aman lancar kemawon wonten-wonten catatan mekaten. Wonten AKBP Yunaldi Kasat Lantas Polres Demak ngaturaken inje pesanipun diterima ya. Terkait keluhan di seputaran kawasan Cipta mekaten. Matur sawah nuwun. Lajeng wonten-wonten ingkang sampun derek midhangetaken Bapak Sondong. Pak Sondong dumugi pundi menika?
5: Wilujeng siang jeng Andin menika wonten mobil pick up muat minyak jelantah terbakar wonten jalan Kokrosono nggih nika sak leripun jembatan banjir kanal barat.
0: Inggih, Bapak.
5: Niku sekitar nembe jam 12:00 wau. Kejadian pun Matur suwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun nggih Bapak Sondong pawartosipun terkait mobil pickup yang terbakar di seputaran Kokrosono Kawarasika. Catatan kagem Kawarasika nggih ingkang melintas di jalur tersebut. Bapak Winus.
6: Sugeng siang diajeng Andin.
0: Nggih, wilujeng siang.
6: Kawarasika. Diajeng Andin. Kula badhe ngersake tembang mawon nggih.
0: Menapa menika?
6: Tembange derek diantreke niku ropang mawon diajeng Andin.
0: Siap.
6: Matur nuwun diajeng Andin.
0: Nggih, Bapak, diwenengke sakjanipun Bunda Iin, Mbak Andin badhe ngersangga sakjanipun ambyar. Kudus sak menika tembaram, alhamdulillah. Hati-hati kagak pengguna jalan seputaran TL Jetak Kudus, ada perbaikan jalan mekaten Mbak Andin, ada galian lumayan dalam. Matur semainun pawartosipun lajeng wonten Bapak Hedi Susilo.
2: Selamat siang diajeng Andin.
0: Inggih, wilujeng siang.
2: Diajeng niki badhe nderek Tangklet.
0: Inggih,
2: monggo. Kali Banteng kok dugi kerapia macet rapet niki wonten punapa nggih diajeng. Terima kasih infonya diajeng.
0: Injil leres popo mangke lepas saking telatah kerapia TL kerapia tumuju ke arah Jerakah ugi mekatan. Itu menyambung nanti sampai Prof Hamka ya Bopo. Dan terus memang antrianipun cukup panjang. Panjenengan kami wet kali Gebanteng sampun wonten antrian ya. Matur sembah nuwun nggih Bopo Hadi Susilo. Kagem Kawarasika wonten catatan mekaten nggih ngajeng nipun boleh ditambahkan kalau wau wonten rencang ikan memberikan informasi terkait ketersendatan di seputaran jalur Prof Hamka itu hanya kepadatan volume kendaraan kemawon mekatan dan itu mengular sampai seputaran Jerakah, Krapiak dan juga seputaran Kaligawe begitu. Lajeng wonten ingkang sampun derek midhangetaken oh kalau wau ingkang oh, wonten bubaran wisuda seputaran UIN Wali Songo nggih di kampus 3. Siap matur sembah nuwun Bapak Soni. Menambahkan pertanyaan kagem kalau wau menjawab pertanyaan dari Bapak Hadi Susilo ya. Mbak Andin. Mohon info perjalanan dari Mayong Jepara menuju ke arah Semarang Gatus Pundi Mekatan. Kalau untuk Jepara Demak aman lancar kemawon. Mangke Demak menuju ke arah Semarang kawiwit PT Hit menika sampun wonten ketersendatan hanya kepadatan volume kendaraan kemawon menuju ke arah pertigaan Genukipun Mekatan. Nggih, sampeyan diajanin badhe kesekar sekaringan kalau sampun dipun tenggo kalian rencang-rencang saking Kang Mas Deni Caknan terutama ingkang tesih wonten margi mekaten nggih sekaripun kagem panjenengan ropang wonten ing jarang laras dari maknya stren wonten ingkang badhe nderek midhangetaken streaming kita ijo menika www.rasikafm.com.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Brasika USA Kretek ngunengan sambun medal kagam para pamidang tadi carang laras terima nyos tenan ingga sambun binara wonton WNI pun radio Rasika ijo meniko wonton nomor 081325858500 sambun kuat ah nggih matur sembah nuwun Mbak Tri diajang Andin mbak dengar saya sekianipun Onje saat meniko radio Rasika sudah jernih mekatan alhamdulillah wonton Bobo Hadi
1: Diajeng Andi
0: inggih Bobo Hadi
1: ini saran aja buat kawan Rasika teman-teman Rasika yang mau ke arah Buja Ngalian ataupun ke Cangkiran Mijen ya kalau dari timur atau dari Kali Banteng kalau memang belum di Kali Banteng atau pas posisi di Kali Banteng mendingan di belok kiri aja lewat TPA Jati Barang itu jalannya lebih ramai lancar daripada lewat di Jalan Jeraka Krapia itu macetnya sangat luar biasa.
0: Betul.
1: Begitu aja informasi yang bisa saya berikan Diajeng. Terima kasih.
0: Laras Bapak sama Niko seputaran Prof Hamka mari kita saya wonten bubaran wisuda begitu ya. Dados situasi margini pun dua arah ini padat merayap dan yang dari arah Kali Banteng itu juga kena imbasnya begitu nggih. Bapak Suparwan, Bandin, Derek Midangatan kan sekian ibu ada banyu langit begitu boleh Bandin Popo Jibril meniko badhe ngersakaken kidung Wahyu Kolo Sembo badhe ngersakaken sekar kagem para pamidhanget wonten tlatah Solo 3 diajani sak menika Solo 3 radi mendung alhamdulillah lajeng wonten ugi Bandin tamu undangan tolong diputarkan semoga sehat selalu ya Bandin amin Popo Waluyo matur sembah nuwun Popo Albertus Bandin seputaran Prof Hamka sampai TL Jerakah wisuda UIN ini sak meniko padat merayap mekatan untuk kawan Rasika yang belum melintas begitu ya kenging ketersendatan mohon untuk lewat jalur alternatif mekatan amargi antrianipun kok dua arah padat sangat Mbak Andin sekianipun Onje Klaten Jogja Solo ya di Bontenggo lajeng wonten ugi Bapak Ahmad dia Jandin Derek Midangan Takin bersama nuan lajang wonten Mbak Andi ngersangka sekalipun Bapak kemauan boleh Bapak Rizky Septa
2: Sugeng siang Diajeng Andi
0: Wilujeng siang
2: Sugeng siang ugi kawan Rasika
0: inggih
2: Labu 13 langkung 3-6 menit Diki kawula arah ting bojong ya Diajeng
0: inggih
2: saking Kali Wungu laline lancar mawon ting beriki gih Bade nyuwun tembang mawon Diajeng.
0: Menapa menika?
2: Ing siang sing serak punika nggih. Ne bade nyuwun tembangipun Negara Angin. Mekaten Diajeng matur suwun.
0: Sami-sami, enggal dangan kangge Bapak Rizky Septa nggih, kaparingan sehat Bagas Waras. Bapak Anto Bona.
3: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang Bapak Antobona.
3: Solo Tigo Ungaran, Ungaran Tuntang ke arah Semarang. Rame lancar.
0: Cuma okay.
3: Tadi ada kepadatan di sekitaran Butoha itu. Itu yang dari arah Tuntang ke Salatiga itu agak tersendat karena parkiran. Ya salah tukang parkirnya.
0: Mm-mm.
3: Begitu.
0: Oke. Okay.
3: Panas sekali ini jalurnya panas sekali, kentang-kentang. Itu OTW ke SMG ini. Nganter barang begitu jalur
0: siap
3: aman kan aku mau lewat tol edisi tumil susu jadi ini ngetol wei soalnya jam 4:30 harus sudah kembali ke Salatiga melakukan tugas selanjutnya terima kasih
0: sami-sami bawa tol boneh
3: nek sing wis antri lagu sampun kathah nggih kula tak ngrungokke mawon mboten request nggih Mbak Din komen
0: ya
3: matur nuwun.
0: Inggih sami-sami siap deh Bapak Anto Bona badhe datang telantah Semarang nggih via tol kemawon siap Bapak Vino
4: Selamat siang Rasika, Mbak Andin.
0: Siang,
4: ini perjalanan dari Sriwijaya, Mbak. Mm-mm. Mau menuju ke Terboyo, Mbak. Jalannya gimana, Mbak? Untuk arusnya, untuk perjalanannya menuju Terboyo Megah itu gimana, Mbak? Apakah lalinya lancar atau yang dikubur itu gimana, Mbak? Jalannya itu mawon.
0: Inggi, sami-sami leres, mengke sekedhik wonten ketersendatan di seputaran Yoton Kubrong, gih, bopo. Lepas menikosi, aman lancar kemawon, mekatan. Ibu Wati, Mbak Andin, sugeng siang, sehat selalu, amin. Badengar sangga sekianipun sakit rindu, bopo mantas boleh. Mbak Andin, dino dong, tolong diputarkan, boleh, bopo Arif, ngaturakan pawartos, eksitol kerap ya. Arah ke kota terpantau wonten ketersendatan mekaten nggih. Padat merayap. Begitu. Terima kasih Bapak Arif pawartosipun seputaran eksit tol Krapya. Tumuju ke arah Kalibanteng wonten ketersendatan nggih. Nanti simpulnya seputaran
5: mau ke barat juga.
0: Betul. Iya. Betul, seputaran Hanoman nggih, Popo Arif menika simpulipun panjenengan saking telatah Jerakah tumuju ke arah Kalibantengipun mekaten. Matur sembah nuwun pawartosipun. Tapi kalau Popo Arif menika ngaturaken pawartos ingkang sami Mbak Nini yang menuju ke arah barat juga sama betul. Yang dari arah Kalibanteng tumuju ke arah Kerapyak juga padat merayap nggih. Dados Kalibanteng Hanoman lajeng eksit tol Kerapyak tumuju ke arah Jerakah, Jerakah ingkang badhe tumuju ke arah Prof Hamka itu tidak putus Kawarasika. Jadi wonten antrian. Lajeng ingkang sangit latas Jerakah tumuju ke arah Kalibanteng itu juga ada ketersendatan. Ekor ketersendatanipun sak menika dumugi seputaran Jerakah untuk simpulnya TL Hanoman. Yang lebih panjang memang yang dari arah Kalibanteng ya tumuju ke arah Ratipun amargi seputaran Prof Hamka sama menika tasih wonten bubaran wisuda di UIN Kampus 3. Dados untuk saat ini memang terpantau tersendat dua arahipun yang mau menuju ke arah BSB Boja nggih. Untuk saat ini bisa melintas di jalur alternatif kemawon untuk menghindari ketersendatan di seputaran jalan Prof Hamka. Mekaten sobat dos ambiar sakabehane. Sekarang ingkang kasun dening reca-reca kalau wau saking kamadi digempot wonten adi carang leres dari manyos tenen ingkang badhe tansah setya tugal ya di Ejeng Andin. Semoga

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget.

0: atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Vitamin A membantu menjaga daya tahan tubuh, melindungi kesehatan mata, dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk bayi usia 6-11 bulan, diberikan kapsul biru 100.000 IU.
0: Sedangkan anak usia 12-59 bulan mendapatkan kapsul merah 200.000 IU. Kapsul merah juga diberikan kepada ibu nifas sesuai ketentuan petugas kesehatan. Vitamin A diberikan secara gratis, jadi jangan sampai terlewat.
1: Yuk Bunda, ajak si kecil ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A.
0: Vitamin A, anak sehat, tumbuh kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
2: Jam 2 siang, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Dukuh Blimbing, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, menuntut kompensasi dari hasil pengelolaan sumur minyak rakyat. Tuntutan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Blora. Warga bersikeras meminta kompensasi 20% dari hasil penjualan minyak mentah ke Pertamina. Mereka menilai sebelum sumur minyak dilegalkan, kompensasi 20% pernah diberikan kepada warga dengan nilai sekitar Rp600.000 per kepala keluarga. Namun, paguyuban menawarkan skema 10% dari penghasilan kotor atau 20% dari penghasilan bersih, dan tawaran ini ditolak oleh warga. Anggota DPRD Kabupaten Blora Supardi menyebutkan, DPRD Blora saat ini masih mencari dasar hukum dan mendorong transparansi pengelolaan sumur minyak rakyat agar pembagian hasil lebih jelas dan adil. Orang tua siswa korban keracunan massal di Rembang mempertanyakan surat pernyataan kesediaan menerima kembali program MBG. Kekhawatiran tersebut muncul karena penyebab pasti keracunan sebelumnya belum terungkap. Dalam surat tersebut, orang tua diminta menandatangani persetujuan menerima kembali MBG mulai 24 Agustus 2026. Salah satu orang tua menilai dokumen tersebut tidak etis dan meragukan legalitasnya karena tidak mencantumkan KOP resmi dari instansi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang Hamis Kolil Baro menegaskan formulir tersebut dikonfirmasi merupakan SOP resmi dari Badan Gizi Nasional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
3: Rasikas USA.

0: apa piye iki? Long weekend po. Wah, do menikmati long weekend aku ora ngrasake. Tanggale ora abang ya ora prei ngono.
1: Semangat Panto Bona, yang penting sehat. Rezeki dari mana saja, kan jalan-jalan terus juga ya. Kerjanya jalan-jalan maksudnya. Semangat ya Panto Bona, Mbak Dini Rama, Mbak Dengar Saga, sekian ibu sikap boleh. Bapak Albertus Bandin, ternyata di TL Hanoman itu tersendat wonten laka. Sudah ada petugas begitu, truk dan juga sepeda motor mekatan. Matur sembahan Bapak Albertus, pawartosipun Popoholik ngaturaken pawartos. Update pengaspalan jalan Gombel Lama sampai gerbang Royal Golf. Matur sembahan nuwun Popoholik pawartosipun. Hanya bisa dilalui untuk warga Gemawon ge seputaran Gombel Lama. Terima kasih Pak Kolik. Lajeng wonten ugi Mbak Ana badengar sangga sekalipun kalau mau lintang asmara boleh. Bapak Apriliano.
2: Semangat pagi Mbak Andi.
1: Inggih Bapak Apriliano.
2: Menginfokan dari Kendal mau ke Semarang. Ini tumben di KIW tidak ada ketersendatan.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Andin aman jaya, lancar siap saja Mbak Andin. Terima kasih.
1: Sami-sami Bapak Apriliano, mangkeh menjelang seputaran TL Jeraka sampai wonten ketersendatan nggih Bapak Apriliano ingkang badhe tumuju dalam Kota Semarang. Mekaten, lajang wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken ngaturaken pawartos mobilih panjenengan badhe tumuju ka arah BSB ngalian. Mekaten nggih, panjenengan saged miyos seputaran jalur alternatif kemawon amargi seputaran Prof Hamka dua arah wonten ketersendatan. Tase wonten aja wonten ada bebaran wisuda begitu. Untuk saat ini dua arahipun tersendatan yang dari arah Jeraka tumuju ke arah Krapyak juga sami wonten ketersendatan. Dari Krapyak tumuju ke arah TL Hanoman wonten ketersendatan amargi wonten laka. Kalau diinformasikan kalian Bapak Albertus simpulipun ijam menika di seputaran TL Hanoman mekaten. Bapak Zainuddin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Andin. Ajeng. Anu badhe nyuwun pawartos babagan ing Prof Hamka. Wah ya sak peniko kan sampun purno anggenipun wisuda UIN Wali Songo. Untuk arah naiknya pripun Mbak? Kahananipun apakah ada ketersendatan atau biasa-biasa saja? Mboten Jajeng Andin dipun tenggo pawartosipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki posisi kula tasih wonten ing stasiun Tawang nenggo penumpang. Nun.
1: Tasih wonten ketersendatan nggih minggah seputaran ngalian saking Prof Hamka. Untuk saat ini tasih wonten ketersendatan kawiwit Cerakah mekaten. Di update malih wonten di Carang Laras Sarimanya Stenan untuk jalur Sayung Unki Sami Kawarasika seputaran Hit tumuju ke arah Genuk tasih wonten ketersendatan simpulnya inggih menika seputaran pertigaan Genuk yang dari arah Semarang tumuju ke arah Demak alhamdulillah terpantau relatif ramai lancar memang leres ngedikanipun kalau wau Bapak Antobona kok rame sih Mbak Andin begitu ya. Mungkin kalau Seninnya kecepit kali ya long weekend dan memang yang akan menuju ke arah selatan lebih ramai untuk saat ini dan dalam Kota Semarang ugi mekaten. Terus pun tipi dalam nipun para pamidangat semoga berbagi pawartas kalian di Ejeng Andin nggih. Panto Bona malih.
0: Mbak Andin Senin nggih kecepet.
1: Iya, betul. Kecepet dong. Jadi ya liburan lah Panto Bona, liburannya di rumah saja. Panto Bona semangat ya. Bapak Bagus Aditya.
4: Sugeng siang di Ejeng Andin.
1: Nggih, menjang siang.
4: Nyuwun pirsa nggih, niki kula badhe telatah. Teng Klaten City
1: siap
4: daerah Jateng Land
1: inggih
4: menuju ke Klaten City.

0: Eh, ini tengok sayung ke arah Demak niki wonten ketersendatan nggih. Cukup lumayan tuh nggih niki amargi tikungan teng Walter Mingon City niki wonten proyek spill teh niki. Membikin ke tersendatan nggih. Cuaca nggih radi bentar niki.
1: Inggih.
0: Kanjeng Andin. Lepas dari TL Walter loss lancar.
1: Siap.
0: Putih teng Kaleren City via Ungaran. Sadiko. Boyolali. Mangke landing tenggene Kelaten City. Tenggene PMI Pondok Mertua Indah. Ngoten mawon dia jeng Andin.
1: Inggih, mawon Bang Kesadit ya.
0: Lagu, tapi lagune bingung lagune napa. Wis manut nyari wae.
1: Siap. Matur. Sami-sami di Mantengga sekalipun nggih Mama Bagus Aditya manut penyiar iki mawon boleh. Bayu Sindia Sintia lewat sekalipun denok medal rumiyin nggih kawara sika wontene di Jorong Laras harimanya.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Andita Sumardi. Banyuwangi kembali dipercaya pemerintah pusat menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Setelah sukses menjadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos, kini Kementerian Sosial memilih Banyuwangi sebagai lokasi piloting program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi. Program ini akan mengembangkan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat atau KPM agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, memiliki aset, memperoleh akses usaha, hingga mandiri dan graduasi dari bansos. Model yang dikembangkan di Banyuwangi nantinya dapat menjadi pembelajaran dan direplikasi daerah lain di Indonesia.
2: Bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo kembali sore ini membawa kabar. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Jember berkolaborasi dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember melakukan sosialisasi tentang pelecehan seksual dan bullying di SDN Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Koordinator mahasiswa KKN, Raha Fahrul Moyadin, mengatakan isu pelecehan seksual dan perundungan atau bullying masih jadi persoalan yang sering luput dari perhatian. Padahal dampaknya bisa dirasakan siapa saja, dari anak-anak sampai orang dewasa. Sosialisasi itu juga menjelaskan bentuk pelecehan seksual yang sering tidak disadari, mulai dari pelecehan verbal, nonverbal, hingga fisik.
3: Saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. 81% anak Kota Batu sudah memiliki KIA. Kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kota Batu mencapai 81% hingga pertengahan 2026. Dari 52.680 anak yang menjadi sasaran, sebanyak 42.671 anak telah memiliki KIA, sementara 10.009 anak masih belum memilikinya. Untuk mengejar capaian tersebut, Dispenduk Capil Kota Batu memperkuat layanan jemput bola ke sekolah mulai PAUD, TK hingga SMP. Selain mempermudah pengurusan, Pemkot Batu juga berupaya meningkatkan manfaat KIA melalui kerjasama dengan pelaku usaha dan destinasi wisata berupa diskon atau keuntungan khusus bagi pemegang KIA.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan atas dari Midang Atta Kenai di Corong Laras dari Maknyong Senen kalian dia jangan di nomor semain wanikan sampun tanah setia tuhun dari Midang Atta Kenai ingat dari semoga dia jadi sampun pikawian nipun Radio Rasika inja menikah wantan nomor 081-32-58-58-500 ingat sampun binara wantan bobo hari trans
1: Mbak Andin dan Pak Rasika semua menginfokan perjalanan ke lana kota saya, Mbak Din, saya dari Bandar Ahmad Yani, karena info dari kawan di sepanjang Jalan Sudarso di kawasan Cipta, katanya macet. Saya lewat Madukoro, lewat kota ya, lewat kota lama, terus Pengapon, Kaligawi, terpantau lancar, ini sudah sampai Varia Usaha Beton. Untuk di Sayung memang ada kepadatan yang ke arah Semarang. Kepadatan tapi gak macet, Mbak Andin, karena aktivitas putar balik di batas. Makatan Mbak Andin, info saking kulo. Kulo nuwun tembang sing dinyanyake Happy Asmara ya, Mbak Andin. Napa kemawon, matur suwun.
0: Sami-sami, Bopo, weather semain iwan sangat. Lajam wonten Bopo Eka.
2: Sugeng siang, Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
2: Rencang-rencang. Klasika. Tabuh kalih langkung tigang boso. Kulo budal saking genuk. Lajeng dumugi. Ten ampel Boyolali.
0: Tinggi.
2: Tinggi rencana badhe mios. Tal. Mukti Harjo mangke medal wonten Tol Bawen. Kinten-kinten pripun nggih? Margi ingkang badhe kula lewati.
0: Inggih, Bapa.
2: Wonten alangan napa mboten? Suwun matur nuwun.
0: Sami-sami, sakmenika terpantau aman, lancar kemawon walaupun mangke di setiap gerbang kados to Banyumanik mekaten nggih wonten antrian nggih Bapa karena memang kepadatan volume kendaraan. Kagem kawarasika, pawarto seputaran pring surat mekaten nggih tepatipun Desa Ngipik Kabupaten Temanggung menjang minggu wonten karnaval dados diimbau agar masyarakat yang hendak melintasi jalan nasional menuju ke arah Jogja dan Semarang agar bisa melalui jalur alternatif yang digunakan dados dapat menghindari kepadatan kendaraan begitu nggih. Matur sembahin nuwun pawartosipun saking Ibtu Karsono KBO Lantas Polres Temanggung. Matur sembahin nuwun sangat. Bapak Satyan dari bidang tangan Mbak Andin siap. Matur sembahin nuwun Bapak Satyan sampun sesarengan dari bidang tangan wonten di Corong Laras Sari Maknyus. Seputaran Prof Hamka samenika tasih wonten ketersendatan kah untuk saat ini nanti bisa diupdate nggih kawarasika dan juga di seputaran Jerakah menuju ke arah Krapia begitu atau menuju ke arah Kalibanteng untuk saat ini padat merayap mekaten eksit tol Krapia juga ada antrian untuk saat ini cukup panjang mekaten nggih seputaran dalam kota Semarang juga terpantau lebih ramai volume kendaraan juga meningkat menuju ke arah selatan jalur selatan ugi mekaten ingkan saking telatah Semarang rang. Maka dipun update malih wantana di Carang Laras sering maknya senen ingga badai medal seganipun saking Mbak Yu Happy Asmara kagem para pamidanget ingga wantana di Carang Laras sering maknya senen Bobo Andi Sismanto Tangklet Mbak Andin mohon info niki kok wantan ketersendatan seputaran TL Kecandran tepatipun di JLS jalur lingkar Salatiga wantan menopo kalau wantan truk mogok di lajur kanan truk belakangnya warna merah samping kanan kirinya warna hijau di lajur sebelah kanan Bapak Andi nanti ambil lajur kiri kemawana mekanten rungkat medan rumien saya Mbak Yu Happy Asmara wantanai di Jarang Laras terimanya setenen yang Mbak Dia tansah setia tuh kalian dia janin semoga.

0: Betul kok kono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku oh, maunya.
1: Enak. Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. 1, 2, 3.

0: 105,6 FM Rasika USA Rungkat Sambon Medal Wontana di Jarang Leres Rimanya Senen Wontan Rincang Hingga Terakin Pawartus Bopo Joko Mbak Andin Wontan Truk Mogo di Perempatan Kecandran Salatiga arah ke Bawen atau ke arah Semarang. Wonten sebanun Bapak Joko leres di lajur kanan untuk kawarasika yang dari arah Solo Boyolali mio seputaran jalur lingkar Salatiga tepatipun TL Kecandran ngata satos wonten truk mogok, truk kontainer mogok belakangnya warna merah, samping kanan kirinya warna hijau nggih truknya menika di lajur sebelah kanan mekaten ambil lajur kiri kemawon mekaten nggih. Lajeng ingkang sampun derek midhangetaken iya sudah saya bacakan. Sudah dibacakan ya. Lajeng ingkang sampun derek midhangetaken wonten adicara Larasari matur sembah nuwun Mbak Dominika dilanjut wonten adicara Kelana Kota. Saged update pawartos wonten Kelana Kota nggih. Diajanin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawarasika sugeng santen parang.
1: Aneka musik.
2: Sabar ini.
1: Iki lagu judul apa ya?
2: Lintang

Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satpol PP Kota Salatiga memilih pendekatan yang humanis untuk menertibkan PKL bermotor yang berjualan di Jalan Lingkar dalam alun-alun Pancasila Kota Salatiga. Kepala Bidang Tibum Tranlinmas Satpol PP Kota Salatiga Irwan Susanto mengatakan, aktivitas berjualan di parkir sisi dalam lapangan tersebut melanggar aturan. Meski demikian, petugas tidak akan langsung melakukan penindakan secara represif. Pedagang diberi edukasi dan diimbau untuk segera pindah secara sukarela. Irwan menyebutkan pendekatan humanis ini dipilih karena para pedagang tetap membutuhkan tempat untuk mencari nafkah. Pengawasan juga dilakukan secara rutin untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warga. Pemerintah Kota Semarang memberikan tarif khusus masuk Semarang Zoo hanya Rp10.000. Tarif ini berlaku khusus bagi warga Kota Semarang dengan menunjukkan KTP saat membeli tiket atau memasuki kawasan Kebun Binatang Mangkang atau Semarang Zoo. Program tiket murah tersebut berlaku hingga akhir tahun 2026 yang diharapkan dapat menjadi pilihan rekreasi bagi keluarga dan masyarakat Kota Semarang dengan biaya yang terjangkau. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengajak seluruh warga Kota Semarang untuk memanfaatkan tarif khusus ini untuk berlibur sekaligus mengenalkan beragam satwa kepada anak-anak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

selamat sore kawan. Kelana Kota Rasika sore hari ini di hari yang ke-22 Agustus 2026 terus berlanjut kawan memantau situasi lalu lintas. Kalau ada hal-hal yang mungkin terjadi di jalan raya dan membuat arus lalu lintas mungkin padat, tersendat atau barangkali lancar ya. Seperti biasa kita pantau-pantau arus lalu lintas sore hari ini di Kota Semarang, arah Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, ataupun ke arah Jepara, Semarang, Karangawen, Gubuk, Prodadi, Semarang, arah Bawen, Salatiga, kemudian ke arah Magelang, kemudian Semarang, arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan. Kita pantau-pantau ya. Anda yang mungkin melintas di jalan raya boleh berbagi catatan informasi lalu lintas di nomor WA di 081-32-58-58-500. Yang menjadi perhatian pemerintah saat ini dan langsung mendapatkan turun tangan langsung dari Presiden ke lokasi, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan-kawasan Sumatera, Kalimantan, dan Presiden memimpin langsung langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk penanganan karhutla ini. Karhutla adalah kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi di beberapa wilayah utama di Indonesia, terutama Pulau Kalimantan dan beberapa wilayah ya, seperti misalnya yang terparah itu daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Palangkaraya, Kapuas, gitu ya, di mana kabut asap akibat karhutla di daerah ini bahkan sudah berdampak pada kualitas udara dan kesehatan warga. Juga terpantau titik panas di sebagian Sumatera serta Jambi, dan Presiden tadi sudah langsung turun tangan ke lokasi untuk melakukan rapat-rapat terbatas yang dimana hal ini untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat dengan menerapkan beberapa langkah penting. Ada 5 informasi yang disampaikan bahwa hari ini ketika tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio langsung memimpin rapat singkat untuk mengkonsolidasikan kekuatan di lapangan dan penanganan karhutla ini. Presiden menegaskan pentingnya penanganan yang cepat, terkoordinasi dan langsung di lapangan, di mana beberapa langkah dilakukan seperti misalnya mobilisasi personil tambahan TNI sebanyak 1.500 yang berfungsi untuk mempertebal pasukan pemadam dengan mendatangkan 3 batalion TNI. 3 batalion sekitar 1.500 personil ya dari luar Pulau Kalimantan, di mana pengiriman personil ini sudah berlangsung mulai Sabtu hingga besok Minggu pagi untuk segera bergabung dengan tim di lapangan. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi operasi darat yang akan dikerahkan secara maksimal untuk melakukan pemadaman manual di titik-titik api yang sulit dijangkau. Dan tentu saja sinergi antar disiplin ini menjadi garda terdepan dalam memitigasi perluasan area kebakaran. Yang ketiga adalah penebalan armada waterbombing. Dan untuk mempercepat pemadaman dari udara, pemerintah menambah 6 unit helikopter besar bermuatan waterbombing, di mana armada udara ini dijadwalkan tiba pada sore ini untuk langsung menggempur titik-titik api yang besar. Kemudian langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam rapat bersama Presiden tadi siang, yaitu memperbanyak operasi modifikasi cuaca, di mana akan memanfaatkan potensi awan hujan yang memang terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat dengan modifikasi cuaca, kawan. Hujan buatan ini diharapkan dapat mempercepat pemadaman area lahan yang luas secara alami. Dan karena di situ adalah lahan gambut, kawan, khususnya di lahan gambut yang rawan menyimpan bara di bawah permukaan,
Pemerintah memperbanyak alat pompanisasi dan bor air, dan langkah ini krusial untuk membasahi area underground ya, dan meredam titik panas bawah tanah agar tidak memicu kebakaran baru gitu ya. Setelah memimpin rapat koordinasi itu, Presiden langsung bertolak menuju Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Langsung ke lapangan dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi lahan gambut yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Oke. Baik, masyarakat sangat terdampak kawan dengan situasi kebakaran hutan kali ini. Memang bukan yang pertama kawan, tetapi hal ini menjadi apa ya, momok bagi daerah yang ketika musim kemarau tiba akan terjadi kebakaran-kebakaran. Oke, saya menyapa-nyapa yang sudah masuk ke Rasika, Pak Bambang, Silent Morning, kemudian lagu maksudnya, kemudian Pak Yulianto menginformasikan pantauan jalan Soekarno-Hatta, tepatnya depan SPBU Karangjati. Arus lalu lintas kedua arahnya ramai lancar, tetap waspada dan hati-hati di jalan kawan Rasika semuanya. Siap, terima kasih informasinya Pak Yulianto, sambil mengirimkan apa namanya sepotong catatan arus lalu lintas di seputar depan SPBU Karangjati. Terima kasih. Kemudian masih lancar untuk kedua arahnya pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana dengan jalan Prof. Hamka? Kalau tadi pagi sampai dengan siang ada kegiatan wisuda di UIN Wali Songo, Semarang. Saat ini sudah relatif lancar kembali. Kepadatan yang terpantau tadi siang atau tadi pagi menjelang siang ini sudah selesai dan arus lalu lintas sudah lancar kembali. Yang masih terpantau padat adalah Kalibanteng, kawan. Entah kenapa sejak tadi sampai dengan saat ini masih cukup padat dengan arus lalu lintas yang antri di Kalibanteng. Oke. Begitupun arah ke Purian Jasmoro karena sedang ada pekerjaan jalan. So, kemudian jalur lainnya di sekitar kawasan Arterio Sudarso, terutama di kawasan Cipta, sudah relatif lancar, kawan. Kemudian di Kubro juga relatif cukup lancar. Oke. Jalur lainnya silakan update informasinya di WA-nya Rasika. 081-32-5858-500. Dari catatan lainnya silakan update informasinya. Sore hari ini masih terasa cukup menyengat, di mana hari ini panasnya potato-potato. Ya, hari ini cukup panas kawannya. Dan mungkin berpotensi juga menyimpan awan, sehingga pada sore atau malam terasa agak gerah. Begitu kali ya penyebabnya. Tapi di luaran semprit juga karena anginnya juga lumayan spoi-spoi dan ada udara sejuk juga. Tapi di dalam rumah terasa cukup panas.

besok itu, karena yang sudah-sudah seperti yang terjadi tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu akan macet total cukup lama juga. Kira-kira antara jam 9 sampai jam 12, kira-kira jam itu. Jadi kalau Anda mungkin melintas di jalan utama Pringsurat, jadi kalau Anda mungkin tahu apa namanya kios buah ya. Nah, di sekitar kawasan itu, area pasar buah, kawasan-kawasan tersebut itu akan seputar kawasan itulah. Jadi kita dapat informasi dari Ibtu Karsono, beliau udah pensiun ya, ex KBU Lantas Polres Temanggung ya, Ibtu Karsono, yang selalu memberikan informasi sejak bertugas sampai dengan purna. Beliau mengirimkan informasi update yang biasanya sekitar-sekitar Temanggung, sekitar-sekitar Pringsurat dan sebagainya. Sejak beliau dulu masih menjabat juga, selalu aktif memberikan informasi ke Rasika. Nah, ini memberikan informasi tersebut, kawan. Oke, besok dicatat ya, kawan. Mungkin bisa diantisipasi lewat jalur lain. Apakah lewat Gerabak ataukah lewat yang lain ya? Yang pasti kan ada jalur-jalur yang mungkin bisa dilalui menghindari kawasan tersebut besok. Antara pukul 9 sampai jam 12 lah gitu, kira-kira besok. Kemudian Pak Wawan melintas di arteri Soekarno-Hatta. Lantasnya lancar saja untuk kedua arahnya. Oh, oke, siap. Kemudian pekerjaan jalan di Gayam Sari, Majapahit juga masih relatif cukup lancar saja kita nilai, walaupun sedikit melambat, sedikit padat ya, karena jalurnya di tengah persis, tapi arus lalu lintas masih kami kategorikan lancar. Kemudian Pak Purwoko memberikan informasi Gombel Lama padat merambat. Oke, ini yang naik apa yang turun ini ya? Saya coba lihat. Oh, ini yang naik ya? Turun. Naik. Oh, ini yang naik. Oke, padat melambat. Kenapa? Belum diketahui. Atau karena volume kendaraan saja? Atau bagaimana? Oke, terutama yang naik ya, kawan. Untuk sebelum apa ya? Biasanya sebelum ini pemukiman Gombel Permai gitu, Gombel Indah, ya. Biasanya keluar masuk kendaraan, lepas itu lancar, hanya padat saja. Siap. Yang arah turun dilaporkan lancar. Oke, lancarnya seperti itu, kawan. Sementara kepadatan yang lain di kawasan Industri Wijaya Kusuma bagaimana, Bang? Lancar, Pak, untuk kedua arahnya, KIW sore ini lancar. Kepadatan hanya terpantau mulai dari Jerakah sampai ujungnya di Kalibanteng. Siap-siap padat aja tuh di jalur ini sepanjang 2 km. Arah sebaliknya lancar sih. Kemudian dari eksit tol Krapia gimana? Eksit tol Krapia ya ramai saja. Antrean di kawasan itu mungkin 2 kali TL baru bisa keluar. Oke. Baik, Jeff, matur nuwun untuk semua kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya kesempatan sore hari ini. Sore hari kalau melihat sunset gitu ya, sangat indah sekali. Di mana ya tempat yang indah untuk menonton sunset yang berwarna golden

0: Senja sudut kota dari Samuel Cipta. Anak senja tentu berburu bagaimana atau tempat yang indah untuk menikmati sore, apalagi waktu-waktu ini tuh matahari sebelum tenggelam itu warnanya waduh syahdu banget gitu loh kalau menikmatinya, apalagi di sebuah tempat kafe sambil ngopi gitu. Cuma di mana ya tempat kayak gitu tuh? Kalau di sekitar Semarang, Kabupaten Semarang, di mana ya tempat untuk menikmati sunset gitu ya? Mumpung mataharinya bagus banget, warnanya merah, merah jambu ya, itu apa sih namanya tuh? Jingga ya atau apa? Oke. Kemudian saya dapat informasi juga dari kawan-kawan Rasika dari 4919, Pak Ahmad Taufik. Ini juga menginformasikan Karnaval Kemerdekaan ya. Besok tanggal 23 Agustus di Mayong Jepara. Oke, ini desa Mayong Lor kawan ya. Jadi masing-masing desa kadang-kadang atau ada yang membuat karnaval-karnaval gitu. Nah besok ini Karnaval Kemerdekaan Desa Mayong Lor besok akan dilaksanakan mulai pukul 12 siang sampai dengan selesai. Dan ruas-ruas jalan yang mungkin besok akan terdampak adalah antara Jalan Jepara Kudus, ya, Jalan Kauman, Jalan Pramuka, Jalan Bahdalang, dan Jalan Mayong Welahan sebagian gitu. Nah itu besok diwaspadai dan punya potensi ada kemacetan karena ada karnaval. Ini setahun sekali ya biasanya. Oke, tidak apa-apa. Di ini saja kawan, dicatat saja. Untuk kawan Rasika yang mungkin mengetahui karnaval-karnaval di mana, silakan bagikan informasi. Nanti kita akan himpun menjadi kumpulan di mana saja karnaval-karnaval yang akan berlangsung besok atau kapan hari gitu. Besok sudah tercatat di Pring Surat sama di Mayong. Oke. 77081 dengan siapakah ini? Saya save ya, Feni. Ya, oke. Sore Pak Aris, ada truk tanah mogok nih di sebelum Samsat Hanuman. Truk tanah mogok sebelum Samsat Hanuman. Yang ke arah manakah? Oke, sebelum Samsat Hanuman, yang ke arah manakah? Mungkin ke arah kota ya kayaknya. Karena yang terpantau tersendat yang justru ke arah kota saja, arah sebaliknya dari Kalibanteng ke arah Kerapia sih lancar. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Kemudian dari Giovanna JST, selamat sore. Di manakah ini? Wow. Tabe Buya bermekaran di pinggir jalan. Ya, di daerah manakah ini ya? Kayak asing ya. Magelang kah? Kayak Magelang gitu ya. Oke. Baik. Di Semarang ada juga, Salatiga juga ada. Dan sementara ini sih biasanya dijadikan tempat untuk ini ya, di pinggir-pinggir jalan. Memang menarik. Tapi akan lebih menarik lagi kalau tidak hanya dipandang sebagai pohon penghias jalan saja. Kalau misalnya dikumpulkan dalam satu kawasan khusus, konsep Tabe Buya Park misalnya, itu bisa menjadi destinasi wisata kota yang menarik loh. Bayangkan aja kawan, satu taman luas dengan ratusan Tabe Buya ditanam berkelompok, membentuk lorong-lorong bunga gitu. Kemudian ketika seperti saat ini, berbunga, warna kuning atau pink atau putih, memenuhi kawasan seperti Sakura Park versi Indonesia gitu. Dan kita bisa berjalan kaki, berfoto, piknik, atau sekedar menikmati suasana. Keren pokoknya ya. Dan ya bisa dinamai apakah itu Tabe Buya Avenue atau Tabe Buya Garden atau macam-macam, apalagi ditambah jembatan atau bangku taman, lorong bunga gitu. Ada jalur pedestriannya, jogging tracknya gitu. Kemudian ada area UMKM atau kafe kecil di sekitar taman. Tapi harus ini ya, nggak boleh emplek-emplek. Menggunakan bekas MMT misalnya. atau apa harus ditata sedemikian rupa, dan warung yang jualan di situ juga harus ditata menggunakan apa ya, gerobak yang memang sudah diseragamkan ataupun dibuat secantik mungkin gitu. Jangan kayak pantai-pantai Pantura gitu. Pantainya bagus, tapi warung-warung plem-plemnya dengan apa ya, dengan terpal warna-warni, ada yang oranye, ada yang biru, ada yang macam-macam, jadi kurang menarik gitu kawan. Apalagi dipadukan dengan tanaman lokal agar tetap menjadi taman ekologis, itu keren banget kawan. Apalagi kalau malam misalnya, pencahayaan artistik membuat taman itu tetap menarik setelah matahari terbenam gitu. Itu ya, bayangan saya begitu kawan. Mungkin akan menjadi destinasi wisata baru tuh. Pak Wendy, selamat sore.
1: Di Dr. Raidin ya, ada BRT Mokok di ruas kiri. Masih terpantau lancar sih, tapi agak tersendat tadi karena yang keluar dari kampung sebelum BRT itu. Terima kasih.
0: Baik, yang keluar dari Singotoro barangkali mungkin agak sedikit lambat karena ada sebelum halte, ada BRT MOGOG, Mogok. Arus lalu lintas karena volume kendaraannya tidak begitu padat dan masih relatif cukup lancar, saya pantau dari video yang dikirimkan oleh Pak Wendy ini. Oke, hanya mungkin melambat sedikit saja di sekitar kawasan sebelum Karanganyar Gunung ya, pertigaan. Oke, di Singotoro itulah. Tapi antreannya juga pendek saja. Oke, kecuali kalau hari biasa, wah pasti akan macet. Karena kawasan ini adalah kawasan paling, salah satu paling rawan macet pada sore hari di Tanah Putih. Pak Didit, sunset di Pantai Marina, Bung. Sambil ngopi bisa itu, Bung Haris. Oh, Pantai Marina ya? Oke, oke. Kemudian anak main pasir pantai, bapak ngopi sambil nge-sunset gitu. Iya, iya. Tapi harganya lumayan juga di situ ya kayaknya. Ya. Pak Purwoko, apa ini? Ada agenda pagelaran drama wayang orang Indonesia Mahabharata Art Festival, Sang Gatot Kaca judulnya, oleh wayang orang Sti Pandowo. Besok hari Minggu jam 7:30 malam sampai dengan jam 9:30 malam di Taman Indonesia Kaya, Jalan Menteri Supeno, Kota Semarang. Ini acara gratis ya kawan. Mungkin bisa menjadi salah satu agenda besok malam di Kota Semarang. Jadi minggu malam ada pagelaran drama wayang orang Indonesia Mahabharata Art Festival. Ajak putra-putri karena ini jarang-jarang banget ya pagelaran-pagelaran semacam ini yang ada di tengah kota. Biasanya mungkin di Taman Budaya Raden Saleh, dan kesana juga mungkin butuh effort ya. Nah kalau di sini mungkin lebih, ya di sana juga menarik sebetulnya, enak, tempatnya ber-AC dan sebagainya. Tetapi yang gratis-gratis kayak gini tuh mudah diakses dan penting untuk pembelajaran anak-anak ya. Pak Arisa Dovi, selamat sore. Coba saya buka catatannya.
2: Selamat sore Mas Haris.
0: Ya.
2: Ini Jalan Perintis Kemerdekaan, Setiap Budi terpantau lancar-lancar saja ya untuk kedua arahnya. Dan salam untuk kawan Rasika H8102PG. Salam kenal ya Pak.
0: Di belakang Anda ya.
2: Ayamnya bagi satu dong Pak. Terima kasih, salam kenal.
0: Kawan Rasika membawa call apa Mitsubishi. Tahu itu kawan Rasika ya. Oke, baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari Anda, masih terus kita harapkan Anda berbagi catatan arus lalu lintas sore hari ini. Sekali lagi kami sampaikan semuanya lancar kecuali Kali Banteng yang cukup padat, dan juga jalur arteri Yosudarso di sekitar Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Puri Garden ya, cukup padat, sedikit melambat karena ada pekerjaan jalan. Itu aja. Lepas itu lancar sampai dengan Kali Gawe. Kali Tenggang juga lancar kok itu. Di sekitar kawasan Kali Tenggang, kawasan Cipta, pelabuhan menuju ke kawasan U-turn Kubro lancar. U-turn-nya aja yang cukup padat ya. Gitu. Pak Budi, haru.
3: Salam kembali sama 1178. Mas siapa tadi ya, Mas Haris? Harusan yang salam kenal kepada saya, Mas Haris. Untuk tanjakan tol Tembalang padat merayap, Mas Haris.
0: Yes.
3: Sampai di atas jembatan yang arah keluar ke Budi itu, Mas Haris.
0: Yes. Pak Haris Adofi, Anda dapat salam dari Pak Budi Kubro yang ada di belakang Anda tadi. Baik, kemudian nanti kita lanjut lagi setelah ini. Tetaplah bersama kami di Kelana Kota Rasika.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
3: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
4: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit.
5: Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
6: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
5: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
6: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
5: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Rasika USA.

0: Dari Noel dengan Silent Morning di Kelana Kota Rasika siang sore hari ini. Pagi yang hening, udara yang sejuk kita rasakan beberapa waktu ini. Tapi berbeda dengan yang sedang dilanda karhutla ya. Wah, untuk bernafas saja kadang terasa sesak rasanya kawan. Oke, udah masuk Rasika, Bu Kuni Ali, selamat sore. Bung Aris, untuk yang dari Semarang arah Kendal lancar kah? Mohon informasinya ya. Semarang arah Kendal lancar ya Bu, gak ada masalah. KIW juga lancar, kemudian Kaliwungu, Lingkar maupun dalam kota Kaliwungunya lancar. Kemudian kota Kendalnya juga lancar, Waleri juga lancar. Oke, gak ada masalah. Selamat jalan. Kemudian Pak Purwoko, turunan Sigben, Sigar Bencah mandek grek mas. Belum tahu ada apa di situ. Sigar Bencah turunan kok berhenti, ada apa ya? Oke, mohon reportnya untuk yang melintas di kawasan Sigar Bencah. Ya, ada ketersendatan apakah di situ? Oke. Yang di turunannya atau sampai sudah di tikungan itu, Pak. Oke, mungkin bisa report ya. Kemudian informasi lainnya lagi dari kawan Rasika. Ya, yang di turunan persis ya. Itu yang sesudah apa ya? Jalur penyelamat atau belum ya? Gitu. Oke. Baik, titik ketersendatannya. Siap ditunggu informasinya. Kemudian Pak Aryono melintas di jalur Kawengen. Mana Kawengennya? Mau menuju ke arah Meranggen. Oh, iya Kawengen menuju ke arah Meranggen. Bagaimana lalu lintasnya? Oke. Baik, adakah informasi jalur-jalur yang sedang diperbaiki atau bagaimana? Tapi kemarin ada yang lintas jalur ini lancar ya? Oke, tapi bagaimana dengan saat ini? Pak Dwi Arianto Wibowo, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Haris. Mas Haris, minta info. Ini aku dari

0: Okay. Jadi lewat arteri menuju ke arah yang ada 7, lalu lintasnya lancar. Keramaian yang ada di UIN sudah tidak terpantau lagi. Karena tadi ada wisuda. Pak Purwoko, selamat sore. Ada catatan informasi apakah ini? Saya lihat ada gambar truk yang nanjak, mungkin mogok atau apa ya, sehingga arus lalu lintasnya bergantian kayaknya. Coba saya buka catatan forum. Halo Pak Purwoko.
1: Ternyata ada truk muatan ban bocor di akhir tanjakan ini, jadi buka tutup, hanya ada supirnya atau ini. Mohon bantuan rekan yang dekat jalur naik, pasti juga padat.
0: Iya. Sebetulnya yang terkena imbas itu di jalur yang naik, ya Pak. Cuma karena harus gantian, ya praktis terkena imbas juga yang turunan terutama. Oke. Jadi matur nuwun informasinya Pak Purwoko, dan juga untuk informasi yang lainnya, yang dari bawah maupun yang turunan, sama-sama terkena imbas dari kendaraan truk yang trouble di tanjakan Sigar Pencah. Pak Astohar.
2: Tetap dan kawan Rasikat Studio. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika dimanapun sudah berada, saat ini sedang berada di Sambringin ya, di jalur provinsi, jalur Prodedi Semarang, di Beringin, Godong, Grobogan ya. Sedang memantau progres pengecoran ya. Untuk bangunan, kira-kira sudah 200 meter yang sudah dicor, ini sudah sampai ujung sini untuk dasarnya. Terus lalu lintas, tadi sempat terhenti sejenak karena pas ada pengecoran ya, depan saya ini pas pengecoran. Namun di 1557 ini sudah mulai lancar ya. Dampaknya sih masih ada ya, jadi rekan-rekan yang dari Prodedi terhenti cukup panjang ya. Demikian juga yang dari barat, pas saya memantau ini pas yang dari barat masuk atau berjalan. Jadi yang dari Prodedi untuk bersabar sejenak, karena koridor itu juga banyak sekali. Di samping itu juga ada mogok ya. Sejak pagi ini, tadi pagi saya lewat mobil box putih, itu juga mogok di sisi kiri, namun tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Beringin, Godong, Demak, Godong, Grobogan, Jawa Tengah, ya. Astohar. Mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih informasinya Pak Astohar di jalur Godong Penawangan ya. Ada pekerjaan jalan dan arus lalu lintas. Tadi sempat cukup panjang memang antriannya, tapi sekarang ini sudah pelan-pelan mulai mencair. Pak Nathan, selamat sore. Sigben macet itu kira-kira bakalan lama enggak ya? Nyaris melintas ini arah naik, posisi berhenti di Metese Pasar. Apakah ada saran sebaiknya nunggu apa pindah akses ke kota Gunung Mundu dan sebagainya? Oke. Saran kami Pak, tetap aja melaju di situ karena antreannya juga tidak begitu panjang informasi. Jadi mungkin akan beberapa menit saja, karena kalau lewat Gunung Mundu terlalu jauh barangkali ya. Gitu kira-kira. Antreannya enggak panjang kok. Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Baik. Jadi untuk saat ini masih relatif cukup padat, mungkin sekitar yang khusus yang turun ya. Khusus yang turun itu mungkin sekitar 300-400 meteran. Jadi tidak begitu panjang. Ya agak panjang juga sih. Jadi gantian ya kawan. Lumayan. Tapi saran saya mending terus saja Pak, karena sudah ada pengaturan juga di situ. Pengaturan oleh ini ya sopirnya atau bagaimana. Tadi sudah terlihat yang mengatur. Oke, gitu saran kami. Tetap bersama kami di Rasika.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus kebakaran di Kabupaten Pati terus meningkat. Satu

0: Pol PP Kabupaten Pati mencatat 73 kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat mencapai 70 kasus. Kecamatan Pati Kota menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran terbanyak yaitu 17 kasus. Kepala Bidang Damkar Linmas Satpol PP Kabupaten Pati Dwi Prasetyo mengatakan, sebagian besar kebakaran dipicu kelalaian manusia, diantaranya pembakaran sampah, pembukaan lahan, serta kelalaian saat memasak. Memasuki puncak musim kemarau, warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak meninggalkan api tanpa adanya pengawasan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan 23 juta liter air bersih ke 30 kabupaten dan kota terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, jumlah warga terdampak kekeringan di Jawa Tengah mencapai 722.625 jiwa. Saat ini, Pemprov Jawa Tengah mencatat kekeringan di Jawa Tengah melanda 204 kecamatan dan 514 desa. Distribusi air terbanyak dilakukan di Klaten, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Blora, dan Grobogan. Distribusi air meningkat tajam pada bulan Juli hingga mencapai 10 juta liter, dan hingga pertengahan Agustus sudah menyentuh 9 juta liter. BPBD Provinsi Jawa Tengah memperkirakan total distribusi air hingga akhir Agustus 2026 akan menembus 30 juta liter. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Gerimis. Mungkin sesekali boleh kali ya untuk mendinginkan suasana. Enaknya kalau hujan itu pas kapan ya? Siang, kalau siang kayaknya nggak mungkin ya. Sore atau malam paling. Di musim kemarau untuk saat ini. Oke. Ada sepuluhan orang yang menanyakan jalur Sigben, Sigar Bencah. Itu ditanjakan. Itu ada truk yang kebanan ya. Truk trouble. Jadi banyak belakang, sebelah kanan itu apa namanya, ditanjakan itu bocor. Dan saat ini truk warna putih itu ada di lajur tanjakan. Dan untuk saat ini satu setengah lajur digunakan untuk dua jalur, kawan. Kira-kira kondisinya seperti itu. Diatur oleh kru truk tersebut mungkin, sambil menunggu temannya yang lain untuk ganti ban misalnya. Tapi itu tidak mudah karena beban apa namanya, truk ini juga bermuatan. Jadi ya entah bagaimana ya prosesnya. Tapi yang pasti itu kawan, penyebab Sigben untuk saat ini terpantau tersendat.

0: mungkin 500-an meter ya untuk kedua arahnya, yang naik mungkin sekitar 200 meteran. Tapi yang turun lebih panjang, mulai dari atau kecamatan ya, oke, itu sudah mulai terpantau padat. Pak Prayatno, selamat sore.
1: Panjangan Tanah Putih ada ketersendatan karena ada BRT yang sedang berhenti, ada tanda internasionalnya
0: daun
1: setelah Simpang Singotoro.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, lalu lintasnya bagaimana Pak? Lupa tadi dilaporkan ya. Pak Yusuf Afda mungkin bertanya, Sigben arah turun macet ada apa ya? Oke. Baik, kemudian Pak Yohanes Yono.
2: Selamat sore, Bung Haris.
0: Selamat sore. Ya, udah begitu aja. Iya. Selamat sore ya Pak Yohanes. Ya, kita tunggu informasi apakah. Pak Hadi, selamat sore Rasika. Oke, saya masih ngetik ya. Baik, saya tunggu. Pak Nathan. Bismillah Mas Haris, saya naik nih. Ya. Bismillah ya, coba. Halo,
2: Pak Nathan. Mas Haris, mungkin bisa dibantu lambungkan ke Polsek Tembalang, Mas, biar cepat-cepat digeser. Ini mobil depanku pada mulai putar balik, Mas.
0: Oh, ya, ya, ya. Sekitar 200-an ya, Pak. Kalau karakteristik Sigben itu gimana sih? Ya, kawasan itu. Kalau ada pengaturan sebetulnya aman aja sih. Yang naik berapa kendaraan nanti gantian gitu. Ada sih dari kru bus, kru truknya itu. Cuma sampai kapan dia akan melakukan pengaturan manual seperti itu ya? Tampaknya cukup lumayan lama ini karena truknya itu bermuatan kan ya. Jadi butuh effort ya. Gimana Pak Nathan?
2: Ada sih dari kru bus. Ini soalnya pas di tikungan terakhir Mas. Jadi pasti ya? Muntel ini. Mungkin sekalian Koramil dimintain tolong Mas. Dua pilar.
0: Iya iya iya ya. Baik. Ya siapapun ya. Yang penting bisa ada di lokasi ya, karena butuh pengaturan memang di situ tuh. Kalau enggak diatur, wah repot itu. Harus ada diatur karena jalurnya kan harus bergantian ya. Oke, Pak Fajar Melandri, Mas minta informasi ngalian apa masih macet? Saya mau ke BSB. Lancar-lancar, sudah selesai. Tadi sempat ada kemacetan sih, tapi untuk saat ini sudah lancar kembali di ngalian. Oke, selamat jalan menuju ke arah TSB tersebut maksudnya. Oke, jalur ngalian gak ada masalah, Jerakah sampai dengan BSB lancar. Oke, Pak Hadi. Jalan Siliwangi arah ke barat banyak moge beriringan, jalan kencang semua tanpa pengawalan petugas. Mohon hati-hati bagi pengendara kendaraan umum. Ya, ya. Itulah ya kawan. Jadi memang suaranya menggelegar, kemudian dengan gagahnya terasa seperti arogan. Tapi itulah moge ya kawan ya. Memang terlahir seperti itu. Mungkin mau ke Jogja mungkin ya. Atau pada saat minggu pagi biasanya juga mereka keluar dari hotel kan, dari Semarang misalnya mereka menuju ke Jogja pagi-pagi jam 6 gitu atau setengah 7 jam tujuan, mereka menuju ke Jogja karena kan tanggal 25 libur, jadi mungkin hari yang pas untuk menikmati touring menuju ke arah Jogja. Karena mungkin ini adalah libur terakhir ya. Paling tidak sampai Natal nanti, itu gak ada libur selain Minggu, kawan. Jadi ini libur terakhir selama tahun ini, sampai dengan akhir tahun mungkin. Ya, karena bulan September tidak ada libur, kemudian September, Oktober, November, baru Desember, Natal. Gitu. Pak Hermanu Yulianto, selamat sore. Macet parah karena mobil ini. Sikar bencah dari Pak Hermanu. Sudah ada polisi yang mengatur. Siap. Sudah ada petugas kawan. Arus lalu lintas saat ini diatur oleh petugas. Ya, jadi muatannya syarat. Ini campaknya cukup lama ya kawan. Itu muatnya, kalau saya lihat sih muat semen kalau nggak salah itu. Ya, mobil putih. Nggak apa-apa kawan. Namanya juga musibah ya. Musibah bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja. Oke. Jadi ya gimana lagi ya situasinya Pak Yohanes.
2: Sorry tadi kepencet. Gombel ja arah Ungaran padat merayap. Ini baru mau masuk ke tol. Kalau konven arah Salatiga, Semarang Salatiga gimana ya Bang Aris? Dan tolong lagunya Level 42 Love Games ya. Thank you.
0: Level 42. Ya, lancar Pak ke Salatiga. Enggak ada masalah. Aman saja ya untuk sore hari ini. Menuju ke arah Salatiga. Oke, asik. Salatiga ada enggak ya tempat sunset itu selain di pantai gitu? Maksudnya kalau di Marina itu kan agak panas ya. Memang spoi-spoi sih. Cuma cari yang sejuk-sejuk, dingin-dingin gitu. Ada sih di Solo itu apa ya? Saya pernah lihat di Instagram itu apa ya? Manahan apa? Bukan Manahan. Apa gitu? Saya kok lupa ya. Kemudian udah masuk lagi ke Rasika. Sebetulnya sunset itu bisa dilihat di manapun, pasti punya ya, di Demak ya pasti ada, Jepara ya ada, pokoknya yang pemandangannya menghadap ke arah barat pasti ada lah. Oke, Pak Nathan, gimana tetap lanjut ya? Buka tutupnya terasa lebih lama yang turun, Mas. Oke, lebih lama yang turun ya. Coba saya lihat situasinya.
3: Tapi itulah mungkin ya.
0: Oh, memang terlahir. Ditambah lagi dengan banyak yang putar balik ya.
3: Mungkin mau ke Jogja, mungkin ya.
0: Saran saya tetap aja kawan.
3: Atau pada saat
0: ini sudah ada petugas kok. Pak Nathan kalau mau putar balik ke Kedungmundu, ini ya apa namanya waktu dan juga BBM tuh lebih boros. Ini banyak. Bukan banyak ya, ada beberapa kendaraan-kendaraan yang putar balik dan itu menambah kepadatan lalu lintas gitu. Oke, ditunggu saja, dihitung ya Pak Nathan kira-kira berapa menit ya?
2: Gimana lo siji meneh, Mas Haris, truk trouble-nya ada dua Mas, yang di atas patah as kayaknya itu miring, terus ini yang pas di tikungan dekat apa namanya jalur penyelamat itu ada satu lagi truk full muatan juga warna putih, dua-duanya warna putih.
0: Jadi ada dua toh. Berarti yang di potret Pak ini ya tadi siapa? Kawan kita ini tadi itu yang muat semen. Jadi ada dua nih. Wah, semuanya warna putih semua tuh. Oke. Pak Yusuf Afda, truk turun baiknya di stop dulu nih harusnya gitu. Truk yang turun. Ya, ya. Siapa yang akan menyetop dan di situ siapa yang berwenang? Gak ada kawan. Kita mau berharap kepada siapa di kawasan itu? Siapa yang akan mengawasi truk yang akan lewat di situ tidak jam berangkat kerja atau berangkat sekolah? Siapa yang akan mengawasi? Siapa yang akan menindak ketika ada yang melintas? Kita hanya bisa bergumam, menggerutu, dan sebagainya. Gak ada, kawan. Pak Nathan, selamat sore. Ini truk semennya ya. Oke, truk semen. Oke, yang cukup berat. Ini berarti ini yang pecah ban ini ya, sisi kanan ya, yang belakang. Oke.
2: Terpantau petugas di lokasi hanya satu personil, Mas. Jelas kewalahan itu. Ini alhamdulillah aku sudah sampai depan Polsek Tembalang menyaksikan rekan-rekan yang OTW ke bawah. Sabar pokoknya di tanjakan tadi bau kopling dan bau kampas rem. Kalau mikirin solusi segar bencah Mas, belajar dari ngalian lah. Sekalian aja portalisasi. Nek ana sing nabrak gaweke portal meneh, tabrak meneh gaweke portal meneh Mas.
0: Kemarin ada nabrak itu karena dia mengikuti Google Map, Pak. Google Map harusnya masuk ke kawasan Candi, tapi masuk ke Jerakah gitu. Jadi nabrak ya. Itu kejadian yang terakhir kemarin ya. Oke. Pak Bayu Novanda, ini yang terbaru. Oh, di Sikar Becah. Karena kan padat ya. Sebetulnya tadinya tuh satu, cuma karena ini nggak kuat jadi dua. Ya, oke. Overmuatan kalau kendaraan berat itu ya. Sebetulnya bukan truk besar sih ini, cuma memang cukup syarat juga muatannya. Sehingga ketika dalam kondisi terlalu pelan jalannya dan kadang-kadang berhenti, nah gigi satunya ini kadang tidak bisa ngangkat ya, karena bebannya cukup berat dan medan yang terlalu curam. Pak Yusuf Afda, ya ini yang kedua ya, truknya yang kedua ini, muat apa sih ini? Saya lihat tidak ada kerusakan di ban ataupun apa ya, mungkin ya karena kehabisan napas aja sih, mati gaya aja. Jadi ini kendaraan nggak bisa nanjak karena muatannya cukup lumayan berat juga, jadi tanjakan awalannya nggak bisa. Pak Slamet, informasi Mas, jalur Demak ke Semarang Tawang. Oke. Dari Demak ke Semarang, informasi terakhir lancar, hanya digenuk saja. Kebetulan tadi ada pekerjaan di tikungan genuk, jadi agak sedikit menyempit ya. Tapi overall tidak begitu panjang sih. Mulai dari jembatan Kalibabon sampai digenuk saja. Lepas itu lancar. Oke, ke sampai dengan Tawang. Oke. Ya, padat-padat sedikit, biasalah di rel kereta. Oke. Perkembangan terbaru Pak Nathan.
2: Mas Haris, Tombok Gelo Mas. Boleh tolong putarkan Uptown Girl Mas buat teman perjalanan sore ini.
4: Demak ke Semarang,
2: matur nuwun.
0: Tombok Gelo. Ini baru ya. Baru Uptown Girl. Maksudnya itu Tombok Gelo puterin lagu gitu maksudnya. Siap. Oke, apa sih yang enggak? Beri dulu sejenak ya, nanti setelah itu kita buka-buka lagi catatan dari Anda. Sekali lagi, untuk Anda yang mungkin akan melintas di Sigar Bencah, ada truk mogok, dua, semuanya ditanjakan, dan arus lalu lintas tersendat karena kendaraan bergantian. Sudah ada satu petugas yang ada di lokasi, butuhnya dua, untuk lebih lancar arus lalu lintas. Sementara di Kalibanteng masih cukup padat, ramai dengan kendaraan yang melintas ke arah kota. KIW lancar, Arterio Sudarso juga relatif cukup lancar.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Rosid Robansyah membawa kabar pertama. Pemkab Jember bersama DPRD Jember menyepakati KUHP PHS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di bidang pendidikan, Pemkab Jember menyiapkan beasiswa bagi 12.000 mahasiswa, serta perbaikan lebih dari 200 bangunan sekolah. Sementara sektor kesehatan diperkuat melalui program UHC dan home care. Di tingkat desa, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan jalan, penerangan jalan umum, dan irigasi berdasarkan aspirasi masyarakat. Jember juga mendapat dukungan dana transfer khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp223 miliar untuk mendorong potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigere FM Malang bersama saya Nur Fitriani. 2.000 lebih guru PPPK Kota Malang berpeluang naik status jadi PNS mulai 2027. Wacana ini muncul dalam pembahasan pemerintah pusat bersama DPR RI terkait penataan tenaga pendidik, sementara guru PPPK penuaktu berpeluang diangkat jadi PNS. Sehingga sekitar 220 guru PPPK jenjang SD dan SMP di bawah naungan pemerintah Kota Malang berpeluang naik status menjadi PNS mulai 2027 mendatang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut positif rencana ini karena berpotensi menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan guru sekaligus meringankan beban anggaran pemerintah daerah.
3: Melanjutkan jaring radio bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiowibowo mengatakan, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan akan potensi kebakaran di musim kemarau, khususnya saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api. Dijelaskannya berdasarkan data kejadian sejak Januari hingga Agustus ini, terdapat 46 kasus kejadian, sedangkan tertinggi pada bulan Agustus 2026 tercatat 15 kasus kebakaran maupun kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran baik bangunan maupun lahan. Hengki menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering ditemukan bermula dari kebiasaan membakar sampah. Api yang semula kecil dapat meluas ketika tertiup angin, terlebih jika ditinggalkan tanpa pengawasan hingga akhirnya membakar material lain yang mudah terbakar.
4: Kawan, selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya siapkan sistem informasi untuk mendata dan melaporkan penghuni rumah kos. Nantinya penyelenggara rumah kos bisa melaporkan penghuni yang tinggal di tempatnya, baik warga Kota Surabaya ataupun penduduk non-permanen dari luar daerah. Kata Laili Susanti, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kota Surabaya, aturan itu upaya mewujudkan hunian aman, nyaman, dan tertib, sekaligus memastikan administrasi kependudukan sesuai dengan kondisi tempat tinggal sebenarnya. Kesesuaian administrasi kependudukan memastikan Pemkot Surabaya memberi pelayanan lebih tepat sasaran.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Anda masih mendengarkan Rasika 105,6 FM. Saya Haris kawan. Gak biasanya memang siaran sore pada Sabtu sore. Biasanya ada Bu Greta sama Bung Julius atau Bung Doni. Untuk sore hari ini saya lagi cek nih. Saya masuk desil berapa ya? Ternyata saya masuk desil 10 kawan. Saya hampir apa namanya sejajar dengan konglomerat orang-orang kaya negeri ini. Mungkin Anda juga masuk ke 10 kali ya. 9-10. Waduh, kalau udah masuk 9-10 artinya bisa jadi kita enggak dapat minum BBM subsidi lagi mungkin. Tapi untuk saat ini kan berdasarkan apa ya, jenis mobilnya ya untuk BBM subsidi gitu. Misalnya mobilnya apa, boleh pakai BBM apa gitu. Karena biasanya kemampuan seseorang membeli mobil itu kan tergantung kemampuannya. Tapi ngomongin soal desil kawan, BPS bilang cara penentuan desil antara 1 sampai dengan 10 pemeringkatan berdasarkan metode statistik yang digunakan secara internasional yaitu proxy mean test, di mana proxy mean test ini atau PMT ini seperti metode statistik guna memperkirakan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan konsumen rumah tangga. Dan metode ini digunakan apabila data pendapatan langsung tak tersedia atau sulit diverifikasi. Nah, untuk menentukan desil, BPS menggunakan kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar, dan energi untuk memasak, kemudian kepemilikan aset, daya dan konsumsi listriknya berapa, kemudian komposisi keluarga, misalnya pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas. Nah, dari situ nanti akan di apa namanya formulasikan kira-kira kita desil berapa gitu. Meski demikian, pemeringkatan desil bukan ukuran absolut menentukan kekayaan seseorang, kawan. Desil itu bersifat dinamis karena data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN selalu dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Bisa saja 3 bulan yang lalu seseorang berada di desil 1 sampai dengan 5. Namun kemudian ketika dimutakhirkan naik peringkat menjadi 6 hingga 10 gitu. Nah, seperti kita tahu desil 1 adalah tingkat kesejahteraan relatif rendah, desil 10 itu kesejahteraan relatif paling tinggi. Jadi bahasa bahasa mudahnya adalah desil 1 itu sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, kemudian desil 4 menengah, desil 5 sejahtera, dan 6 seterusnya sampai dengan 10. Itu ada kriterianya sendiri-sendiri, termasuk juga apakah nanti akan ada pengaruh. Tapi yang pasti misalnya ada bantuan-bantuan sosial yang desil masuk sejahtera, ya mungkin tidak masuk ya. Oke, sekedar informasi saja. Kita ke jalan raya lagi untuk pantauan lalu lintas siang hari ini. Dari beberapa ruas jalan di kota Salatiga landai saja kawan. Walaupun kawan kita banyak yang di Salatiga, tetapi tidak banyak yang bisa disampaikan terkait lalu lintas karena jalur ini lalu lintasnya lancar sekali. Bahkan saking lancarnya rawan laka, terutama di jalur turunan JLS. Walaupun sudah disediakan jalur penyelamat, tetapi yang namanya remblong kita tidak tahu di mana, terutama di kawasan turunan. Oke, hati-hati saja untuk Anda yang mungkin melintas ataupun sedang melakukan U-turn di kawasan Salib Putih misalnya ya. Oke, Salatiga aman lancar tanpa kendala apapun, cuaca sejuk walaupun panas. Kemudian Bawen ke arah Semarang lancar dua arah untuk siang ini. Kemudian beberapa titik yang padat itu di tanjakan tol Jatingaleh arah ke Serondol karena jalurnya menyempit karena ada pekerjaan jalan, mohon bersabar yang melintas di kawasan itu. Tol semua lancar kawan, nah, kecuali di tanjakan tol Tembalang saja yang ada pekerjaan jalurnya menyempit. Semarang Batang lancar untuk kedua arahnya, kota Semarang ABC juga lancar, kemudian tol Semarak Semarang Demak juga lancar untuk kedua arahnya. Oke, Artelio Sudarso relatif sudah berkurang sekarang. Lalu lintasnya kami kategorikan lancar. Di Puri saja yang sedikit melambat karena ada pekerjaan jalan. Kalibanteng masih cukup padat dengan volume kendaraan, ditambah lagi dengan kendaraan mogok juga tadi informasinya. Oke, Mas Nathan, selamat sore.
1: Mas Haris, ya. Dengan Mas Desil, Mas. Mm-hmm. Kira-kira Febri Adriansah ke masuk Desil berapa ya, Mas ya? Satu lagi, Mas. Ya. Yang dari Pati itu, Sadewo itu Desil berapa?
0: Desil berapa ya? Kalau dikategorikan desil 5, kira-kira bagaimana? Kelompok menengah. Enggak lah ya. Oke. Kemudian yang penting adalah batas desil itu 10 tidak sama dengan penghasilan di atas X juta gitu secara nasional. Karena penentuan desil itu menggunakan berbagai karakter sosial ekonomi, bukan hanya gaji gitu. Iya, saya juga sejajar dengan itu kira-kira ya. Tapi biasanya orang kalau di sensus itu kan ngomongnya paling semiskin mungkin ya kalau ditanya berapa pak kira-kira pengeluaran per bulannya, berapa ya, nggak banyak sebetulnya karena penghasilan kita kan gitu. Biasanya mungkin ya sebulan untuk makan belanja dan sebagainya mungkin ya 1,5 lah. Maksudnya biar terlihat ini, karena apa namanya, pikiran kita langsung, waduh, nanti keke gak bisa beli gas 5 kilo. 5 kilo apa 3 kilo ya? 3 kilo. Nanti keke nanti gak bisa beli Perlite. Keke nanti pajaknya ditambahi, dan lain sebagainya. Bu Tati, selamat sore. Gak jadi om, barusan terjawab Om Haris. Gitu. Apa sih? Jadi penasaran?
2: Halo, sore Om Haris.
0: Ya.
2: Mau nanya om, minta info gerbang tol Tembalang arah selatan terjadi ketersendatan, nah ya, yang oh, di gitu. Jalan tol ini. Jadi. Tepatnya depannya gedung Muladi Dom. Ini,
0: nah. Ya, ada pekerjaan jalan jalurnya menyempit. Sudah berlangsung beberapa waktu ya, Pak Nathan.
3: Om Haris, Upton Girl-nya mana?
0: Upton Girl, habis ini ya. Oke, Pak Selamat, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Kemudian 1, 2, 3 menanyakan jalur Sigar Bencah. Oke, Sigar Bencah. Bagaimana untuk arus lalu lintas saat ini masih bertahan dengan situasi lalu lintas karena tersendat. Ketersendatan makin panjang. Oke. Pak Nathan tadi berapa lama Pak untuk lepas dari lokasi ini? Oke. Yang dari bawah mungkin mulai dari SPBU ya, kawan. Ujungnya setelah tanjakan terakhir. Sebelum tanjakan terakhir. Kira-kira 1 kilo lah kalau dari bawah ya, dari SPBU itu sekitar 1 kilo. Karena ada 2 titik ketersendatan, 2 titik kendaraan yang mogok. Yang pertama truk muatan berat, nggak bisa, apa namanya, karena tadi, apa, jadi truk yang pertama itu karena kebanan, ya, muat semen. Kemudian arus lalu lintas jadi tersendat. Ada truk berikutnya yang naik, nggak kuat, akhirnya mogok, jadi ada 2 truk tadi laporannya. Sementara yang dari atas sebelum kecamatan juga, kalau tadi sih setengah jam yang lalu sampai dengan kantor kecamatan, tapi untuk sekarang ini sudah sampai ini loh, pertigaan Bulusari. Bulusan. Oke, jadi kawasan itu cukup panjang juga tuh, yang terutama yang turun ya, kawan. Sama-sama panjang, yang naik juga panjang tuh. Yang naik itu 1 kilo, yang turun mulai dari Bulusan itu ya mungkin sekitar 600 meteran gitu. Oke. Pak Andy.
4: Selamat sore, Bung Haris. Ketemu lagi sore. Tadi siang berangkat ke Semarang, sore ini pulang ke Salatiga. Perjalanan dari Semarang menuju ke Salatiga, karena mengingat waktu sudah jam-jam rawan, ini saya lewat tol, tadi lewat tol Gayam Sari. Pantauan lalu lintas di Tanjakan Tembalang ada sedikit ketersendatan karena ada pekerjaan jalan di atas flyover Tembalang itu tadi. Tapi setelah itu lancar, ini sudah exit tol Bawen. Sekarang saya lewat sampai di Tuntang. Ya, ini sudah mulai agak padat karena sore-sore gini biasanya yang masih bekerja hari Sabtu sudah jamnya pulang, jam-jam 4, jam 5 ini.
0: Gitu ya.
4: Mengenai desil, Mas, saya tuh kemarin ngecek punya saya tuh desilnya keluarnya 6-10. Apa dari 6-10 itu tak borong kabeh ya, Mas? Gitu, Mas. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bertugas.
0: Gitu ya, 6-10. Iya, ya. Saya kok langsung 10 gitu ya, Pak. Apa ya kategorinya ya? Apa gara-gara pas disurvei kemarin teman saya parkir mobil di depan rumah atau titip mobil di rumah saya atau gimana ya? Tapi kan kalau sensus pasti kan ditanya, kita punya apa aja, kendaraannya berapa gitu. Pengeluaran per bulannya berapa, listriknya berapa watt. Kemudian akan difoto rumah tapak depan, kemudian ruang tamu dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Pengeluaran ataupun lulusan apa, pendidikannya gitu-gitu termasuk juga tuh. Mas Nathan.
5: Tadi aku sigben kalau dikalkulasi waktu antara 15 menitan, Mas. Ya, yang penting sabar. Orang sabar selalu berhasil.
0: Ya. Tadi ya, karena pada awal-awal ketersendatan. Tapi kalau sekarang enggak mungkin 15 menit, kawan. Pasti udah lebih, mungkin udah 2 kali lipat untuk di Sigar Bencah. Oke, Pak Ruista.
6: Bung Haris, kirain desa satu itu bayi dalam kandungan belum lahir sudah masuk dalam desa satu.
0: Iya, iya. Pak Bima Janu, selamat sore. Menanyakan depan Terboyo arah ke kota macet panjang, kenapa ya? Terboyo arah ke kota. Oke, yang melintas di kawasan itu titip kawan Terboyo arah ke kota macet, kenapa ya? Oke, coba saya buka CCTV-nya dulu, kawan. Ada apa gerangan? Jangan-jangan hanya di Terboyonya saja ketersendatan itu ada. Iya, tersendat. Sampai ujungnya tuh sampai di bawah tol. Oke. Baik. Tapi di bawah tolnya ada sendiri kali. Ya. Apakah akan nyambung sampai dengan Terboyo? Oke, baik. Mohon reportnya, kawan, yang dari arah kota menuju ke arah apa Demak ya, kira-kira tersendat kenapa dan berapa panjang? Ya. Apakah yang di Terboyo itu nyambung sampai dengan rel kereta? Ya, mohon reportnya ya. Oke, kemudian yang ada masuk lagi Pak Didi Setiawan.
7: Halo, selamat sore Mas Hari.
0: Sore.
7: Mau infonya ini mau berangkat dari Jepara, mau ke Banyumanik, ada tersendatan. Terima kasih.
0: Oke. Overall lancar sih, Pak, sebetulnya. Lancar. Bismillah aja lah. Mudah-mudahan di genuk yang ada sedikit padat nanti akan lancar. Kemudian masuk tol juga mudah-mudahan lancar. Yang di Terboyo sedikit padat itu juga akan lancar. Kira-kira gitu. Bismillah dulu ya, kawan. Tidak macet panjang kok. Mungkin nanti akan tersendat beberapa titik, tapi masih khas kota. Pak Toto, terima kasih informasinya. Baik, terima kasih banyak. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Melintas.

0: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Besok kalau Anda dari Semarang, dari Ambarawa mau menuju ke Secang, siap-siap ada kepadatan, mungkin juga kemacetan kawan, karena besok ada karnaval di desa, itu karnaval desa Ngipe namanya. Jadi kalau Anda mungkin melintas Ambarawa ke arah Secang, lokasinya di sekitar pertigaan Pingit, ya, arah ke Gerabak Magelang. Nah, di situ besok akan ada ketersendatan. Beberapa waktu sebelumnya, karnaval-karnaval ini akan membuat arus lalu lintas macet total. Karena karnaval ini akan berjalan mungkin sekitar 1 kilo, kemudian akan menyeberang gitu dari kampung kanan menuju ke kampung kiri, karena itu masih satu dusun. Nah, itu yang membuat arus lalu lintas tertutup total biasanya. Gitu kawan, jadi besok diwaspadai ya, antara jam 9 sampai jam 12 kira-kira itu. Seperti yang sudah-sudah gitu kawan, kan macet cukup panjang gitu. Tahun lalu juga begitu. Jadi berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu akan macet panjang. Besok diwaspadai kawan, terutama di sekitar kawasan Pingit. Ya. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Toto. Halo, ini penyebabnya. Apa ini?
1: Ya, ternyata ini penyebabnya. Truk yang kebanan.
0: Baik, itu truk kebanan ya kawan, muat semen. Itu kalau saya lihat sih sudah agak dipinggirkan ini. Tadi itu agak ke tengah kawan, agak ke tengah sedikit. Ini sudah minggir nih kalau nggak salah. Iya, gimana caranya ya memikirkan itu? Baik, ini sudah relatif ke bau jalan itu. Mungkin berkat arahan petugas itu tadi ya. Coba dipinggirkan gitu. Nah, oke, jadi mungkin atas perintah petugas kayaknya. Tadi agak menengah dan itu bikin arus lalu lintas tersendat cukup parah. Oke, terima kasih informasinya. Kalau tadi ada dua truk, sekarang tampaknya cuma satu doang. Yang satu udah bisa jalan kayaknya. Kemudian besok ada karnaval juga di Mayong Jepara, mungkin arus lalu lintas akan terkena imbas jalur Kudus Jepara sekitar Mayong dan sekitarnya. Begitu kawan, jalur lainnya yang terpantau padat di sekitar kawasan Terminal Terboyo sampai ujungnya di sekitar rel kereta. Nah, itu kawan informasinya. Jalur sebaliknya relatif cukup lancar. Yang lainnya nanti akan diteruskan ke Ibu Greta Putri jam berikutnya. Bentar. Lagunya. Bentar ya. Apa ya tadi? Oh, Uptown Girl. Siap-siap. Okay. Kemudian Bu Greta nanti jam 5 akan bersama Anda kawan. Ya. Terima kasih, selamat sore, selamat menikmati

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Limbah sayuran dan buah yang selama ini menjadi sampah disulap Karang Taruna Dharma Remaja Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang menjadi biogas. Inovasi ini mengantarkan mereka meraih juara 1 Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Ketua Karang Taruna Dharma Remaja Juari mengatakan, biogas dibuat dari limbah organik rumah tangga, khususnya sisa sayur dan buah. Biogas tersebut dimanfaatkan untuk memasak, sementara hasil pengolahannya dapat digunakan sebagai pupuk organik cair. Inovasi ini juga memanfaatkan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk dan biogas.
3: Kami dari teman-teman Karang Taruna di desa kami, karena kami hulunya Danau Rawa Pening, salah satu danau prioritas nasional, itu punya masalah, baik dari masalah dari kotoran sapi, kotoran limbah lainnya, terutama di sampah rumah tangga yang selama ini belum terlalu dan juga sebagai masalah di wilayah kami. Dari teman-teman berinovasi itu ada biogas sayur dari drum, itu alhamdulillah sempat viral di media sosial dan juga rencana ke depan akan dikembangkan lagi dari teman-teman mengenai biogas sayur itu sendiri. Kami ada juga mengenai limbah dari kotoran sapi, ada dua macam, yaitu pupuk fermentasi dan juga pupuk kascing.
2: Atas prestasi tersebut, Karang Taruna Dharma Remaja akan mewakili Jawa Tengah dalam lomba tingkat nasional pada awal September tahun 2026. Pompa air tenaga surya mulai membantu petani di Desa Tengeng Wetan, Kabupaten Pekalongan, mengurangi ketergantungan terhadap solar. Sebelumnya, petani membutuhkan sekitar 30 liter solar per hari untuk mengairi sawah. Kini berkat pompa tenaga surya, kebutuhan tersebut turun menjadi sekitar 15 hingga 20 liter. Perwakilan kelompok tani Kendayaan Muhammad Kiram menyebutkan, penghematan tersebut mencapai sekitar Rp100.000 per hari. Pompa tenaga surya juga membantu mengairi 20 hektar sawah tada hujan, sehingga petani dapat mempertahankan pola tanam 2 kali selama 1 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo kawan Rasika, melanjutkan perjalanan kita ya. Saya menemani kawan Rasika di sore hari ini, Gerita Putri, melanjutkan perjalanan di sore hari ini, hari Sabtu jam 5 sore. Untuk lalu lintas seperti apa? Apakah ada catatan-catatan penting gitu, kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 5850. Tapi kalau dari pantauan ya, sore hari ini lalu lintasnya terpantau lancar di sekitaran Sayung ini aman, meskipun sedikit melambat itu di sekitaran Sayung di TL Genuk ya. Di TL Genuk ini melambat sedikit saja, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitar Kaligawe seperti biasa, Kaligawe yang menuju ke arah kota ini juga ada kepadatan sedikit saja. Untuk Kalibanteng yang arah ke Arterio Sudarso, antriannya lumayan karena antriannya mulai dari TL Suharti itu sampai di bundaran Kalibanteng yang arah ke dalam kota. Untuk Arterio Sudarso juga antriannya pendek saja ini. Untuk antrian untuk antrian yang di sekitaran Puri. Begitu infonya, kawan Rasika bisa terus memberikan infonya barengan Gerita Putri. Gerita Putri sudah di sini untuk menemani kawan Rasika sambil ngapain aja gitu, sambil ngapain aja. Pak Widi Ahmad Syah ini minta info dari Ungaran ke Polsek Cepiring via konven bagaimana. Ungaran ke Polsek Cepiring untuk sore ini, Ungaran menuju ke arah Semarangnya sampai di Krapyak lewat jalur konven ini lancar, tidak ada ketersendatan. Krapyak menuju ke arah Kendal, Krapyak Kaliwungu Kendal ini juga lancar, ke arah Cepiringnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Widi, Ibu Novi, Arterio Sudarso ke pelabuhan apakah sudah lancar untuk saat ini? Antrenya pendek saja di sekitaran ini ya, Puri Garden, Ibu Novi. Pak Wendy.
1: Sakit di Samsu Hidayat, Mbak, namanya itu ya.
0: Rumah
1: ini melintas
0: Samsu
1: di 17-11, melintas di Water Widen, masih terpantau lancar di kedua arahnya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Mau TW ke Merican ini dari Water Blaster, habis berkebun.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Ini Pak Wendy OTW ke arah Merican habis berkebun. Berkebun cangkul yang dalam. Oh, ini berkebun di mana ini? Wah, itu sebelahnya tanahnya masih lapang banget Pak Wendy. Kayaknya asik tuh kalau ditanemin buah-buahan gitu ya. Kayak mangga, terus kelengkeng gitu. Kayaknya asik banget nih ditanemin di situ. Terus buah-buah yang ini, srikaya gitu.
1: Ini tanah padas, Mbak.
0: Oh, tanah
1: padas.
0: Oh,
1: ilo korbane.
0: Oh, itu tanah padas. Kudu nganggo linggis. Oh, ini korbannya. Oh ya, sudah diobatin, Pak, diobatin.
1: Srikaya ora ono, Mbak. Saiki sume sri miskin. Ya, langsung srikaya. Terima kasih.
0: Nah, ada srikaya. Mana ada ngrausum. Pak Prof Rindra.
2: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Grin.
0: Sore juga Pak Prof.
2: Perjalanan saya tadi dari Semarang ke Karanganyar pagi tadi lancar ya.
0: Oke. Okay.
2: Lancar, ada beberapa perbaikan ngeceti ruas jalan tol itu, tetapi tidak menimbulkan ketersendatan. Kemudian tadi sekitar jam 3 saya kembali lagi dari Karanganyar kembali ke Semarang. Ini sudah sampai ke Udinus ya. Jadi tadi ada pekerjaan penelitian ya, bukan pekerjaan, ada penelitian terkait dengan tebu di MKSO Kebun Jateng. Di Polokerto, Batu Jamus.
0: Oh, daerah
2: itu ada 80 hektar tebu. Kita neliti terkait dengan rendemen. Nah, ini sudah balik lagi tadi di sepanjang jalan tol mulai dari Boyolali tadi sudah padat. dari kedua arahnya. Mungkin long weekend ya, yang Senin-Senin pada ambil cuti.
0: Iya.
2: Dan ini saya dari Udinus balik lagi nih, Mbak Gre. Mau ke Wonosobo.
0: Mau ke Wonosobo.
2: Ini lagi. Sudah sampai jalan tol ini di Tanjakan Jati Ngaleh ini relatif anu tersendat ini.
0: Oh, Tanjakan Jati Ngaleh.
2: Ya, yang arah atas.
0: Tanjakan Gombel.
2: Tersendat.
0: Oh iya.
2: Panjang mungkin ya load
0: overload
2: kendaraan saja kendaraan. Mungkin mudah-mudahan di depan itu ya.
0: Oke.
2: Mohon info dari Jatingaleh ke Wonosobo kira-kira bagaimana? Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, Jatingaleh ke arah Wonosobo nanti keluar Bawen ya. Keluar Bawen nanti kalau lewat Temanggung ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Wonosobo di Parakan, ini juga lancar. Daerah Kledung juga lancar, aman Pak Prof Rindra.
2: Oh, ternyata ada bis macet ini Mbak Gre di Tanjakan Jatingaleh.
0: Oke.
2: Dua bis itu. Ada LLAJ di belakangnya.
0: Oke.
2: Setelahnya lancar sih.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Prof Rinda di Tanjakan Tembalangnya. Ini ada bus mogok posisi lajur kiri itu ya. Untuk saat ini melambat sedikit, sudah ada petugas juga di lokasi. Terima kasih Prof Rinda, Pak Wendy.
1: Jalan tol kok Bu Jati lho, Pak. Prof Rinda. Bu aku wes di chat lho daripada ngecat cakai apa nang jalan tol ora bakal dibales. Nyawa nek mbok chat kan tak balas terus, Prof. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy. Iyalah kalau Pak Wendy di WA pasti di dibales. Wong saya juga kalau WA Pak Wendy apapun itu WA-nya meskipun cuma nge-game aja langsung dibales sama Pak Wendy. Pokoknya Pak Wendy itu baik hati, tidak sombong, rajin menabung, terus sering bawain jajan gitu. Tapi sudah beberapa waktu ini nggak bawain jajan gitu ya Pak Wendy. Oke, terima kasih Pak Wendy. Kalau Rasika bisa terus berbagi informasi ya. Nanti kita lanjut lagi berkelana kota.

0: Kota Rasika.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, lagunya syahdu sekali ya. Malam minggu, ini jalurnya lengang, lagunya syahdu. Mudah-mudahan gak bikin ngantuk lah. Apalagi yang sudah OTW jauh ya. Maksudnya perjalanan mulai jauh gitu. Ini semoga tidak ngantuk dengan lagu yang saya play barusan. Lagu yang saya play tadi dari Tiara Andini. Wow, melu sekali Tiara Andini. Okay, nah kawan Rasika bisa terus berbagi informasi ya di 081-3258-5800. Kalau ngomong soal kebakaran, kawan Rasika, kebakaran apalagi yang di Kalimantan sana ya. Ini kebakaran di beberapa titik sudah mengkhawatirkan. Jadi kabut asap juga sudah mengganggu jarak pandang, sudah mengganggu sistem pernafasan juga gitu kawan Rasika di daerah Kalimantan sana. Tidak hanya di Kalimantan, di Jawa Tengah khususnya di kota Semarang pun sering banget ada kebakaran lahan ya. Jadi kawan Rasika, kita harus tetap menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi kebakaran, dan semoga kebakaran yang di sekitar Kalimantan sana, yang di daerah Kalimantan, semoga tidak meluas ya kawan Rasika. Begitu kawan Rasika, emang kalau saya lihat dari berita-berita yang viral gitu ya, ini titik-titik apinya itu sudah banyak banget, sudah di Pulau Kalimantan itu memerah gitu kawan Rasika. Bisa terus berbagi informasi barengan Greta Putri, dan yang sudah gabung ada Pak Prof Rindra. Istriku minta lagu Mbak Anggis Devaki. Anggis Devaki yang judulnya apa ini ya? Sebentar. Anggis Devaki yang apa ini? Ini kan banyak judul nih. Ada Jatuh Rapuh, ada Percuma, ada Dirimu Yang Dulu, Lewat Semesta, dan Kisah Tanpa Dirimu. Yang mana nih Pak Prof Rindra? Saya tunggu loh ini. Kata Pak Prof Rindra ke Wendy, aku bocah mulu, katanya gitu. Jangan mau Pak, jadi bocahnya Pak Wendy, jangan mau. Nanti di ini, dibully terus gitu. Oh, kamu yang dulu, oke. Dirimu yang dulu, jangan kamu yang dulu, dirimu yang dulu gitu Pak. Oke, ditunggu ya Pak Prof Rindra ya. Kamu yang dulu, coba nanti saya carikan dulu kalau kamu yang dulu ini adanya dirimu yang dulu gitu. Pak Bowo Artanto.
1: Petang kawan Rasika, selamat petang Mbak Greta Putri. Petang hari ini jam 17.30 saya baru start OTW dari Kudus ya Mbak Greta menuju ke Semarang. Okay. Sambiroto karena tadi okay. Ada acara dulu Mbak Greta. Nyun info lalu lintas sampai Sambiroto Mbak Greta. Maturun.
0: Okay, dari Kudus menuju ke arah Demak ini nanti di TL Tanjung ya Pak Bowo Artanto. TL Tanjung ini ada antrean dan agak lumayan. Ini antreannya mulai dari Hinosemako itu sampai di TL Tanjung. Lepas TL Tanjung menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di Sayung aman, terus masuk Walter Mongin Sidi, melambat sedikit aja di TL Genuk, tapi sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Sambiroto, saat ini juga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto. Oke, siap Prof Rinda dan kawan Rasika. Saya tuh penasaran deh, penasaran dengan kawan Rasika nih. Kemarin kan membahas soal Gen M, Gen Z gitu ya. Ini deh, saya mau absen deh. Yang termasuk Gen M, tunjukkan pesonanya. Yang termasuk Gen Z, ayo perlihatkan juga pesonanya juga, biar saya tahu gitu. Yang termasuk Gen Z ada berapa gitu ya, ada berapa. Iyalah, yang termasuk Gen Z yang aktif update di Rasika ini bisa tunjuk tangan. Soalnya kemarin kalau ngomongin soal Gen Z, soal Gen M gitu ya, saya beberapa waktu lalu ingin memutarnya lagu-lagu yang zaman-zaman Pretty Woman, Ghost gitu kan. Nah, ini yang termasuk Gen Z, tunjukkan pesonanya. Yang termasuk Gen M juga boleh deh, langsung ditunjukkan pesonanya. Udah ada catatan yang termasuk Gen M itu Pak Wendy, Pak Bowo Artanto. Kalau Prof. Rindra ini termasuk Gen M atau Gen Z ya. Oke, ini Pak Prof. Rindra ini saya masih ragu kalau mau bilang Gen M, kayaknya kok tidak gitu kayaknya. Tapi nggak tahu nih Gen N apa tuh Gen Z ya. Kalau Pak Thomas, Pak Thomas ini termasuk Gen M. Oke, siap Pak Thomas. Nah, ini saya sudah dapat nih satu Gen M yang selalu aktif update ya. Nih, Gen M. Saya pokoknya saya hitung dulu, saya bikin pagar dulu. Nah, kalau termasuk Gen Z itu ada berapa pendengar Rasika nih, pendengar Rasika selama saya siaran lo ya. Selama saya siaran hari ini, sore hari ini sampai malam nanti sampai jam 9, yang termasuk Gen M tunjukkan pesonanya. Yang termasuk Gen Z juga silahkan tunjukkan pesonanya. Pak Tommy R, Pak Tommy R Gen M. Oke, siap. Ini nanti banyakan Gen Z atau Gen M gitu ya. Lanjut lagi Pak Satria. Pak Satrio ini juga bilang, "Mbak absen, Mbak Gen M." Oke, siap Gen M. Pak Satria, Pak Satrio. Ini Pak Satrio juga Gen M. Soalnya ada juga yang Gen Z bilangnya, "Saya masih Gen Z loh." Gitu. Pak Budi SW ini absen juga termasuk Gen M. Oke, ya. Gen milenial ya, Pak Budi ya. Ya, gen milenial ini Pak Budi. Sudah banyak nih gen milenial nih ya. Pak Bowo Artanto?
1: Mbak Greta, saya umur atau usia hampir 50, hampir setengah abad. Masuk gen apa Mbak Greta? Matur nuwun.
0: Termasuk gen M dong, ya kan? Kayak saya ini gen M gitu. SD-nya lulus tahun berapa berarti Pak Bowo Artanto? Soalnya saya SD lulus tahun 87. Wow, sudah tua ya. Enggak, saya posting kan di grup kan, di grup apa namanya, di grup saya posting ini apa, lulusan SD tahun Anda termasuk lulusan SD angkatan berapa. Wow, ternyata di grup ini RL itu ternyata saya masih lulus SD tahun 2000. Saya tahun 87 baru nyeprot gitu. Waduh, ternyata masih muda-muda gitu ya. Oke, Pak Bowo Artanto.
1: Ya, kacek sitik Mbak. Saya di bawah Mbak Greta selisih sedikit.
0: Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi Pak Thomas. Kalau manusia silver ini hormat Mbak ke saya. Oh iya, manusia silver hormat ya ke Pak Thomas ya di perempatan Tlogosari. Oke, terima kasih Pak Thomas. Pak Barven nggak percaya saya. Mosok Pak Barven gen alpha. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Pak Bafen ini saya rasa gen M juga ini saya rasa. Gitu. Oke. Pak Fajar ini kalau 85 masuk gen mana ya? Nah, kalau 85 masih masuk gen M. Kalau Gen Z itu mulai tahun 2000. 2000 ke atas. Nah, itu termasuk Gen Z. Gitu Pak Fajar. Bu Widi, absen nih Mbak gen M. Oke. Sudah 7 nih ya. Oke, terima kasih. Pak Yuda, kalau saya 17 plus banyak tapi. Nah, ini banyaknya berapa, Pak? Banyaknya berapa ini? Kalau banyaknya mungkin hanya mungkin banyaknya 17. Mungkin banyaknya cuman ya berapa ya? Mungkin 5 gitu. Itu masih Gen Z. Kalau banyaknya 20, berarti gen M, Pak. Oke, nanti ngobrol lagi ya, Kak Rasika. Saya mau hitung nih, yang Gen Z berapa orang, yang gen M berapa orang, selama saya siaran lo ya, dari sore ini sampai malam. Dan nanti kita lanjut lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib dulu untuk wilayah Ungaran, Semarang, dan sekitarnya.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Masih ada Greta Putri ya, sore hari ini, petang hari ini hingga malam nanti. Dan kita membahas masalah generasi sesuai urutan usia ya, Kawarasika. Jadi daftar urutan generasi. Ternyata kalau Gen Z itu saya bilang tadi lahir dari tahun 2000, ternyata salah. Gen Z itu lahir dari tahun 1997 sampai 2012 gitu. Jadi Gen Z ini termasuk generasi yang akrab dengan gawai atau HP dan media sosial sejak usia dini, Kawarasika. Gitu, Kawarasika. Nah, kalau Gen Alpha ini lahir tahun 2013 sampai 2024. Jadi generasi yang tumbuh di tengah kecanggihan gawai pintar juga ekosistem digital gitu. Kalau generasi Y atau milenial nih. Jadi generasi Y atau milenial itu lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Ini generasi yang tumbuh bersama internet dan adaptif terhadap teknologi digital. Jadi apa namanya? Saya merasakan semuanya gitu. Lanjut lagi yang sudah gabung. Ini ada Pak Parianto. Kalau Pak Parianto ini termasuk Gen M. Termasuk Gen M, kelahiran tahun 78 gitu ya. Betul-betul termasuk Gen Y atau Gen M ya. Oke. Pak Satria menginfokan untuk Lalin dari Gunung Pati arah ke Bawen lancar dan ini sudah sampai depan Bupuji di batas itu ya. Sore hari ini lancar, untuk lalinya juga aman terkendali. Oke, terima kasih Pak Satria. Pak Vindra Vinsa.
1: Kalau minta info Mbak Gri mau ke dari Cimori sampai Suruh Karang Gede, jalur gimana ya Mbak Gri ya?
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, dari Cimori sampai Suruh Karang Gede, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Vindra Vinsa termasuk gen apa nih? Saya absen deh, termasuk gen apa nih ya? Termasuk gen Y, gen Z, atau gen X? Gen X itu lahir antara 1967 sampai 1986. Oh, salah berarti. Kalau saya berarti termasuk gen X ya, bukan gen M ya. Soalnya gen M lahirnya kan tahun 1981 gitu. Wah, termasuk gen X ini. Oke, Pak Widi, kalau bocah 1997 ikut siapa? Gen X barengan sama saya nih Pak Widi. Iya, gen X karena lahir terakhir tahun 1980. Oh, salah. Ini berarti gen Z. Gen Y itu kan salah, gen milenial gitu. Oke, ini termasuk gen milenial ini Pak Widi karena lahir tahun 97 kan ya. Oke. Pak Yuda, iya soalnya 37. Berarti kalau tapi 37 masih plus lagi. Aduh. Gen apa ya? Gitu. Pak Arif, gen M lagu La Bamba dari Los Lobos. Oke, siap. Ditunggu ya buat menemani perjalanan Kawarasika juga ini ya. Oke, Pak Aris Budianto, ini termasuk gen M. Oke. Ini berarti Pak Aris Budianto pokoknya lahir gen M, itu lahirnya antara 1981 sampai 96. Saya termasuk gen X gitu. Pak Hans, saya baru sweet 17 tahun kemarin loh. Berarti gen alpha ini Pak Hans. Iya, soalnya baru tahun kemarin kan. Iya, termasuk gen alpha kan berarti ya. Oke, kok gen alpha? Yo, gen C aja kali ya. Oke, Yombo deng. Iya, Oma Wik, ini saya termasuk gen apa? Soalnya Oma kelahiran tahun berapa? Berarti kalau kelahiran tahun 65 sampai 80 termasuk gen X. Lanjut lagi Pak Bo Artanto.
2: Tadi dibilang Mbak Greta TL Tanjung antrian panjang itu tak pikir karena sudah maghrib sudah mending Mbak.
0: Terus?
2: Ini ternyata saya 10 menit belum lolos Mbak Greta.
0: Oke.
2: Nanti saya update lagi ya kalau sudah lolos. Matur nuwun.
0: Oke.
2: Saya ikut Gen X berarti ya Mbak Greta.
0: Iya, Gen X.
2: Pokoknya
0: kita
2: malu
0: Gen
2: Mbak Greta saya.
0: Iya, kita Gen X. Gen X gitu. Ya, saya pikir Gen M saya, ternyata Gen X. Soalnya antara 65 sampai 80. Lanjut lagi Pak Anas, Gen C, kelahiran 2005. Oke, ini hadir. Oke, thank you. Pak Mualim tahun berapa Pak Mualim? Kayaknya di bawah saya deh. Kayaknya Pak Mualim ini Gen Y, bukan Gen X kayaknya loh ya. Kalau saya memang Gen X karena 65 sampai 80 kan. Ini Pak Mualim mungkin dari 81 sampai 96. Mungkin loh ya, perkiraan saya gitu. Pak Samsul?
3: Mbak Grey minta info untuk jalur Sikar Bencah gimana? Udah lancar apa masih itu ya, tersendat ya?
0: Oke. Untuk sekitaran Sigar Bencah untuk saat ini jalurnya sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan, Pak Samsul Ma'arif. Pak Abdul?
4: Sugeng sonten Mbak Greta, nyuwun petunjuk perjalanan dari Ungaran sampai dengan Pasar Ampel via jalur konvensional pripun nggih?
0: Matur suwun. Oke, Pak Abdul, dari Ungaran menuju Pasar Ampel sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Abdul. Kawan di 3641 ini enggak live. Ini dari pendengar dari Gen X ya. Berarti sama kayak saya, pendengar sih aja tapi gak update, gak apa-apa ya, boleh, gak apa-apa. Ini ibu ya, ibu Eno ya. Oke, menginfokan untuk salah tiga ya. Untuk salah tiga saat ini mendung. Oke, terima kasih ibu Eno. Berarti saya termasuk juga di gennya ibu Eno ini. Pak Widi, ini saya mantengin Rasika doang loh mbak. Gak pernah WA kemarin-kemarin. Masa? Baru ini ya. Oke, enggak apa-apa deh. Baru ini apa namanya WA. Nah, terus kemarin cuman ini aja ya. Pasif ya, Pak Widi ya. Oke. Pak Atung Marsidi?
5: Pak Samsul?
6: Selamat petang Mbak Greta. Kalau Pak Atung Marsidi 1972.
0: Oh, 72 berarti termasuk Gen X barengan sama saya. Barengan sama saya ini, Pak Atung. Pak Prayitno ini termasuk Gen X juga. Oke. Pak Hari.
7: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
7: Suaramu masih gemelegar, masih jelas terdengar Mbak.
0: Iya dong.
7: Walaupun di daerah Pucuk Wangi nih,
0: oh,
7: Pucuk
0: Wangi. Oh.
7: Di daerah Bukit. Tapi kok masih jelas ya Rasika.
0: Daerah Pucuk Wangi ya.
7: Saya akan muter dari Semarang. Sama

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Guru di Kabupaten Batang dilarang untuk melakukan siaran langsung atau live di media sosial selama jam kerja. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo mengatakan, aktivitas media sosial jangan sampai mengganggu tugas dan tanggung jawab para guru. Menurutnya, guru merupakan pendidik sekaligus panutan bagi siswa dan masyarakat. Di luar jam kerja, guru masih tetap diperbolehkan menggunakan media sosial, namun diminta untuk tetap sopan dan menjaga profesionalitas, serta konten yang diunggah tidak menimbulkan persepsi yang negatif di masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan regenerasi aparatur sipil negara. Setiap tahunnya, rata-rata terdapat 2.000 PNS dan P3K memasuki masa pensiun. Jika berlangsung konsisten, sekitar 10.000 aparatur sipil negara diperkirakan akan purna tugas hingga tahun 2030. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Doni Widianto mengatakan, kondisi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan aparatur. Bukan hanya pensiun, saat ini juga ada 8 posisi kepala dinas yang masih kosong di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi kekurangan pegawai, Pemprov Jateng telah mengusulkan 2.076 formasi CPNS untuk tahun 2026. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang ya, Kawarasika, dan Kawarasika bisa... Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Nah, ngomongin generasi nih ya, saya termasuk generasi X. Pokoknya X gitu ya. Dan ini banyak yang generasinya, generasi Y ya. Banyak yang generasi Y. Kalau saya termasuk generasi X. Generasi X juga banyak gitu Kawarasika. Nah yang generasi Z atau Gen Z ini juga banyak Kawarasika gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Selamat malam Mbak Grey. Ini sore menjelang malam deng. Masih 17.58 no. Ini otw dari Merican balik omah ya Mbak Grey. Sama request lagu boleh Mbak Grey? Kemarin belum diputar itu.
0: Boleh.
1: Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen.
0: Oke.
1: Terima kasih. Saya termasuk Gento Mbak. Gento. Terima kasih. Mbak Grey lagu ini gue Mbak Grey. Aku wes kan mau. Gue mungkin melungone. Gue lagu ini ya.
0: Oke.
1: Mono yo. Iyo nih diputar wingi diputar iki diputar nek Andi Wara Cinta ra diputar-putar. Ya, lagu ini gue ya. Terima kasih.
0: Lagunya nanti aja ya, kalau Sandiwara Cinta gak usah lah, gak usah saya play. Tapi kalau Jangan Paksa Rindu masih saya play. Gitu. Lanjut lagi dengan Pak Arif.
2: Selamat sore ya, Mbak Rita.
0: Iya,
2: selamat sore. Mohon info untuk lalin dari arah Kudus ke Semarang, bagaimana? Mohon bisa dibantu update, terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Semarang ya. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Dari Kudus ke arah Demak, Demak ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi dengan Pak Aklan. Ini Pak Aklan termasuk gen apa ya? Termasuk gen X karena lahir tahun 80 gitu. Jadi ini pertengahan 80 berarti termasuk Gen X. Gen X merajai nih. Pak Bo Artanto.
3: Mbak Greta, untuk lolos ketersendatan di TL Tanjung, Gen X butuh waktu 18 okay. menit Mbak Greta.
0: Okay.
3: Tidak ada apa-apa ya Mbak Greta, hanya kepadatan lalu lintas saja. Tumben ini Sabtu-Sabtu malam Minggu kok kayak gini. Apa karena long weekend lagi Mbak, hari Senin pada cuti. Kalau saya Senin ya tetap makaryo Mbak Grita.
0: Okay.
3: Maturun. 18 lebih 16 menit sampai di New Hope ya Mbak Grita.
0: Sudah sampai New Hope.
3: Los.
0: Oke. Lepas New Hope menuju ke arah TL Genuk lancar, TL Genuk masuk ke arah Walter, ke arah Sambiroto juga los, lancar. Pak Bo Artanto, Pak Kris, kalau aku XL aja beb, ah ukurannya XL, kalau ukurannya, ini ukurannya ya, bukan gennya. Kalau XL berarti kan antara apa dong? Gak ada XL. Pak Widi,
4: generasinya
5: anak Esopo Mbak Greta.
0: Terima kasih Pak Widi. Pak Eli.
6: Selamat malam Mbak Grey, mohon info jalur dari Demak menuju ke UNES Semarang. Enaknya lewat tol apa lewat konven? Nggih, suun.
0: Oke, ini menanyakan jalur Pak Eli ya. Pak Eli menanyakan jalur. Pak Eli menanyakan jalur perjalanan dari mana ini tadi ya. Sebentar. Nah, Demak menuju ke arah UNES ya. Oke, dari Demak menuju ke arah UNES. Untuk saat ini via konven aman. Lewat tol itu lebih aman karena lebih cepat gitu Pak Eli. Jadi dua-duanya lancar Pak Eli. Pak Bebe.
7: Malam Mbak Krita.
0: Iya.
7: Ini perjalanan dari Semarang menuju Salatiga.
0: Oke. Okay.
7: Lewat jalan tol. Mau request lagu dong. Takdir memisahkan kita. Penyanyinya okay. Charlie Van Houten. Terima kasih.
0: Oke, okay, coba saya carikan dulu ya lagunya ya. Ada nggak ini? Oke, okay, terima kasih Pak Bebe, untuk jalurnya masih aman lancar ya. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Salatiga, lancar. Gitu Pak Bebe. Coba nanti lagunya saya carikan dulu, dan Kawarasika bisa terus memberikan info di 081 32 58 58 500.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak di Kabupaten Pamekasan belum ditentukan. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Holilur Rahman, mengatakan kepastian pelaksanaan pilkades masih menunggu perda tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD Pamekasan. Pilkades serentak diwacanakan berlangsung pada 2027. Namun, pelaksanaannya diperkirakan tidak mencakup seluruh desa yang membutuhkan pemilihan kepala desa. Untuk tahap awal, jumlah desa yang akan mengikuti pilkades diperkirakan hanya sekitar 10 hingga 15 desa.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan regenerasi aparatur sipil negara. Setiap tahunnya, rata-rata terdapat 2.000 PNS dan P3K memasuki masa pensiun. Jika berlangsung konsisten, sekitar 10.000 aparatur sipil negara diperkirakan akan purna tugas hingga tahun 2030. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Doni Widianto mengatakan, kondisi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan aparatur. Untuk mengantisipasi kekurangan pegawai, Pemprov Jateng telah mengusulkan 2076 formasi CPNS untuk tahun 2026.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Puluhan perwakilan kelompok tani dan gabungan kelompok tani di Kabupaten Bojonegoro menerima bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan Prapanen. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 diharapkan mendukung modernisasi pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas pertani. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asisa saat menyerahkan Alsintan berharap bantuan tersebut tidak berhenti pada penambahan fasilitas kelompok tani. Penggunaan Alsintan dan juga harus mampu mendorong perubahan pola kerja petani menuju pertanian yang lebih modern dan efisien.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Pak Agus?
2: Alhamdulillah Mbak, kabar baik.
1: Sehat ya Pak Agus. Ini saya malam baru ada gejala-gejala pilek ini Pak Agus.
2: Oh iya Mbak, ini panas kadang kalau
1: iya,
2: malam
1: kadang dingin
2: terus
1: gitu.
2: Ya, terus
1: iya betul. Betul sekali Pak Agus. Nah untuk perakiran cuaca untuk malam ini karena situasi saya lihat kalau untuk Ungaran tadi ada mendungnya gitu, ada panasnya. Tapi bagaimana cuaca untuk wilayah Jawa Tengah? Apakah sudah mulai ada potensi hujan untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya? Silakan Pak Agus untuk perakiraannya.
2: Ya baik Mbak Greta, baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk malam ini hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang ini umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat, dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum untuk malam ini hingga besok pagi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Agus untuk selamat perakiraan malam. Cuacanya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, itu tadi Kawarasika. Itu tadi Kawarasika perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2A Jalan Jenderal Ahmad Yani, Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan sudah sampai di mana ini perjalanan ke Warasika seperti Pak Bowo Artanto, Pak Bebe, Pak Eli, sudah sampai di mana ini? Pak Bowo Artanto?
1: Mbak Greta, pukul 18 lebih 28 menit, Gen X melewati TL Entry Tol Kadilangu Lingkar Kudus, Lingkar Demak. Tapi saya lewat konven saja Mbak Greta, karena lalu lintasnya juga masih los. Turun. 18.36 melintasi pertigaan Guntur Buyaran ya Mbak Greta, los.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak John Myung, selamat malam juga. Ini saya berarti masuk Gen Y ya. Ya. Kalau baby boomer, enggak dong. Oh, kalau baby boomer berarti sudah 81 tahun. Ini ya, by the way, saat ini nyimak di kediaman setelah seharian tadi ngantar ibu negara lihat karnaval di Demak. Oke, terus lanjut sorenya tadi hunting ikan. Seger pasti ikannya ya. Oke, rencana ini mau cus ke Semarang buat lihat Club Project, tapi gandeng saya ya rebahan saja di rumah gitu. Untuk kawan asiknya masih di perjalanan, tetap fokus, hati-hati. Oke, karena mau nonton Club Project gak jadi, mau nonton konsernya Club Project di PRPP gak jadi, ini saya play saja ya. Saya play lagu dari Club Project, tapi coba saya carikan dulu ini. Kayaknya lagunya judulnya ini jarang di play nih. Oke, coba saya carikan dulu Club Project lagu Satu Kayuh Berdua. Oke, ditunggu ya Pak John Myung lagunya. Ini jarang di play lagu ini ya. Oke, ditunggu Pak John Myung. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Widi Ahmadsyah.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat petang.
2: Dari Ungaran ke Cepiring jam 17.00 barusan sampai 18.27. Info lalin sementara di perjalanan tadi lancar, hanya kemacetan orang-orang pulang kerja saja.
0: Oke.
2: Begitu, terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih.
2: Malam Mbak Greta.
0: Mbak, selamat malam.
2: Ada info ini.
0: Apa tuh,
2: depan
0: Pak?
2: SMP Negeri 1 Brongsong arah ke Semarang itu terjadi laka pas di tikungan, kayaknya sepeda motor sama truk. Kalau
0: ada laka. Oke.
2: Kalau dilihat sepintas di jalan raya kayaknya korbannya MD Mbak. Soalnya
0: ini sudah
2: di kepala itu kayaknya rusak bagian kepala kayaknya. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Widi untuk update-nya. Di sekitaran Brangsong yang arah ke Kaliwungu ya, Kawarasika yang arah ke Semarang, ini melambat karena info dari Pak Widi itu ada laka dan antreannya sudah terlihat. Antrean mulai dari sekitaran apa ya? Sebelum Puskesmas Brangsong, sebelum SMP Brangsong itu ya. Sekitaran Pasar Brangsong. Setelah Pasar Brangsong ini ada antrean karena ada laka ini ya. Oke, terima kasih Pak Widi untuk update-nya. Pak Junedi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Greta Putri. Menginfokan perjalanan saya dari Wonogiri pulang ke Semarang ya. Tadi dari Wonogiri lewat jalur konven, ramai lancar dari Wonogiri ke nyampe di Salatiga ini. Ini mau pulang ke Gino Karangroto Mbak Greta Putri, gimana lalu lintas di Kubro, apakah ada ketersendatan? Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini Pak Junedi menanyakan jalur ya untuk perjalanan menuju ke arah Karangroto dari ke Wonogiri dari Wonogiri menuju ke arah Semarang ke arah Karangroto via jalur konven untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Karangroto juga masih aman, tidak ada ketersendatan, Pak Junaidi. Pak Arif Sampurna.
4: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore Pak Arif.
4: Jalur Sigar Benca apakah sudah terurai untuk truk yang macet tadi? Selamat okay. malam, terima kasih.
0: Untuk Sigar Benca saat ini sudah lancar ya Pak Arif, sudah tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Arif. Begitu Pak Arif, untuk jalur di sekitaran Sigar Benca. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
4: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
3: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
4: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna, dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
5: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
4: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
5: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Masih di Kelana Kota, masih ada Gerita Putri menemani Kak Orasika di sore hari ini ya. Sudah hampir malam kok. Sore ini sudah petang, sudah hampir jam 7 malam ya Kak Orasika. Dan Kak Orasika bisa terus memberikan info untuk lalu lintas atau info apapun gitu ya. Untuk saat ini Sigar Bencah lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitar Sayung juga aman lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di Brangsong tadi ada laka, ini masih melambat jalurnya yang di sekitaran Brangsong, tapi pendek saja, antriannya hanya sekitaran Brangsong saja ya. Antrian itu di sekitaran Brangsong hanya sekitar sebentar, ya sekitar 500-600 meter lah. Begitu Kawan Rasika. Yang sudah gabung lagi ada Ibu Islamiyah. Ini alhamdulillah tol Ungaran Semarang dua arah ramai lancar. Oke, terima kasih Ibu Islamiyah. Lanjut Pak Bowartanto.
1: Pukul 18 lebih 42 menit perjalanan saya sudah sampai di sekitar Jatenglen, Pak Gerita. Lalu lintasnya masih los ya. Sebagai Gen X tentu saja mengenal lagu-lagunya Club Project walaupun jarang diputar. Termasuk Satu Kayuh Berdua ini, Pak Gerita.
0: Matur nuwun. Oke, terima kasih.
1: 18.57 sudah mau sampai TL Banjardowo Jalan Walter Mongin City ya, Mbak Gerita.
0: Oke, siap.
1: Mbak Gerita itu di TL Genduk ada pekerjaan apa tuh Mbak Gerita menutupi yang mau mau belok kiri langsung masuk Walter ya Mbak Gerita. Maturun.
0: Oke, belum ada info ini Pak Bowo Artanto, tapi antriannya pendek saja sih untuk antrian yang di TL Genuk itu. Untuk antrian TL Genuk hanya sekitar sebentar. Ya, sekitar 300 meteran saja sih Pak Bowo Artanto, belum ada info ada pekerjaan apa gitu Pak Bowo Artanto. Pak John Myung, ya sama-sama, ini lagunya sudah saya play ya. Untuk baby boomers, gen X, gen Y, bahkan gen Z, mungkin lahir di waktu yang berbeda, tumbuh dengan cerita yang berbeda, tetapi bisa berhenti sejenak di lagu yang sama, lagu-lagu Club Project. Oke, kalau bagi baby boomers bukan, Julius itu gen Y gitu. Kok gen Y? Termasuk milenial gitu, mungkin bisa jadi warna di masa mudanya gitu. Bagi Gen X bisa menjadi soundtrack perjalanan dan kenangan, tapi bagi Gen Y bisa jadi romantisme yang tidak pernah kehilangan rasa. Dan bagi Gen Z bisa saja menjadi bukti bahwa lagu yang indah tidak mengenal usia. Wow, dari Klanis Jogja gitu. Oke, thank you Pak John Myung. Ini termasuk apa namanya pecinta Club Project ya. Oke, terima kasih Pak John Myung. Lagunya tadi juga sudah saya play ya. Dan saat ini jalurnya sudah lancar, yang di TL Genuk juga sudah lancar. Pak Bowo Artanto, sudah tidak ada ketersendatan ya yang di sekitaran TL Genuk. Pak Bowo Artanto?
1: Mas Yuli Gen Y toh Mbak, soalnya kan 81 toh Mbak,
0: iya,
1: kelahirannya.
0: Gen Y, betul.
1: Itu jadi TL Genuk toh Mbak, yang di pojok itu sebelum belok ke Walter, itu ada kayak ditutupi putih gitu Mbak, dinding ya enggak permanen ya, putih gitu, jadi tidak bisa langsung belok kiri ya, jadi lajur yang paling kiri yang bisa langsung biasanya itu ketutup, jadi harus ambil dua lajur yang biasa yang lurus ke kota baru bisa belok ke arah Walter Mbak Gerita.
0: Oke.

0: Orasika sampai jam 9 malam nanti.
1: Jam 7 malam, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Limbah sayuran dan buah yang selama ini menjadi sampah disulap Karang Taruna Dharma Remaja Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang menjadi biogas. Inovasi ini mengantarkan mereka meraih juara 1 Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Ketua Karang Taruna Dharma Remaja Juari mengatakan, biogas dibuat dari limbah organik rumah tangga, khususnya sisa sayur dan buah. Biogas tersebut dimanfaatkan untuk memasak, sementara hasil pengolahannya dapat digunakan sebagai pupuk organik cair. Inovasi ini juga memanfaatkan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk dan biogas.
4: Kami dari teman-teman Karang Taruna di desa kami, karena kami hulunya Danau Rawa Pening, salah satu danau prioritas nasional, itu punya masalah, baik dari masalah dari kotoran sapi, kotoran limbah lainnya, terutama di sampah rumah tangga yang selama ini belum terlalu dan juga sebagai masalah di wilayah kami. Dari teman-teman berinovasi itu ada biogas sayur dari drum, itu alhamdulillah sempat viral di media sosial dan juga rencana ke depan akan dikembangkan lagi dari teman-teman mengenai biogas sayur itu sendiri. Kami ada juga mengenai limbah dari kotoran sapi, ada dua macam yaitu pupuk fermentasi dan juga pupuk kascing.
3: Atas prestasi tersebut, Karang Taruna Dharma Remaja akan mewakili Jawa Tengah dalam lomba tingkat nasional pada awal September tahun 2026. Pompa air tenaga surya mulai membantu petani di Desa Tengeng Wetan, Kabupaten Pekalongan, mengurangi ketergantungan terhadap solar. Sebelumnya, petani membutuhkan sekitar 30 liter solar per hari untuk mengairi sawah. Kini berkat pompa tenaga surya, kebutuhan tersebut turun menjadi sekitar 15 hingga 20 liter. Perwakilan kelompok tani Kendayaan Muhammad Kiram menyebutkan, penghematan tersebut mencapai sekitar Rp100.000 per hari. Pompa tenaga surya juga membantu mengairi 20 hektar sawah tadah hujan, sehingga petani dapat mempertahankan pola tanam 2 kali selama 1 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika, masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kawarasika di Kelana Kota. Hari ini hari Sabtu dan kayaknya ini jalurnya lengang karena long weekend ya. Sebenarnya nggak long weekend sih, sebenarnya hari Senin itu bukan cuti bersama. Cuman mungkin banyak Kawarasika ini ya, daripada nanggung libur cuman sehari, masuk sehari libur lagi, udahlah diterusin aja gitu. Mungkin pada ambil cuti, jadi jalurnya lengang ya, dan termasuk libur panjang ini 21. Kemarin ini pulang gasi ya kan, sudah yuk kita OTW gitu. 22 ini banyak yang libur, 23 minggu, 24 harusnya kerja tapi ambil cuti, 25-nya libur, tanggal 26 baru masuk kerja gitu ya Kawarasika ya. Kawarasika mungkin yang saat ini sudah OTW perjalanan menuju ke tempat-tempat wisata mungkin ya, sambil apa, kalau bahasa anak Gen Z saat ini staycation gitu, dan mau staycation gitu ya di tempat liburannya, wow pasti sudah booking tempat gitu ya. Untuk saat ini yang di Arteria Sudarso masih ada antrean di Puri Garden itu karena masih ada pekerjaan jalan, dan antreannya mulai dari Rumah Sakit Samsu Hidayat ya, terus di Kalibantengnya ini antrean mulai dari TL Hanoman sampai di TL Bundaran Kalibanteng itu, terus untuk sekitar veteran Jalan Pahlawan, sorry, di TL Pahlawan itu antriannya juga cukup panjang ini. Antriannya mulai dari Five Hotel itu ya, jadi cukup panjang yang arah ke Simpang 5. Untuk saat ini Jalan Ahmad Yani juga padat, Jalan Pandanaran saat ini juga padat Kawarasika. Tapi untuk jalur yang ke arah selatan sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk sekitaran Brangsongnya, ini masih melambat jalurnya imbas laka. Tadi sudah ada update dari Pak Widi juga, ini menginfokan laka yang di Brangsong ya, arah ke Semarang. Lanjut lagi, ada Pak Arlas Michael malam juga, kalau generasi saya milenial bukan generasi biru. Generasi biru itu generasi slang. Generasi milenial zamannya zaman pendengar radio dan request lagu lewat telepon umum atau telepon rumah, serta hobi ngoleksi kaset pita ya. Dan saat itu kalau sekarang zamannya musik digital, ini Gen Z gitu. Oke, ini mau dengerin lagu generasi breakdance ya. Nah betul, breakdance ya, itu breakdance generasi New Kid on the Block gitu ya Pak Arlas Michael ya. Pak Bo Artanto,
1: 19 lebih 10 menit sampai di Jalan Fatmawati Mbak Greta, lalu lintasnya masih los ya. Besok saya juga mau keluar kota Mbak Greta. Ada rekoleksi di Gereja Wonogiri Mbak Greta.
0: Oh, daerah Wonogiri.
1: Lanjut pikniknya ke Pantai Drini. Sehari tapi Mbak Greta malamnya pulang, hari Seninnya kerja lagi. Selasa istirahat di rumah. Maturnuwun.
0: Oke, terima kasih juga Pak Bo Artanto. Pak Wendy?
2: Mbak Gre?
0: Iya.
2: Malam-malam Mbak Gre.
0: Malam juga.
2: Panen raya itu sampai jam berapa, Mbak, di Superindo? Ini masih ada enggak?
0: Kayaknya masih deh. Kayaknya masih panen raya.
2: Tentu apa enggak? Bau enggak, Mbak?
0: Apa?
2: Enggak, Ting. Jangan
3: rusak deh, ngurus.
2: Terima kasih.
0: Apa sih? Apanya nggak bau apa sih Pak Wendy, pesta panen ya. Tapi kalau tadi pagi lihat di IG-nya Superindo ya, aduh antriannya panjang banget, soalnya memang murah gitu. Kayak bawang merah tadi sekilo berapa tadi ya, 9.900 apa gitu. Pokoknya sempat lihat IG-nya sekilas gitu, tapi antriannya panjang banget pagi tadi. Mungkin kalau jam segini ya mungkin udah habis kali barang-barang yang yang dibanyak dibutuhkan gitu Pak Wendy.
2: Loh, di saya aja yang di Rasika itu, video saya itu Mbak, yang di share di Rasika yang tadi pagi pun itu. Itu saya lewat di Super itu juga.
0: Oh.
2: Terima kasih.
0: Oh, itu punya Pak Wendy. Oke. Nah, saya bertahu. Iya, soalnya antriannya panjang gitu. Di Superindo paling jam-jam segini ya, mungkin masih ada. Tapi, yang barang-barang yang apa namanya hasil panen yang bagus-bagus paling juga sudah habis. Mungkin sekarang masih ada tapi tinggal turahan-turahan gitu Pak Wendy. Ya biasanya cepat. Orang saya pernah beli bawang merah satu tepak gitu ya, apa satu tin wall gitu gede. Itu berapa sih waktu itu saya beli harganya? Pokoknya promo kan. Banyak. Dapatnya banyak murah itu pas saat itu masih apa ya, pas saya kepusurin pas kesana, kebetulan pas kesana pas ditaruh gitu, jadi saya masih dapat yang bagus-bagus. Begitu teman saya kesana lagi katanya udah habis, tinggal yang kecil-kecil gitu.
2: Oh, Mbak Gera punya anak gua toh, namanya apa Mbak? Nah, tadi Mbak Gera bilang orang saya pernah, nah, orang saya itu siapa Mbak? Wah dia nih punya anak buah jadi bos ini. Terima kasih.
0: Maksudnya saya pernah, orang saya pernah gitu. Maksudnya pernah gitulah. Ah bingung lah Pak Wendy, ya sudahlah daripada Pak Wendy bertanya-tanya gitu ya. Orang apa gitu. Ini nanti saya play aja deh lagunya Pak Wendy, jangan paksa rindu ya. Oh nanti aja. Ya wes, tunggu ya. Pokoknya di apa namanya, oh ya apa namanya, di kode aja gitu. Pak Purwanto, mosok Mbak bawang merah cuma segitu? Iya betul, ongkos kipasnya kipasnya aja mahal. Bener, soalnya lagi pesta panen Pak Purwanto. Iya bener, harga bawang merah itu 9.900 apa berapa gitu ya, pokoknya nggak nyampe 20.000 Pak Purwanto, beneran serius. Di pas pesta Superindo, tapi ya itu harus cepet-cepetan. Kalau udah jam segini mah paling udah dapet yang kecil-kecil gitu, bukan yang gede-gede. Makanya kalau belanja itu ya harus cepet-cepetan gitu Pak Purwanto. Pak Boartanto?
1: Pukul 19.16 menit sampai di Jalan Sambiroto Raya Mbak Greta. Ini nanti saya sampai rumah istirahat sebentar terus keluar lagi Mbak Greta. Sampai jam 21 tau Mbak Greta.
0: Iya.
1: Nanti saya mau jemput anak istri pulang dari luar kota naik travel turun di daerah Mugas Mbak Greta.
0: Oh, di daerah Mugas.
1: Saya pernah tau Mbak Greta yang itu ngisi tin wall itu sepenuh-penuhnya. Harganya murah kan Mbak waktu itu, yang udang faname atau apa itu sudah tak tetel sampai kayaknya penuh gitu toh Mbak. Ternyata saya iseng tak timbang itu harganya dengan yang kiloan sama aja Mbak Greta.
0: Oh, sama aja.
1: Jadi ya beli yang di tin wall di tetel sampai penuh sama beli kiloan harganya hampir sama,
0: hampir
1: ternyata
0: sama
1: Mbak Greta.
0: Turun. Oke, terima kasih Pak Boartanto. Saya pikir ya lebih murah gitu. Emang kalau lagi promo gitu emang harus cepet-cepetan sih Pak Boartanto. Tapi kalau saya pernah promo juga ikan apa ya? Ikan apa? Bukan ikan. Ini saya beli ikan, itu murah. Ikannya enak, ikan laut. Sekilo cuman berapa ya waktu itu ya? Cuman 20.000 apa? Ikannya enak gitu. Manis ikannya. Namanya ikan apa ya? Terus ya pas promo, tapi sekarang sudah gak ada lagi gitu. Tapi memang kalau Superindo itu memang banyak promo ya. Apalagi apa kalau weekend. JSM istilahnya, makanya kalau berburu promo itu biasanya saya JSM. Nah ibu-ibu nih biasanya JSM itu di toko retail itu juga biasanya JSM gitu. Jadi memang belanja lebih enak JSM karena banyak promonya. Langsung ini malah belanja ya. Oke, terima kasih Pak Boartanto. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kota Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah 19:33, tapi saat ini lalu lintasnya terpantau lancar ya. Dan yang di Brangsong tadi ada laka, ini di Brangsong juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan lagi. Untuk Arterio Sudarso yang di sekitaran Puri Garden itu juga masih ada antrean karena masih ada pekerjaan jalan. Untuk Kalibanteng juga masih ada antrean. Terus untuk sekitaran Jalan Pahlawan, TL Pahlawan itu, ini juga masih ada antrean dan antreannya agak lumayan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
1: Bukit Kencana, Kencana yo.
0: Okay.
1: Nanti melintasi. In 800 meters, merge onto the road. Superindo Siliwangi, ya masih kayaknya masih ramai sih Mbak, tapi ya tidak seramai tadi pagi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini melintas di flyover Kalibandeng Mbak. Mm-hmm. Dewi ke Tol Kerapiak, terus nanti keluar Tembalang rencana atau Tamsi.
0: Tembalang City. Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay, oh iya, lakunya selalu ya, Mbak.
0: Iya, habis ini.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Iya, Mbak. Kalibandeng yang dari arah barat masuk ke kota. Terpantau tersendat ya, Mbak. Hampir sampai Grapatma itu. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Pak Junedi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gre. Ini yang di apa depan pasar Kubro ya.
0: Oh, depan pasar.
3: Pasar pemotongan ayam Kubro ini agak tersendat karena di sebelah sana ada jalur keluar dam truk yang keluarnya berbarengan, jadi sempat mungkin ketersendatan jalur yang melintas dari Yosudarso menuju ke Kubro. Demikian laporan saya Mbak Kri dari depan Kubro menuju Gunung Karang.
0: Oke, terima kasih Pak Junedi untuk update-nya. Sekitaran Kubro ya, ini ada kepadatan dan kepadatannya mulai dari Pasar Kubro sampai di Yuten Kubro karena volume kendaraan. Oke, terima kasih Pak Junedi. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi ya. Dan saat ini ada info dari Damkar bahwa kejadian jam 19.45 itu ada kebakaran lahan kosong. Posisi kebakarannya, lokasi kejadiannya di daerah Jalan Kali Kangkung Gondorio, Kecamatan Ngalian ya Kawan Rasika. Jadi Kawan Rasika yang melintas mungkin di sekitaran Jalan Gondorio ini juga selalu pakai masker ya. Dan sekarang ini kita juga tetap wajib pakai masker ya Kawan Rasika, karena cuaca kadang panas, kadang mendung gitu. Contohnya kayak saya nih, saya sudah plepek. Plepek sih kalau orang Jawa bilang, plepek apa ya? Sudah mulai ada gejala-gejala pilek gitu. Ini sudah mulai enggak enak nih hidungnya. Hidungnya sudah mulai enggak enak, suara juga sudah mulai bindeng-bindeng gimana gitu. Terus juga udah sentrap-sentrup gitulah pokoknya. Ini sudah mulai pilek gitu. Dan memang kalau pilek itu memang gak enak ya Kawan Rasika ya. Oke, Pak Wendy, selamat sore. Selamat sore, selamat malam.
1: Menangkakan lomba makan kerupuk mbak, karo sarungnya dinggo tapi tangannya malah ucul.
2: In 400 meters, take the exit.
1: Gak entuk tau mbak, ngaku sarung tangannya ucul menunggui.
0: Iya bener, lomba sarung, lomba oper sarung, tangan saya lepas gitu ya, dimarahin sama si pengawasnya, jurinya gitu. Gak boleh gitu. Iya, ini jadi pilek ini saya Pak Wendy. Gara-gara kemarin, gara-gara kemarin memang lagi gak fit aja sudah. Memang harus pilek gitu.
1: Si pengawasnya kan kocokmu tuh ya mbak, si Pun no. Terima kasih.
0: Dia sendiri pas mau main gitu, dia malah snake dancing ya, tari ular gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy. Oh iya, di sekitaran kawasan Cipta ya ini ya Kawan Rasika ya, ada antrian cukup panjang di kawasan Cipta yang arah ke Kalibanteng. Antriannya agak lumayan. Ini antrian yang di kawasan Cipta. Nggak tahu ini ada apa ini, belum ada update apakah ada laka atau antrian kendaraan truk-truk yang mau masuk kawasan Cipta ini belum ada update, tapi antriannya lumayan panjang ini sekitar 1 kilo. Mungkin Kawan Rasika nanti yang sudah melintas di kawasan Cipta ya, bisa menambahkan infonya untuk antrian yang di sekitaran kawasan Cipta. Karena antriannya lumayan panjang ini, antriannya sekitar 1 kilo. Ada apakah di sana, apakah karena volume kendaraan saja atau karena ada laka? Ini Kawan Rasika bisa memberikan update-nya. Kalau untuk sekitaran Kubro ini juga ada antrian ya di Kubro yang menuju ke arah Kaligawe. Antrian kalau yang di Kubro mulai dari rumah pompa Kali Tenggang itu sampai di Yuten Kubro. Jadi juga panjang ini antriannya. Begitu Kawan Rasika. Nah, untuk saat ini untuk lalu lintas lainnya terpantau masih aman yang di sebentar. Tadi yang di sekitaran Jalan Pahlawan ya, di TL Pahlawan ini juga masih panjang antriannya. Pak Wendy?
1: Mbak ini mau sampai di belok kanan ke Sirojudin ya.
0: Oke.
1: Sirojudin. Ya ini mandek di Bangjo ini. Oke Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini saya mau putar lagu-lagu yang romantis-romantis gitu. Seperti yang mau saya play nih, I Finally Found Someone.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus kebakaran di Kabupaten Pati terus meningkat. Satpol PP Kabupaten Pati mencatat 73 kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat mencapai 70 kasus. Kecamatan Pati Kota menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran terbanyak yaitu 17 kasus. Kepala Bidang Damkar Linmas Satpol PP Kabupaten Pati Dwi Prasetyo mengatakan, sebagian besar kebakaran dipicu kelalaian manusia, diantaranya pembakaran sampah, pembukaan lahan,

0: dan 514 desa. Distribusi air terbanyak dilakukan di Klaten, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Blora, dan Grobogan. Distribusi air meningkat tajam pada bulan Juli hingga mencapai 10 juta liter, dan hingga pertengahan Agustus sudah menyentuh 9 juta liter. BPBD Provinsi Jawa Tengah memperkirakan total distribusi air hingga akhir Agustus 2026 akan menembus 30 juta liter. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih di Kelana Kota malam hari ini, kawan Rasika. Saya kasih backsound lagu Unchild Melody malam hari ini. Jadi suasananya syahdu banget gitu ya, kawan Rasika ya. Iyalah, sesekali gitu ya dikasih backsound, saya ngobrol dikasih backsound gitu ya, biar syahdu gitu. Kawan Rasika masih bisa memberikan update ya. Dan untuk saat ini kawasan Simpang 5 padet banget, kawasan Simpang 5, baik itu dari Jalan Pahlawan maupun yang dari Jalan Ahmad Yani ya. Ini sambil saya kasih backsound yang sudah gabung.
1: Gila, ada yang request kita Ri Kuma. Betul gak apa lagi? Wah, gila, lagu favorit saya nih, Pak. Makasih ya, Pak. Kita sampai di mau turun ke Sikar Bencana nih, Pak. Tulisannya baca sholawat nih. Terima kasih.
0: Sambil ditemani lagu Ancat Melodi ya, Pak Wendy ya. Terima kasih Pak Wendy. Lanjut lagi yang sudah gabung Pak Bebe.
2: Malam Mbak Greta. Melaporkan perjalanan dari Semarang sampai ke exit tol Bawen aman lancar, tidak ada kendala sama sekali. Mau request lagu tambahan dong?
0: Boleh.
2: Lagu yang lagi viral di TikTok.
0: Apa tuh?
2: Matur suwun wis tau dilarani. Terima kasih.
0: Pak Bebe, kalau yang wis tau dilarani itu besok siang hari Senin siang wis tau dilarani. Kalau ini enggak bisa, Pak. Pak Junaidi.
3: Mbak Gre, yang di pertigaan Genok dari arah Sayung belok ke Walter itu memang ada proyek, Mbak Gre. Nah, itu menutup yang jalur mau belok ke Walter. Itu memang lanjutan proyek yang di Kaligawi kemarin bagi pemasangan pipa itu. Ya, sekarang yang kemarin masih di wilayah depan RSI, terus yang di depan Polsek Genuk itu sekarang bergeser ke timur, Mbak Tri. Jadi dan ada satu lagi yang di Jalan Walter itu setelah perempatan Pasar Genuk itu ya, yang di Jalan Walter. Itu memang ada proyek pipa itu, lanjutan proyek pipa itu, Mbak Tri.
0: Terima kasih Pak Junaidi untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Purwanto, ini mau request lagi lah, gitu ya. Ditunggu ya Pak Purwanto ya. Pak Bowartanto.
4: Mbak Greta, pukul 20.05 saya antri di CL Pasar Kambing ya, dekat Java Mall ya. Lalu lintasnya Sambiroto Raya, Gedung Mundur Raya, padat Mbak, malam Minggu. Dan ini tanggal tua apa tanggal 6 ini, Mbak Greta?
0: Ini sekarang tanggal apa sih? Masih tanggal tua.
4: Jalan
0: Mbak
4: Sriwijaya juga padat, Mbak Greta. Kayaknya orang pada keluar semua nih, Mbak Greta.
0: Iya, tapi ini kayaknya tanggal ini deh. Tanggal tua. Masih tanggal 22 gitu, Pak Bowartanto. Ibu Umi Yuli mau minta lagu saja, mau request lagu. Lagunya ditunggu ya. Lagu dari siapa ini? Valentine ya. Ditunggu lagunya. Dan kawan Rasika, ini lagu yang pokoknya ini lagunya tuh enak banget didengerin sepanjang masa ya. Tuh, ini lagunya wow, syahdu romantis banget gitu ya. Bukan karena filmnya loh, karena lagunya gitu. Ini menemani malam mingguan gitu. Rasanya jadi terbawa, jadi pengen romantis gitu ya. Untuk kawan Rasika masih bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Dan malam ini, saya sudah mulai gak enak nih hidungnya ya. Hidungnya sudah mulai-mulai plepek gitu, kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya, kawan Rasika. Pak Wendy request lagu apa tadi ya? Pak Wendy tadi request lagunya apa ya? Coba saya dengerin lagi, Pak Wendy tadi request lagunya apa sih?
1: Untuk apa lagi?
0: Oh, iya, sudah saya play tadi untuk apa lagi ya. Jadi ya sudahlah, ikut aja ya Pak Wendy ya lagunya ya. Mau request lagi, nggak usah deh. Saya pilihkan aja ya Pak Wendy ya. Tadi juga ada yang minta lagu dari Katon sama Ruth Sahanaya. Lagunya juga keren, Usah Kau Lara Sendiri. Yaitu menemani kawan Rasika di malam mingguan ini. Malam minggu sama Rasika ditemani Greta Putri.

0: dari Wings Food.
1: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota hari ini. Tanggal tua atau tanggal muda sih ya, tapi kayaknya ini masih tanggal tua karena masih tanggal 22 ya, bagi yang belum gajian. Tapi kalau yang sudah gajian ya tanggal muda, soalnya ini di Simpang 5 untuk saat ini padat banget jalurnya. Dan ini saya coba buka CCTV-nya, ternyata CCTV-nya gagal memuat streaming gitu ya, jadi gak bisa dilihat nih CCTV di sekitaran Simpang 5, lapangan Pancasila itu. Tapi padat banget malam hari ini. Yang sudah gabung lagi ada Pak Boartanto.
1: Jalan Pahlawan padat karena di kantor gubernur kelihatannya masih ada acara ya Mbak Krita. Ramai sekali.
0: Oh iya iya iya.
1: Turun.
0: Oke, yang masih ada acara jamu itu bukan ya Pak Boartanto. Oke, terima kasih Pak Boartanto. Pak Hari Ratmoko, selamat malam. Ini malam minggu ya, rencana sampai jam 21 nanti mau jalan ke Kopi Aceh, Jalan Mula Warman Banyumanik, beserta bapak-bapak RT. Oh, saya pikir Kopi Aceh Ungaran gitu. Oke, mau request lagu saja boleh, lagu dari Tangga ya. Oke, ditunggu ya Pak Hari Ratmoko. Memang malam ini saya play lagu yang syahdu-syahdu gitu. Cinta begini kan? Iya, saya play lagu yang syahdu-syahdu nih. Oke, ditunggu ya Pak Hari Ratmoko lagunya. Dan untuk kawan Rasika, untuk saat ini di Jalan Pahlawan itu jalurnya padat banget di Jalan Pahlawan, terus di Simpang 5 pun jalurnya juga padat ya Kawarasika. Lanjut lagi Pak John Myung. Iya Pak, Bu, terima kasih. Ini memang lagi kayaknya sih gara-gara banyakan minum es gitu. Ini malam-malam ini jelep-jelep ya Mbak lagunya. Barusan saya tinggal beli gas yang baru dipakai masak istri malah habis. Muncul usah kolara sendiri. Ada kelembutan dalam setiap nadanya dalam lagu itu, betul. Dan seolah seseorang sedang berkata, aku mungkin tak mampu menghapus lukamu, tapi setidaknya izinkan aku menemanimu melewatinya. Cuit, cuit, cuit. Wih, keren banget gitu. Iya, memang saya pilih lagu yang bukan melo sih, tapi yang syahdu gitu ya Pak John Myung ya. Pak Christian Marcel, selamat malam juga. Ini Salatiga Berawan dan minta lagu. Oke, okay. I've been away too long. I've been away too long gitu ya. Oke, okay. Ditunggu ya Pak Christian Marcel. Terima kasih. Ditunggu lagunya.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Wow, lagunya syahdu kan Kawarasika? Iya dong, lagunya syahdu-syahdu malam minggu ini. Dan Kawarasika sekarang itu di media sosial ya, itu banyak yang posting flashback gitu. Seperti kayak gambar gitu kan. Kalau zaman dulu anak-anak pada main lompat tali pakai karet ya kan? Karet gelang itu yang biasa buat karet bungkus gitu, terus disambung-sambung jadi panjang buat main tali gitu. Main apa sih kalau bilang yeye, kalau orang Jawa bilang yeye ya, pokoknya lompat tali gitu. Kalau Gen X pasti tahu. Gen milenial, Gen Y ini juga tahu ya mainan seperti itu. Tapi kalau untuk Gen Z ataupun Gen Alpha nggak akan tahu gitu. Dan apa ya, mungkin juga malah bingung gitu kan, lompat seperti itu gitu, itu mainan apa gitu. Soalnya untuk Gen Z dan Gen Alpha ini lebih cenderung mainnya ke gadget, ke HP tuh pasti anak-anak sekarang, apalagi anak Gen Alpha ya. Sekarang umur 2 tahun sudah dipegangin HP, ya kan? Bukan dipegangin HP sih, sudah melihat HP gitu, sudah melihat tayangan-tayangan YouTube gitu. Nah, itu Gen Alpha. Kalau ya soalnya berkembangnya waktu ya memang berubah ya gitu Kawarasika. Nah, sudah seperti ini Gen Alpha nih ya. Gen Alpha, contohnya nih kucrit saya tuh ya, kalau makan nonton YouTube gitu, tapi saya nggak boleh gitu, ya sekali boleh, tapi seterusnya nggak boleh gitu. Jadi makan ya makan gitu. Kalau anak-anak sekarang mainannya HP, jadi mainannya gawe ya, Gen Z, Gen Alpha. Tapi kalau Gen X mainannya lompat tali, terus apa kalau
1: main kepingan genteng itu dilempar, apa kalau orang Jawa bilang sudah mandah. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya apa ya Kawarasika ya?
0: Iya, permainan-permainan yang tradisional gitu. Terus ada tangan yang ditumpuk-tumpuk gitu ya. Terus ada bola bekel gitu. Terus apalagi ya, banyak lah ya mainan. Dakon tuh apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya gitu. Gak tahu sih mainan-mainan seperti itu apakah masih dijual gitu, seperti bola bekel, terus dakon itu apa masih dijual di toko mainan ya Kawarasika? Soalnya sekarang juga mainan-mainan juga sudah berubah gitu ya Kawarasika, apalagi kalau sudah pegang HP di situ mainannya banyak, game online banyak gitu Kawarasika. Dan untuk saat ini ya Kawarasika, di sekitaran Puri ini jalurnya masih ada antrean karena masih ada pekerjaan jalan di Puri. Terus di Simpang 5 juga ada kepadatan. Terus di Sayung ini lancar, tadi yang di Arteria Sudarso yang di sekitaran Tambak Lorok ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Ke arah selatan juga aman. Nah, di Gombel ini sedikit melambat ya, untuk sekitaran Gombel ini agak melambat di Gombel, mulai dari Pastikungan sampai simpulnya di City Light. Belum ada update ini di Gombel ada apa gitu. Ibu Ar, iya Bu, baru berasa tadi pagi bangun tidur loh, kok sudah mampet-mampet gitu, sudah bersin-bersin mulu gitu Bu Ar. Ya begitulah Ibu Ar, kondisi cuaca lagi gak baik ya, lagi gak baik. Kadang mendung, kadang hujan, kadang panas gitu. Itu yang buat ngedrop gitu. Gitu Bu Ar. Untuk Kawarasika masih ada waktu, yang pengen memberikan info masih saya tunggu.

Nah, kalau ngomongin mainan tradisional, ternyata masih ada ya di toko mainan itu yang jual congklak. Nah, congklak ya, dakon, saya bilang dakon, congklak. Ini masih ada yang jual ya. Oke, terus ada bola bekel juga masih ada gitu. Cuma bahayanya sudah beda kalau di toko mainan. Maksudnya bahannya. Bahannya ya. Kalau di toko mainan, kalau congklak itu, kalau dulu zaman saya kecil itu suka kumpulin biji tanjung itu. Nah, kan di jalan raya dulu banyak pohon tanjung ya. Nah, itu ada biji tanjung, saya kumpulin kalau waktu itu pagi-pagi gitu. Biasanya saya jalan-jalan ngumpulin biji tanjung, terus nanti dicuci. Nah, itu awet gitu. Biji tanjung itu, terus model congklaknya itu dari kayu gitu ya Pak Christian ya. Kalau sekarang mungkin bahannya dari plastik ya. Oke, dan gak terasa ya Kawan Rasika, sudah hampir jam 9 malam. Sudah waktunya Gerita Putri pamit nih karena sudah hampir jam 9 malam. Dan selamat bermalam minggu untuk Kawan Rasika yang saat ini bermalam minggu. Saya pamit dulu ya kan, dari Kelana Kota malam hari ini. Nanti lusa kita bisa ketemu lagi. Dan Kawan Rasika juga selalu diberi kesehatan, selalu jaga kondisi kesehatan juga. Yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Gerita Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allah mesti sama niku nggih wong pancen durung niat nggih ta, yang cuma saking ngoper bahasa nggih ta, Arab teng Jawa, Arab teng Madura, Arab teng napa teng Indonesia, monggo Allah Allah kula niat sembahyang zuhur sekawan rakaat halim madhep kiblat, halim makmum, halim ada prana Allah taala wabar, kira-kira jangkep mboten jangkep sing akeh niku. Kula niat sembahyang zuhur sekawan rakaat wis mlebu kabeh ngene iki macam-macam niku srot srot srot srot. Ayo ngene apa mboten jarang jangkep niku, makane kadang-kadang enten nggih kitab-kitab niku mboten dawa-dawa usolli fardhul maghribi salasa rakaatin nggih ta, ma'muman ada'an lillah. Lah enten ngeten niku mergo pancen al-imam al-haramain, al-imam al-ghazali, al-imam an-nawawi radhiyallahu anhum wis gak apa-apa, pokoknya sempat katut titik-titik niate mau perkara engko waktu gak iso jangkep atau jangkep tapi mikir liyane wis gak apa-apa, sing penting atine iku iso ngomong kita gitu? Coba sampean ya, kayak uang zikir kita gitu? Uang zikir niku nggih enten zikir lisan, enten zikir korbi, enten zikir ruh nggih. Zikir lisan nggih lisane tok, zikir ati tapi ati sanubari nggih. Saya tak gelek mek bahasa Indonesia lek enten ta, mata hati, telinga hati nggih ta, tapi ono ati niku dhewe malih niku nggih ta. Jadi enten wong niku zikir sanubari nggih, niku bahasa Arab sanubari niku Arab nggih ta. Nek Pak Sobari ya mboten niku, sini Pak Sabar niku nggih ta. Pun napa zikir sanubari niku cuma lisane sing gak ngomong nggih ta, atine sing goyang, tapi goyange ati niku dhewe niku dudu eling karo Gusti Allah, sik tetep gandul senden karo itungane, sik tetep ngrasa dekne zikir niku, iku zikir sanubari niku dudu ati dudu. Mek pun sampean ati pun lali kari hitungan, mboten dadi syarat hitungan niku, sing dadi syarat niku napa? Ili niki manjing moroko murokobah. Pun niki mburi niki pun aja anu kan barakno mules. He? Pun. Jadi menawi sampean niku nggih, sampean niku napa? Timbul sing koyok ngeten niku sampean terus no, eh, ojo sampai mandek, sampean tulak mawon, Allah, olah apa katik ngono, ojo ngono, kailo, geta, katik sampean, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang timbul teng pikiran niku, timbul nopo, sampurno enggak ya, anu enggak ya, enak kadang-kadang ini, rasane niku kudu ngecul. Baleni mahane mari kaenak kaenak kaenak. Pun sampean turuti niku. Sampean sengeni, gak ngono. Ndablek iki. Nggih ta. Sampean ilokno niki. Nggih ta. Lah mek sampe sampean niku, nggih. Mek sampe sampean niku napa? Mboten sampean paksa sampean serangi kaya ngeten, sampe sampean niku gak nerusno, setan niku guyu. Gita hasil aku wisanan. Gita mergo napa? Tujuane setan niku cuma siji tok, yak napa kula kali sampean niku mboten brang mboten berangkat. Gita kadang-kadang mek sampean niku langsung berangkat mawon. Gita tetep mawon dijarno kali

setan niku dijarno. Jarno tak enteni engko. Mari sembahyang. Nggih ta? Dinteni yen apa? Dinteni niku mboten enten malih supaya awake nyalakno awake dhewe. Disalakno awake dhewe. Cara nyarane apa? Diloken kon sembayangi. Paling ngono tok ngene tok ngono tok. Kon durung bisa hadir, durung bisa khusyuk, durung iso ngene. Mangkane ta, wis gak usah sembayang sisan. Niku tujuane setan niku. Nggih ta? Niki matur ya. Lah mek pancen setan niku nyegah kawetane berangkat, terung setan niku cuma sak badane nglakoni di diparani malih di antara kawitan sembahyang kali sak badane napa niku salam, nggih ta? Sampean tengah-tengah niki napa sing akeh niku mboten keganggu setan mboten, sing ana mergo nayenge kotore atine dhewe. Jadi setan niku sing penting gak nglakoni kon. Niku setan. Nggih ta? Pun. Jadi menawi cara ngeten, ya napa kula kali sampean aja ngenteni cukup gak cukup. Ojo ngenteni sampurno gak sampurno, tetep mawon, tetep. Dawuhipun al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, siru ilallahi urjan wa makasira wa la tantadhiru sihah fa inna intidhara sihah bitalah. Dawuhipun niku napa? Kon niku berangkat nang Gusti Allah iku. Nggih. Pincang-pincang, pecah-pecah, jangkep gak jangkep, tetep berangkat to. Nggih. Aja ngenteni seger waras. Aja ngenteni wis pancen wis siap kabeh. Aja ngenteni apa wis ketata kabeh, aja ngenteni keterlaluan ndelok wong liya, ngenteni wong liya gak sida berangkat. Ngeten ta? Ngeten. Nggih ta? Nggih, conto kula kali sampean mek berangkat teng Mekah, sampean pun teng Mekah nopo hajine nopo umrohe, sampean kaje ngenten-tenan karo wong. Mboten usah teng mriki sampean rencanakno engko bareng aku ya enak rame-rame. Barang pun mlebu teng tanah haram wis aja ndelok kanca-kanca, aja dijanjeni. Sing penting padha ngertine. Aku duwe waktu jam sakmene sakmene sakmene, sing wajib liyane iku aku wis gak urusan mbek awakmu. Tapi senajan aku urusan, aku gak enten-entenan awakmu. Mek tak dilok kon gak ya wis tak tinggal, aja padha tersinggung. Saman janji-janjian gak sida berangkat sampean. Ayo nggih napa mboten? Niku mek sampean berangkat haji umroh nggih ta? Nggih ibadah zikir niku nggih ngeten. Nggih ta? Aja enten-entenan. Wah, barang sampe berangkat eling kabeh. Kita anu tebe yai anu coba mek dipikir-pikir biasae nggih kumpulan zikir ibadah ngaji perayaan apa mawon sing luwe teko dhisik niku sing akeh niku uang sing ado napa sing parek lah nggih napa mboten ayo omong-omongan sing tebe nggih ta sing penitiae niku kadang-kadang sik keleleran nggih kaya kados sak niki lah kanca-kanca sing kula dilok niku sing teko dhisik niku sing ado-ado malah sing luar pulau luwe dhisik malah kadang-kadang sing luar provinsi luwe dhisik tinimbang sing dalam provinsi malah sing Surabaya niku sing kari napa malah sing sak kecamatane padha. Ayo. Nggih napa mboten? Ayo sing Surabaya kepengin re. Nek apa? Sing konten iku apa? Sing kon umek iku apa?
Geta, mboten gadah alasan panjenengan mergo ngentengno. Nggih napa mboten? Ngentengno saenake anu-anuan. Seneng setan ngeten niku seneng. Wong sing kaya ngeten niku sida berangkat. Wong panjenengan kedandapan. Atine gak bakal tenang, gak bakal tentrem. Nggih mek mboten mandeg sakniku tok. Lah mek sampe mboten mandeg. Geta, wis kadung gak mapan. Enten mawon ngomeli niku bolong gue, bo gak oleh goni, gue pancen anune, enten kabeh serba dikritik. Gak tuh menyalah no awak ide pancen salah teko kari. Gimana pembetin? No pemale sing kadung biasa lunggu yang terhormat. Gita, wis kadung biasa no ngarep. Gita, dan ini kimpun gak kerasan teng buri niku. Apa nang ngarep? Ya apa mana pancen enak sing nok ngarep, gak sadar nubruk-nubruk uang niku. Seakan-akan manusia tanpa dosa. Nggih tak petetak-petetak nggih dadi delok uang telat sik enake. Napa mana kadang-kadang wong ahli ceramah. Nggih tak oleh teko gak zikir, napa niku gak padha-padha ibadah nang pangeran. Cuma dek niku nyadari nglunggukno awake cuma minangka ngisi ceramah tok. Dijarno masih belum apa-apa itu. Nggih tak engko barang wis wayahe dekne munggah-munggah. Mau tak gelem ngumpul. Nggih tak? Ngeten gak isin. Kadang-kadang ngomong alhamdulillah kita telah sama-sama berzikir, bermaulid ya dan bermanakib. Semoga diterima bersama-sama. Bersama-sama iku sapa? Iku sing nang ngarepmu kon dhewe kok kancil ngono kok. Ayo niki akeh napa mboten? Nggih tak? Kayak kalau ada kalau kalau cilok motor ikan, ya pasti wong iki kiai kiai sampean niku. Nggih ngeten lho kiai Jawa niku nggih ngeten. Mentang-mentang dinteni ngerasa terang wong pancen ngenteni dekne tambah tenang-tenang teko kari. Jarang kiai ngenteni murid niku jarang. Nggih. Nggih ta. Nah ya padha kiai premane kok. Allah. Kadang ente-entean gak dimulai-mulai ta. Kiai ini durung teko. Nek padane pejabat mawon, pejabat lah ngeten kita. Sudah siap semua, sudah datang semua, sudah diduduki kursi semua. Sudah Pak, ini sudah siap, saya tinggal menunggu Bapak saja. Mulai dajale metu. Deng deng deng. Kita alah didelok uang gak ngerosok. Dadi tontonan besok. Ngene dajal durung wayahe metu-metu. Nggih ta. Zaman warah ye, kiamat dina Jumat e. Niki dudu Jumat terus muncul. Nggih ta. Katane ten niku. Nggih ta. Nggih, sori lho nggih. Nggih ta. Kula pun ngomong lho nggih padha-padha kula dhewe nggih ngeten asli kula nggih ngeten niku preman pancenan. Nggih ta. Jangan marah lho ya. Pancen marah enggak terima, pancen ngeten itu berarti pancen loro. Nggih ta, wong loro iku lak ngeten nggih ta, wong loro wudun. Nggih ta, wong wis longgo genah-genah dekne longgo kari curiga tok. Rono, rono. Kesenggol aku iki wudunen. Wong loro pancenan nggih ta. Nggih, sori para kiai. Nggih ta, pun bloko suto mawon nang waras. Nggih ta. Allah. Nggih, nggih kathah niku. Napa niku kiai-kiai formal, nggih ta. Penceramah-penceramah dinas niku kathah ngeten niku. Mek durung wayahe gak munggah. Baru mek kene protokole ngomong selanjutnya. Waduh, mulai nggih ta. Akan dilanjutkan ceramah akbar, nggih ta. Nggih ta, yang akan disampaikan oleh Kiai Asghor. Nggih ta, ceramah akbar kiai ini cilik. Allah. Pun nggih, berangkat. Ayo. Ojo ngenteni, iya ndak, cepet. Kula kali sampean niku ojo maneh sak jabane zikir ibadah, sak jerone zikir ibadah mawon kudu mujahadah niki. Sama nol.
Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Monggo panjenengan kelasnya dewe-dewe kok. Mek panjenengan kelasnya niku ndelok huruf, ya huruf sing dieling-eling tinimbang eling liyane. Lah karen ngeling huruf ya Al-Qur'an. Nggih ta? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngeten. Mek sampean munggah malih Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin diarteni. Maknane mek sampean munggah dhewe sampean gatukno teng awak sampean sing diwaca niku. Nggih ta? Mek pun ngeten sampean ngrasa ino, ngrasa macem-macem akhire iso hadir teng Gusti Allah. Pun sampean perangi napa malih mek pancen ngadepi napa penyakit riya. Aja ngono, aja ngono. Sampean dicarno mawon. Alhamdulillah. Kula alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kula niki menggaya merga ngrasa didelok Pak Wawan. Nggih, didelok Yai Zaunuri ngrasa. Niki mek mboten sampean tulak. Nggih ta, sembuten sampean sengeni ati sampean sampai ketututan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Senajan sah cukup untuk memenuhi kewajiban sampean mboten diterima karo Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Rolasan, Masjid Al-Ridwan Mintreng, Kebonagung, Demak. Hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang. Hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah, Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang. Di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة.

0: kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس,

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة.